0: sarapan apa?
1: Ya iyalah, kalau sarapan yang bikin kenyang.
0: Masa bikin
1: ya,
0: lapar?
1: Semangat.
0: Iya dong.
1: Bu asyik tuh main gercep.
0: Iya
1: ya, Bu, hari
0: bener,
1: Minggu ya Bu.
0: Bener gercep banget itu. Mau ngapain Mbak Cindy?
1: Mau ngapain ya?
0: Gak tau.
1: Di Cilong-Jelong ban ya? Hari Minggu.
0: Ya hari Minggu ya, jalan-jalan kemana
1: ya, nih? Ya kan, ini Cilong-Jelong.
0: Ya udah, mau jelong-jelong aja ya. Mau lagu apa?
1: Jelong-jelong lah, gak ada temennya.
0: Ini lagunya mau apa nih?
1: Aku tuh mau ngejar Bu Asi tadi. Malah Bu Bunda Titin dulu ya, Ngai.
0: Susah.
1: Aku ikut itu lagunya ikut Bu Asi aja. Salamnya ya fotokopi.
0: Gratis
1: badannya
0: ya.
1: Badannya yang bertugas tetap semangat, murah rezeki full barok.
0: Amin.
1: Sambil uprak-uprak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Yuk, nih lanjut deh, satu orang penelpon lagi. Ini masih kebagian deh. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Wih. Selamat pagi. Apa kabar Bunda Sakinah? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, tapi masih di bawah selimut.
0: Oh, kenapa?
2: Dingin.
0: Walah, tahu dingin tuh juga ya. Ya udah deh.
2: Iya, lah, tapi kan enggak sedingin salju.
0: Salju jauh lebih dingin ya.
2: Aku lah mau masuk ke tubruk Mbak Cindy terus.
0: Omelin aja itu, ngapain sih nubruk-nubruk orang?
2: Emang tuh orang
0: sukanya nubruk-nubruk.
2: Ini apa? Iya, awas. Bania.
0: Apa?
2: Aku mau ngapain?
0: Nggak tahu, ngapain sih mau ke sini?
2: Mau
0: ngapain sebenarnya?
2: Aku minta lagu boleh? Ini awas, kenapa sih?
0: Lagu ya, lagu nih cari. Boleh, masih kebagian, mau lagu apa? Yuk.
2: Aku mau ini aja deh, apa yang Tabola Ballet, tapi dari Silent Up.
0: Udah Tabola Ballet udah muncul, nggak boleh lagu yang sama.
2: Ini kan gara-gara ini nih radionya agak error di setel, nggak mau.
0: Kok bisa?
2: Aku ketok-ketok juga.
0: Sabar ya.
2: Yang penting orangnya enggak. Yaudah deh, aku naikin yang mana?
0: Naikin yang mana ya? Ini ada.
2: Apa tuh?
0: Gak pengen request beda.
2: Aku baru inget. Aku mau masak ini rendang. Bu yang nasi padang bisa dong?
0: Bisa. Oke, boleh.
2: Aku mau masak rendang sapi.
0: Masih ada ya,
2: mau
0: ya? Mau dong.
2: Masih stoknya ada. Kesini, jangan mau dong.
0: Mau dong.
2: Katanya mau, ditunggu nggak kesini-sini.
0: Kalau udah kesitu ya malu lah, malu-maluin maksudnya.
2: Kayak orang kanak kaya ya.
0: Kenapa? Orang kanak kenapa? Gitu ya, juga
2: orang,
0: ya?
2: Orang kanak kaya lah. Ih, ngapa sih Mbak Puput?
0: Yaudah.
2: Salame fotokopi sing wis masuk kae.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Nia, ditunggu lagune sambil mateng nak ya rendang ya.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Sakinah. Oke, udah cukup ya 4 penelpon tadi. Ada Mas Andre, selamat pagi juga. Mbak Nia absen aja dulu ya di DJ Remix, posisi masih lari-lari kecil. Wih. Alias masih sibuk ya Mas An. Aduh, mantap deh. Kayaknya apa tuh namanya, lagi jogging ya ini ya. Oh, lagi jogging. Semangat.

0: semangat lari-larinya.
1: Yaudah, makasih ya udah monit pagi harinya bersama nih ya. Semoga harinya tambah lancar ya, tambah berkah, tambah barokah juga. Pokoknya tambah sehat juga deh. Amin ya. Oh iya sahabat Stara, jangan lupa ya. Ngapain Mania? Jangan lupa juga pagi hari ini yang lagi ada masalah penglihatan ya. Masalah penglihatan sering kali kita abaikan nih. Karena apa? Oh, barangkali juga karena kita sendiri ya yang kadang susah Mania. Susah apa Mania? Ya susah fokus atau bahkan sering main HP gitu. HP-nya dipakai. Ya dipakai lah Mania, masa HP enggak dipakai? Ya dipakai dong ya. Tapi enggak boleh keseringan juga main HP ya. Jangan keseringan juga, enggak baik untuk penglihatan kita. Jadi silahkan jaga kesehatan penglihatan dengan menggunakan Vitamal Solusi Kesehatan Mata. Nah, Vitamal sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu apalagi Mania? Habis itu Vitamal tuh kandungannya tuh ada ekstrak wortel, ada ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat baik untuk kesehatan mata Anda. Jadi bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata apalagi mata ya yang barangkali berair gitu ya, perih, gatal ya, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan beli aja di apotek dan agen resmi kami untuk harga mulai dari berapa? Mulai dari Rp150.000. Untuk isinya satu botol tuh 50 kapsul dan dapetin bonusnya. Ada bonusnya loh, obat tetes mata. Jadi di matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari. Satu kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Yuk kita lanjut. Ada Cinta Merah Jambu. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos iya seep sabar botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mingan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Ayana mah parantos nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan upade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seger karena otak nanti parantos karaos wah khasiatna orang tepan dijaga kita kesehatannya semuhun sobat baritos tidak mang madu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabarnya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten tilu kali bisa ka pagi dua siang dua malam dua.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mah, sebentar lagi anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
4: Kayaknya seru ya pak kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh pak.
3: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya Maya. Jangan lupa sebelum bilang ke anak-anak, mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
4: Iya ya pak, daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih pak. Nanti mama mau beli lagi ah buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya pak ya.
3: Iya. Pokoknya mah, mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama mama. Dan sama Habutop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Ayang, apa kabar Ayang? Sehat? Waduh. Ya, satu lagu udah muncul, ada Ayang ya, versi remixnya. Oke nih, lanjutin ke sesi Pond Live. Yang mau naik, naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remy.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar? Ibu Yati sehat?
1: Sehat, udah sembuh perutnya.
0: Alhamdulillah, pokoknya sehat selalu ya Ibu ya.
1: Amin, amin,
0: amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mau lagu apa Bu? Masih kebagian nih.
1: Lagunya Abang Jauh.
0: Abang Jauh, oke, siap. Salam-salam
1: ya, salam, ya Mbak.
0: Iya, yeah, monggo, boleh.
1: Salam buat Umi Hanif, Putika Darmanto, Bu Asih, Bunda Armitu, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bu Heni, Mama Astrop, Perosita, Mas Abin Jambi, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Jani, Mas Oyong, Bapaknya Nora, Mbak Juragan Bader, Bu Ayu, Putu Tinggabak, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rika, Mbak Rizky, Mbak Nur Girong, Mbak Nia Karangsari, Putri Selatan, Mbak Putri Bakakung, terus banyak kembar, Bukar Minah, Mbak Ahmad, Mama Fia, Mama At, Mama Naomi,
0: yeah.
1: Mama Fitri, Mama Rika,
0: ya, yeah, Mbak Rika,
1: Mbak Rika udah,
0: ya, yeah.
1: Mama, Bunda 74 Dani, lupa,
0: oh, ya. Yeah.
1: Bunda Dia, Mama Rizky, Mama Agung, Mas Giman Lajar, Kak Mamat, Pati Selamat, Sudut Ngambal, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya Sobat Star FM. Kemudian yuk, satu penelpon lagi ada enggak? Gak ada ya. banyak ternyata yang ini yang hadir di WhatsApp dan SMS-nya. Bentar ya, Nia baca dulu ya. Ada dari Putri Selatan, waalaikumsalam. Selamat pagi juga, lagunya Ayang. Oke, udah muncul ya Putri Selatan. Salamnya buat Mas I, sehat selalu. Buat Mas Andre, Papa Riona, Papa Ijam, Mbah Warid, Pak De Selamat, Papa Romeo, Bu Fatur, Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Pak Karin Chicken, Juragan Wader. Untuk Putra Gakrimang, Mama Ririn, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Mama Cindy, Bunda Titin, ada Bunda Saminten, Mbak Nur Klirong, Bunda Wartik, Mbak Nia Karangsari, Umi Hani, Mama Asrep, dan buat semuanya ya. Buat Mbak Nia jangan lupa, bahagia, sehat selalu. Makasih buat Putri Selatan. Dari Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Mbak Nia, selamat pagi, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Lagunya Poco-Poco, boleh. Salamnya buat Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, ada Papa Ijo, Kak Mamat, Pak De Selamat, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Paknya, Bapaknya Nora, Pak Ahmad, ada Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Putri, Ada Mama Asraf, Durendi Ambal, Pak Paryono, Mbak Wari, terima kasih buat manianya, matugas sehat-sehat selalu. Terima kasih juga buat Mbak Sri Purworejo. Durendi Ambal, waalaikumsalam ya, selamat pagi. Aku monitor nyimak aja Mbak Nia. Siap, udah matang nih Duren. Kayaknya udah matang ya. Terus ini ada dari Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi Oldies Memories. Oldies Memories. Iya ya, kenapa ini lupa hari ya Mas Jihan ya? Hari ini pada banyak yang lupa-lupa hari ya. Ya, selamat pagi buat Mas Jihan ya. Gimana kabarnya, sehat? Lagunya Cikini ke Gondang Dia. Lagunya benar, tapi paginya Oldies Memories gimana nih? Ada aja ya yang namanya pendengar nih, lucu-lucu ya. Boleh lah Cikini Gondang Dia ya. Oke, salamnya buat semua yang udah pada masuk, udah pada naik, pada sehat selalu semoga ya. Amin. Buat mania siaran sampai tuntas, tas, tas. Makasih buat Mas Jihan yang ada di Kebumen. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
2: Halo, selamat pagi DJ Remix. Ini apa-apa?

0: deh kalau gitu. Iya, tapi logonya udah penuh Mbak Warit.
1: Gak apa-apa, aku juga gak minta kok.
0: Gak minta, ya bagus ya. Jangan kayak yang lain ya, minta-minta ya. aduh bisa aja.
1: Mau naikin aja lah, ini apa yang mau dinaikin?
0: Ada goyang nasi padang, ada poco-poco, abangku jauh sama cikini kegundang dia.
1: Abangku jauh.
0: Abangku jauh, oke, siap.
1: Ya, jangan naik.
0: Ya naikin langsung deh. Salam-salamnya Mbah.
1: Ya, salam yang barusan naik itu ada Diati, salam pagi. Ada sebelah juga Ibu Bumi, salam pagi. Ada Mama Fatma juga, salam pagi. Mama Nawa juga, salam pagi. Ya, Andri, salam pagi Andri. Pak Sustar juga. Terus, salam Jendro. Dan semuanya lah yang lagi dengerin pejaran ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Warit. Semoga sehat-sehat ya Mbah. Amin. Oke, cukup dulu ya Sobat Sarah. Makasih yang udah monit-monit, udah desel-desel juga. Makasih perjuangan-perjuangannya. Semoga hari ini kita semua sehat, semangat, tambah nikmat kalau ditemani secangkir teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik, yang perlu beli teh moro mana nih? Ngaceng dong. Beli yuk di apotik dan agen-agen resmi kami. Jangan khawatir, udah tersedia ya. Harganya mulai 15.000 aja. Hangat, segar, menyehatkan. Terus juga kandungannya udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang emang bikin tubuh kita hangat dan juga pencernaan kembali lancar lagi. Betul, yang belum pernah coba rugi banget ya. Coba langsung deh beli di apotek dan agen-agen resminya yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara FM Kebumen ya. Kalau belum kerja sama nggak ada Bania, iya nggak ada lah, mau cari kemanapun di situ ya bakalan kosong kalau nggak kerja sama gitu ya. Iya, oke, sehatkan badan bareng produk Denatur Indonesia. Oh iya, ada Mbak Yanti Marun ya. Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Remik yang asik banget. Aku mau salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asi, Bu Samintan, Mbak Yaya, dan buat Manianya aja. Lagunya yang mau dinaikin aja ya Mania. Makasih sama tugas buat Manianya. Sehat selalu, makasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Amat sibuk-sibuk ria ya. Jangan lupa sarapan hari ini. Oke, dilanjutin deh lagu berikutnya dulu. Ada Abangku Jauh ya, jauh di mata, dekat di hati. Stay tune bersama nih ya di DJ Remix yang asik banget.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
1: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atau Bun? Lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
1: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
1: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
1: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong Bunda.
1: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
1: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
1: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
1: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Star FM.

Okay, sobat juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan sobat Stara FM yang sudah selalu setia berwani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya, ada Sonetaria ya. Masih bersama dia sampai jam 10 nanti, Nia menemani aktivitas Anda. Ya, mat pagi juga buat Mbak Sri di Singkil Klirong ya. Nanti lanjut hobah lagi Mbak Sri bareng Sonetaria aja. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Setara FM Kebumen. Masih balik lagi di 98.4 Setara FM Kebumen bareng Sonia Taria sampai jam 10 nanti nih yang menemani Anda. Jangan bosan-bosan ya, tetap semangat pagi. Pokoknya tetap jalani aktivitas pagi seperti biasa walaupun weekend ya. Barangkali tuh gak ada liburnya Mbak Nia ya. Tos dulu dong karena kita samaan ya. Iya, samaan kompak banget Mbak Nia ya. Gak ada

liburnya. Yang penting kita tuh harus tetap jaga semangat kita. Jangan sampai semangat kita pudar hanya gara-gara satu kejadian yang ya gak terlalu penting gitu ya. Betul ya. Hai, buat pagi yang lagi uprek, yang lagi masak-masak, belum sarapan saking sibuknya ya. Justru nih hari Minggu biasa orang sibuk banget ya, malahan daripada hari sebelumnya. Kadang tuh ada yang begitu ya, karena emang mungkin jualan ya lebih laris gitu ya. Apalagi yang udah otw-otw ke pantai itu mantep banget ya, pagi-pagi gasik. Semangat pokoknya, semoga semuanya lancar, sehat, berkah, amin ya rabbal alamin. Iya, pokoknya yang mau ikutan gabung pagi ini di Sonetaria sampai jam 10 special edisi di hari Minggunya tanggal berapa nih? Oh iya betul, tanggal 31 Mei ya tahun 2026 alias akhir bulan. Dompet aman, aman Bania, aman ya, aman ya, bentar lagi awal bulan, semangat semangat semangat. Tinggal berapa jam lagi, sepakat pokoknya ya, stay tune terus. Dan pagi harinya nih juga jangan lupa ditemani bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Stay tune terus deh, kita berdendang bareng lagu-lagu Sang Raja Dangdut ya, Roma Irama. Oke, dia puterin deh. Ada yang udah nunggu-nunggu lagunya diputer nih kayaknya ya. Ya, dia punya lagu koleksi Bang Haji, Roma Irama juga ya. Ada Tahilalat. Stay tune bersama nih ya di sana.

0: Arif.
1: Oh, iya Bu.
0: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja.
1: Iya dong Bu. Demi dia kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
0: Hebat ya Pak Sarip. Berangkat pagi, pulang sore. Gak ada liburnya. Tapi badannya tetap fit. Kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
1: Iya dong Bu. Saya kan kerja di proyek, gajian harian. Jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
0: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
1: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling ngetau.
0: Wah, saya juga mau beli ah buat suami saya biar gak ngeluh capek sama gak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
1: Siap Bu, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
6: 98.4 Stara FM.

0: Oke, asik. Satu lagu barusan muncul ya. Udah ada lagu menunggu. Yang lagi nunggu-nunggu, pada nunggu siapa ya? Nunggu ini ya, nungguin dibacain atensinya. Sabar ya, nanti Nia bacain satu persatu ya. Kalau dibaca semua enggak itu ya. Harus satu-satu ya. Enggak jelas. Yaudah, makasih ya udah ikutan-ikutan gabung hari ini. Semoga harinya tambah baik, tambah sehat, dan juga tambah bugar, tambah semangat. Iya ya. Jadi sobat Sara nih yang udah pada semangat beraktivitas, selamat pagi ya. Lagi pada ngapain? Sarapan ya? Iya, mat sarapan Ria aja yang belum. Sarapan, mat sarapan yang lagi kecapean, masih leyeh-leyeh, masih istirahat gitu ya. Capek banget, istirahat hanya seminggu sekali. Curhat nih ceritanya. Ya, seminggu sekali istirahatnya. Jadi dimanfaatin Bani ya, benar-benar dimanfaatin waktunya. Soalnya badannya pegel, kakinya sakit, terus kadang kesemutan juga ya. Kadang kesemutan juga. Ya udah sahabat Setara, yuk mending protein minum Habutab, kebas kesemutan udah enggak ada lagi, nyeri sendi udah enggak ada lagi, yang pegal-pegal juga udah hilang deh pokoknya. Iya, udah hilang deh pokoknya ya. Jadi harus rutin minum Habutab, obat herbal Ramadan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutab pokoknya sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara ya. Nah, Habutab juga pokoknya aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Nah, tunggu apa lagi yuk sobat Sara, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi, oke? Iya, gak usah khawatir lagi. Yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul ada, yang 200 kapsul ada. Jadi mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah. Betul. Oh iya, untuk di apotek Langgeng ya, Purworejo tuh udah diisi lagi. Yuk, yang biasa daerah Purworejo beli di apotek Langgeng, silahkan merapat ke sana ya Mbak Yanti, jangan lupa. Kemarin mau beli habis Bania ya, nanti beli ya. Udah di stok pokoknya, udah diisi lagi. Iya dong, laris banget, banyak yang udah membuktikan khasiatnya. Setiap kita stok juga selang beberapa hari gitu ya, langsung ludes habis kadang tuh. Sampainya capek ya nyetoknya ya. Alhamdulillah ya, semoga kita semua sehat-sehat bareng ya, bareng Produk Denatur Indonesia juga. Oke, yang udah gabung makasih, mat pagi. Yang belum gabung masih ditunggu di 085186069984. Oke, Nia bacain untuk atensinya dulu ya, dari yang terbawah nih. Ada Mas Darminto di Desa Kumpul Sari Ngombol ya, selamat pagi juga. Katanya Mbak Nia mau minta request lagunya Mutiara Hidupku. Salamnya buat Bu Yati, Bu Asih, Bu Darvita, Mama Asra, Mama Fatma, ada Mas Ibnu, Mama Naomi, Mas Sabrina, Mas Sandi, Mas Bagas, Mas Imam, Mbak Yenora, Pak Sutar, Pak Yono, Pak Sabar, dan salam spesial untuk calon istriku yang ada di Desa Polo Marto Buto. Ya, makasih buat Mas Darminto yang ada di Kumpul Sari Ngombol ya, Kecamatan Purworejo. Kecamatan Ngombol itu ya, Kabupaten Purworejo. Ada dari Bu Asih, boleh pesan suaranya nih ya putar.
1: Doneta Ria, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hadir lagi Mbak Nia. Kali ini aku mau lagunya Tahilalat. Salamnya buat semua fans Tara FM seantero jagat. Ucapannya selamat pagi jelang siang, selamat berdendang bersama Soneta. Buat Mbak Nianya, selamat bergegas. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Bu Asih ya. Iya. dan juga ada dari siapa lagi nih di bawahnya Bu Asih, Mas Abdi Diwanasara ya, katanya salam kenal ya Sanitaria, minta request lagunya Ku Sayang Padamu di play ya Mbak Nia, terima kasih buat Mbak penyiarnya. Oke, sama-sama. Terus ada juga dari Mama Rizky Tanasari, waalaikumsalam Sanitaria, dari tamu dari Taku di play ya Kak, boleh. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Bu Yati, Mbak Asra, Mbak Cindy, Butika, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, Kang Giman, Duren Diambal, Bapaknya Naura. Ada untuk semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Buat Kanianya terima kasih. Terima kasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi ya, lagunya Menunggu. Senggol buat semuanya aja, buat Manianya. Matugas, semangat dan ceria selalu. Terima kasih. Ya, makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Menunggunya udah diputer ya. Untung lagunya gak pusing ya, diputer-puter ya. Ada juga dari siapa lagi nih, Pak Yanto di Marun Purworejo, waalaikumsalam Sanitaria, absen Bani yang nitip salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati. Ada Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asra, Manawi, Mas Andre, Bapaknya Nora, Mbak Warid, Mbak Ahmad. Ada Pak Sutar, Pak Paja, Bapak Riono, Pak Gendro, pokoknya KBWI semoga sehat selalu. Buat Baninya Matugas semoga diberikan kesehatan selalu. Lagunya katanya penasaran. Boleh, penasaran sama siapa Pak? Ya, semangat terus Baninya, siap pokoknya. Terima kasih buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Semangat ya, semoga usahanya berkah selalu, lancar selalu juga, sukses terus. Amin. Ada juga dari Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat alhamdulillah. Lagunya katanya Syahdu. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Amel, Mbak Ayu, Duren Diambal, Bu Kumis, Pak Ijo, Mbak Asraf, Pak Sutar, Mbak Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Bapaknya Nora, Pak Yanto Marun, Bunda Wartik, Mbak Warit. Ada untuk Pak Parion Wonosobo, Om Andre. Terima kasih buat Mbak Nianya, Matugas sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ya, dari Arsen ya, selamat pagi buat Arsen, lagunya Cinta Kembar. Buat Mbak Nia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemarin nyate gak pas ada daging kurban? Sebenarnya mau nyate, tapi belum sempat ya. Salamnya buat Bu Yati, Bunda Ervito, Kang Baruna, Mama Asraf. Sudah sibuk nih lebih mantol ya. Oh, tahu aja nih. Dan buat semuanya happy weekend, buat Mania mat siaran. Terima kasih buat Arsen ya. Nanti lagunya nih ya puterin, dia tunggu aja ya. Ada dari Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan nimbrung lagi nih Bani, yang lagunya Senandung Rindu. Salam-salam buat Mas Is, namamu selalu dalam doaku. Buat Mas Andre, Mbak Warit, Pak Dirlamat, Kang Imam Butuh, Pak Karim Chicken, Pak Pariono Wonosobo, Pak Paijo, Mas Giman Dilajar, Mas Habib Jambi, Pak Fatur beserta ibu, Pak Kumis beserta ibu juga. Ada Bapak Romeo Diambal, bapak-bapak, buat semuanya aja mat aktivitas. Buat Bani ya, jangan lupa bahagia. Makasih buat Putri Selatan. Iya. Di bawahnya Mbak Yanti Marun, siapa ya? Oh ya, di bawahnya Putri Selatan tuh ada Mbak Yanti di Marun ya. Waalaikumsalam buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Mbak Nia selamat pagi jelang siang ya, Sanitaria ikutan gabung lagi nih Mbak Nia. Mau salam-salam buat Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bu Yati, Bu Saminten. Ada buat Mbak Yaya, Mama Naomi, Mbak Penyenora, Mbak Warid, Mas Andre. Dan juga ada untuk semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu ya. Lagunya Ikut Kakakku Mbak Nia, buat Mbak Nianya Matugas sampai selesai dan semoga diberikan kesehatan selalu dan berikan barokah dan bahagia selalu. Makasih doanya ya Mbak Yanti. Eh udah ada belum Mbak Abu Topnya di Apotek Langgen? Insya Allah kalau sudah ada saya mau beli. Udah dulu gimana nih, aku mau masak terus beraktivitas ya, cari-cari kesibukan. Makasih banget. Iya, terima kasih buat Mbak Yanti. Sudah aman Mbak, stoknya udah di, pokoknya udah dibanyakin ya, udah diisi lagi ya. Silahkan bisa merapat ke Apotek Langgeng kembali. Ada Mas Giman Belajar, waalaikumsalam, selamat siang juga. Masih nyimak nih Mbak Nia, puterin lagunya Terkesima. Terima kasih, selamat ngode alias ngomong dewe. Jangan lupa bahagia Mbak Nia, siap. Udah bahagia banget ini. Ya, ditunggu ya terkesimanya buat Mas Giman yang ada di Lajar. Yang penting udah nialis ya. Ada Mas Andre, wah selamat pagi juga. Baru pulang CFD mania, nanti mau coba ponlek lah. Lagi sarapan pakai ketoprak ya. Iya, mat sarapan ria buat Mas Andre. Pak Sobirin, waalaikumsalam, ikut monitor mania, minta diplay lagunya Cinta Kembar. Wih, samaan kayak Arsen ya. Boleh dinaikin ya, cuma nanti habis lagu Penasaran itu juga dua orang yang minta ya. Salamnya buat semua pendengar pecinta Sote Tari aja, selamat berhari Minggu, selamat berbahagia kumpul bersama keluarga. Buat yang lagi siaran, matur nuwun. Nggih, sami-sami buat Pak Sobirin ya. Bunda Nisali, selamat pagi, apa kabar Bunda Nisali? Sehat ya? Ikutan monit bania di acara Sote Tari ya. Salam buat semuanya aja, fans Star FM Kebumen. Dan buat mania mat siaran, sehat selalu full barokah. Lagunya Bahtera Cinta buat mania, terima kasih. Makasih buat Bunda Nisalis ya. Di bawahnya Bunda Nisalis ada Putra Gagak Rimang di Bumi Harjo Klirong. Selamat pagi mania, join di Sanitaria lagunya Darah Muda. Salamnya buat Mbak Putri, Mama Fian, Bundar, Pak Ratimin, Kang Mamat, Mas Andre, Bapaknya Nora, Pak Karim Chicken, Bu Asi, dan buat semua fans Star FM Kebumen. Buat manianya terima kasih. Makasih buat Putra Gagak Krimang ya. Nanti Darah Muda ya. Nya list dulu ya. Oh iya, yang lagunya nanti turun belum keplay padahal udah gasik. Sabar ya, soalnya emang yang dua orang dulu yang niaplay ya. Tapi yang penting nanti nih apply, tunggu aja, harap bersabar ya. Orang sabar disayang Tuhan, begitu juga kita ya. Iya, begitu juga kita harus sabar. Yuk lanjut deh, ada lagu berikutnya dulu yang mau ponlet nanti setelah sesi berikut ini. Nih ya, puterin Penasaran, stasiun barunya di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Kenapa, Pak?
1: Ini mata Bapak jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.
0: Si Bapak suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
1: Habis silo banget, Bu.
0: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silo banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
1: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
0: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang Ibu beliin buat Bapak juga harus diminum rutin. Biar bisa bikin mata Bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
1: Iya, Bu. Ya, asal Ibu ingetin terus ya. Soalnya Bapak kan suka lupa minum Vitamanya.
0: Iya. Biar Ibu jadi alarmnya deh buat Bapak. Oh ya, Pak. Sini saya tesin dulu pakai Vimata cairnya. Biar nggak gatel matanya.
1: Aduh. Perih, Bu, perih. Tapi enakan sudahnya ya. Berasa sering lagi nih. Emang udah sepaket ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
0: Ya udah dong. Tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak. Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama dia nih, Sonetaria. Asik. Lanjut. Sesi apa ya? Pon live aja yuk. Yang mau naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ayo Nia, angka dulu, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Sonetaria.
0: Selamat pagi. Yeay,
1: bisa ini akhirnya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kalau bikin saya bisa mulu, aneh. Tapi ya
0: nggak tahu
1: ini, ya rezeki lah.
0: Ini lagi itu banyak yang desel habis itu tuh oh, langsung nongol-nongol tuh.
1: Siapa yang desel-desel di bawah?
0: Banyak.
1: Bawah Rit ada nggak?
0: Iya betul.
1: Yeay, biasa ya, maaf
0: bawah
1: ya.
0: Bawah Rit, Bu Carmina, Mbak Cindy, banyak banget oh, iya. Yang desel ada juga.
1: Aku request lagunya.
0: Apa tuh?
1: Begadang.
0: Begadang ya.
1: Tapi begadang jangan begadang ya kalau nggak ada artinya.
0: Iya, nggak berguna soalnya.
1: Tapi begadang boleh aja kalau ada aninya.
0: Aninya belum nongol ya, si Ani.
1: Yaudah, ya. Yaudah, Ani aja lah kan, Ani. Buat Nia, Nia dibalikkan E-nya di samping ke depan.
0: Oh dari gitu.
1: Ani aja.
0: Ani aja lagunya.
1: Iya,
0: okay,
1: Ani aja. Kalau begadang kan udah siang, masa begadang? Ronda kali.
0: Betul.
1: Bagus selamnya ya, salam ya. Sambil ngelis. Pertama buat Ibu Patut, Pak Patur. Terus buat Ibu Ayu, Ibu Asih, Ibu Heni, Bunda Erpito, Bunda Juliet, Ibu Tika, Ibu Kumis, Mama Cindy. Terus buat Mbak Sakina, Mbak ya.
0: Siapa lagi? Kok mulai menghubungkan ya? Gimana nih orang TMW? Halo, kok gak ada? Kok gak ada ya? Oh ada.
1: Bawa Rit. Miss call pakai helura ya kalah saya.
0: Rusuh ya.
1: Gantinya matiin ini. Terus Mama Asa, Putih Selatan. Terus Pak, buat Pak Yanto, Ibu Yanti, Ibu Sri, dan aku dipanggil Om. Terus buat Mbak Sakina,
0: ya.
1: Mbak Kembar, Papa Ijo, Bapak Naura, Pak Ade Samet, dan buat semuanya aja. Buat banyak masyarakat, status berbarokah. Jangan lupa bahagia. Makasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mas Andre. Lanjut lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dia.
0: Selamat pagi juga. Iya, bisa naik lagi. Apa kabar Ibu Yati, sehat ya Ibu ya?
2: Sehat, Mbak Dia sehat kan?
0: Sehat, baik, sama nih. Mau lagunya apa ini Ibu?
2: Lagunya Surat Terakhir.
0: Surat Terakhir. Oke, coba ya nih cari ya. Oke, salam-salam Bu. Nih.
2: Salamnya nak fotokopinya tadi pagi sama nambah sedikit.
0: Buat siapa nambahnya?
2: Nambahnya buat Bunda Parti. Terus Mbak Farid.
0: Ya. Terus?
2: Terus Mbak Puput, Pak Tom, Kang Ucup, Mbak Ningsih Presung. Terus Pak Sutar, Pak Gendrong. Dan semuanya jangan lupa.
0: Oh, malah lupa. Oke, terima kasih buat Ibu Yati ya.
2: Iya.
0: Semoga sehat selalu Ibu. Oke.
2: Selamat tugas Mbak Nia.
0: Iya. Terima kasih.
2: Tugas selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati ada di Bener Purworejo. Lanjut, siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
3: Ya metugas atau semangat murah rezeki full barokah.
0: Amin.
3: Lagunya tak tunggu sambil uprak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sanitaria.
4: Selamat pagi
0: juga, Bu Warid. Bisa ya?
4: Walaupun kerian gak apa-apa, yang bisa naik.
0: Iya, alhamdulillah. Yang penting naik.

0: Oke, nanti dia muterin si Ani.
1: Iya.
0: Ya, salamnya Mbah.
1: Ya, salamnya buat semuanya acara yang moga naik yang belum naik juga. Untuk semuanya aja lah. Pasnya terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbah Warid ya untuk lagunya, nanti ditunggu aja. Oke, teleponnya cukup ya. Iya, teleponnya cukup dulu karena udah penuh ya. Karena ya udah penuh emang. Udah 4 orang, udah maksimal banget teleponnya. Nanti lanjut di sesi 2 aja ya yang mau telepon ya. Lumayan masih ada waktu walaupun lagunya udah penuh, oke? Ya udah, makasih buat sobat-sobat Setara FM yang udah gabung. Semoga hari ini sehat, berkah, penuh semangat dan juga apa? Dan juga ya, penglihatannya juga sembuh sehat ya. Emang penglihatan tuh objek paling vital yang harus kita jaga. Salah sedikit bisa bahaya ya untuk penglihatan kita. Coba kalau gak ada penglihatan, kita juga mau kemana pun susah banget. Susahnya gimana Bania? Susah lah ya, mau aktivitas, mau jalan aja, mau kesana kemari tuh udah pasti repot ya. Jadi silahkan bisa coba rutin minum Vitama aja, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga apalagi menit, terus juga kandungannya tuh ekstrak wortel, ekstrak tamarin dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bisa mengobati masalah mata katarak, masalah mata minus, blinder, glaukoma, makula dini dan berbagai masalah mata lainnya. Silakan bisa beli di apotek dan agen-agen resmi kami sobat Sarah, oke? Pokoknya sehat kan. Penglihatan kita menggunakan Vitama. Beli Vitama jangan lupa dapat bonusnya diambil ya. Ada bonus obat tetes Vimata. Jadi Vitama diminum, Vimata di tetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari. 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Nih lanjut deh. Lagu ada dari koleksi Bang Haji Roma Irama juga. Ani, stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: satu lagu baru saja muncul, ada Senandung Rindu. Yuk sobat Sarah, lanjut telepon sesi 2. Ada yang enggak yang mau naik? Ada ya, silakan bisa berapat ke 085180699984. Oke, untuk lagunya maaf banget ya, udah penuh. Jadi gak bisa dia puterin. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, sore Taria.
1: Selamat pagi menjelang siang juga. Sepertinya meninggal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Sutar, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun mendung suasananya, tapi hatinya cerah.
0: Cerah ya, hari Minggu kayaknya udah larisan nih di pasar.
1: Udah pulang nih, beritahun pulang.
0: Kan, alhamdulillah rezeki
1: alhamdulillah hari ini. Ya. Hari Minggu tambah cepat.
0: Iya dong, makanya cerah ya hatinya ya. Dia udah paham kalau gini mah, wis cerah banget hatinya.
1: Eh udah sarapan tapi aku nggak ngasih bannya.
0: Kenapa? Kok pelit banget sih? Udah sarapan nggak mau ngasih?
1: Lagi ngerebus air.
0: Oh iya ya, kasihan banget, baru ngerebus air belum. Oh berarti udah sarapan?
1: Tinggal masak mbak lagi. Orang yang hajatan.
0: Oh banyak yang hajatan ya, siapin amplopnya Pak Sutar,
1: iya,
0: jangan lupa ya.
1: Orang sepitan masih ada, Pak Maning manten lagi musimnya.
0: Jangan lupa nanti disisain amplopnya buat Nia ya.
1: Okay.
0: Tapi yang ada isinya.
1: Amplopnya aja ya, kalanya jangan.
0: Yang ada isinya, mintanya, aduh.
1: Iya lah, isinya jangan untuk orang lain.
0: Ah, tega banget. Iya.
1: Ini cuma isinya aja lah, suaranya aja yang sering masuk gitu. Biar rame,
0: betul. Biar tambah semangat, tumen. Tambah happy, tambah keluarga.
1: Ya,
0: salahnya
1: untuk semuanya aja, baik Mbak Nia ya.
0: Ya, siap.
1: Aku lagunya ikutan aja, pokoknya semuanya bagus.
0: Oke.
1: Ya, Mbak Nia mah juga, semoga sehat walafiat, full barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar. Kelihatan bahagia banget ya Pak Sutar ya, udah laris manis. Alhamdulillah. Oke, lanjut satu penelpon lagi. Yuk, coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Sodetaria.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nia. Sodetaria.
0: Selamat pagi Bu Karmina. Apa kabar? Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Sama, Nia juga sehat, baik hari ini.
2: Iya, lagunya udah gak kebagian ya Mbak Nia?
0: Oh iya Bu, udah full banget.
2: Ya, udah ikut aja lah yang mau dinaikin.
0: Siap. Iya. Oh salam-salam Bu, silahkan.
2: Salamnya buat Bunda Erwito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ace, Bu Heni, Mbak Tri, Mbak Cindy, Mbak Titin Wardani, Mama Asrat, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Beslam. Terus Mbak Ahmad udah belum bisa.
0: Mbak Ahmad udah belum ya, ngacung ya, yang udah ngacung
2: iya,
0: ya belum.
2: Iya Mbak Ahmad. Terus ya Mbak Yakob, Mbak Lasminem, Pak Om Gendrong. Ya semuanya aja, Mbak Nia selamat pagi menjelang siang.
0: Siang.
2: Buat Mbak Nianya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Sodetaria.
3: Selamat pagi juga Mbak Nia cantik.
0: Iya, selamat pagi Mbak Dina cantik.
3: Mbak Nia, tuh Pak Sutar nakal tuh.
0: Kenapa?
3: Itu kalah mulu aku lah. Iya. Ya.
0: Enggak nguman-ngumani ya, jewer aja yuk.
3: Iya, Pak Sultan tuh.
0: Aduh, rame jadinya ya. Jadi.
2: Iya, enggak kepikiran lagu ya, Mbak Nia.
0: Oh, udah penuh.
2: Lagunya apa yang dinaikin?
0: Yang dinaikin ada lagu apa nih sih, bentar. Quran dan Koran, ada Terkesima, Darah Muda, ada Bahtera Cinta, sama kalau muat ada Perjuangan dan Doa.
2: Itu apa ya, Quran dan doa aja kan kita setiap hari berdoa
0: Quran dan
2: biar dikasih rezeki banyak berlimpah.
0: Amin betul, di Quran dan Korannya nih yang muncul.
2: Iya. Salamnya buat semua aja, semua pendengar Kebumen FM. Apa ya? Lupa. Tiara ya?
0: Setara. Lupanya waktu ini on air lagi. Aduh.
2: Semoga produknya semakin meningkat, semakin maju.
0: Amin. Makasih doanya.
2: Semoga penyiar-penyiarnya juga bertambah.
0: Tambah apa?
2: Heboh. Cantik.
0: Amin. Bisa aja dah.
2: Iya dong. Bisa yeah. Menghibur kita semua.
0: Amin ya Rabbal.
2: Saudara-saudara, amin. Sedulur-sedulur semua. Kan kita di radio mencari saudara, mencari
0: iya,
2: seduluran
0: teman.
2: Ya.
0: Banyak
2: kan nyari musuh ya.
0: Betul.
2: Iyalah. Kalau seduluran banyak kan enak, kita kesana-sana dikasih minum. Kalau ada.
0: Iya, betul banget.
2: Iya. Kalau
0: apa?
2: Gak ada saudara kan bingung.
0: Iyalah, mau kemana-mana bingung.
2: Iya.
0: Gak punya teman, sendirian, kesepian. Aduh, ngapain?
2: Iya, betul. Saudaranya banyak, enak ya.
0: Enak loh.
2: Iya. Ya buat semua aja ya, yang pada dengerin tuh yang jauh di sana, aku juga kangen. Tapi belum ada waktu.
0: Iya.
2: Semoga pada sehat, murah rezeki, full barokah. Juga Mbak Nianya juga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Semakin cantik, amin. Semakin sukses kedepannya. Makasih. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya sahabat Star untuk teleponnya. 3 orang penelpon ternyata udah ya tadi ya. Ya udah, makasih. Oh iya, dari Atensi tadi belum dia baca ya. Selamat pagi dari Kibaruna Cahya. Lagunya Bahtera Cinta boleh. Salamnya buat Mbak Putri, Bundar, Bu Yati, Mas Dani, Papa Ijo, Papa Riono, Wonosobo, Mbak Nur Klirong, Kang Mamat, Mbak Buhut, Kang Musin, juga Arsen untuk medianya. Terima kasih, semoga sehat selalu, full barokah. Makasih buat Kibaruna Cahya, semoga sehat juga ya. Dan juga ada Duren di Ambang, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mau hadir nih Mbak Nia, mau salam buat Bunda Nesalis, ada Mariski, Bunda Emi, Mama Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Pusa Minta, Mama Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, ada Bu Aida, Putri Wulandari, Pak Paijam, Pak Riono, Mbak Inora, Neng Apri, Mbak Titin, Mbak Putri, dan buat semuanya. Buat Mania, makasih sudah dibaca. Terima kasih buat Duren di Ambal ya. SMS-nya dari Mas Jihan di Kebumen ya. Selamat pagi juga. Minta lagunya Perjuangan dan Doa. Salamnya buat semua pendengar seantero jagat. Makasih Mbak Nia, lagunya tak tunggu. Ya, terima kasih buat Mas Jihan di Kebumen. Oke, sobat Star FM. Kenapa ya nih yang sering mengalami kutu air gatal-gatal ya. Ini udah mau memasuki musim hujan kayaknya ya. Jadi kakinya, tangannya jangan sulit untuk kering atau lembab terus atau basah terus jadi gatal, kena kutu air ya. Olesin minyak herbal Sultana dong, minyak herbal serbaguna. Belinya di mana? Belinya gampang, udah dia bisa dibeli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya juga sangat-sangat terjangkau, mulai dari berapa ada yang tahu? Ya betul, mulai dari 15.000 aja. Silakan bisa dicoba. Betul banget sobat Setara, udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Cocok untuk semua kalangan usia, bisa untuk minyak oles, minyak balur, untuk yang mabuk perjalanan, untuk yang barangkali gatal-gatal karena dikit serangga maupun alergi ya, dikit nyamuk ya, itu juga bisa banget menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Lanjut gue yang bareng ada Quran dan Koran. Saya jangan bersamanya di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM.

Oke, sampai jumpa lagi di penghujung acara ya. Makasih yang udah ikutan gabung hari ini. Sampai besok lagi juga bersama Nia. Maaf banget buat lagu-lagu yang belum bisa Nia puterin ya, karena emang lagunya udah penuh, waktunya juga udah gak cukup. Jadi ya waktunya Nia pamit nih, karena udah hampir jam 10. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pintu

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pi Mata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pi Mata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Cakap ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Dek, dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben, tumben, udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dan agen-agen resmi kami yang berada di wilayah Amba bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12 Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
4: 98.4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana, Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT1, RT2, RW4.
1: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
2: Iya, ada. Sudah lama ini, sudah hampir 5 bulan lah.
1: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
2: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
1: Iya.
2: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan.
1: Oh.
2: Hitam-hitam semua jadi.
1: Hitam-hitam ya.
2: Enggak kelihatan, di latihan enggak kelihatan. Burang, terus saya ke rumah sakit, katanya dirujuk ke Jogja.
1: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
2: Ya, saya mungkin ya alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
1: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
2: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.

pakai baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerah.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abun Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, nggak apa-apa, Mas.
1: Dulu kan Ibu pernah COD Habutop kepada saya.
2: Iya, Mas.
1: Boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Mustini, alamat Gempalan, Desa Salebu.
1: Sebelum mengonsumsi, punya...

0: 50 kapsul, sekarang sudah mendingan dan niatnya mau beli lagi.
1: Alhamdulillah ya Ibu, lanjutkan biar makin sehat ya Ibu.
0: Iya Mas.
1: Ada kesan-kesan Ibu buat para pendengar?
0: Buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan ragu beli Habutop karena saya sudah merasakannya.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

0: kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Tapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Marketing.

apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.

kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100%

0: kami terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimaka cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama Vimata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Pada pendengar ya, seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Star FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

lagi mengikuti dan gabung, langsung aja SMS WhatsApp Rena tunggu. Kirimnya di 085186069984. Pastinya masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Grup Habu Top Sultana, Vitama Vitapedia,

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

SMS, ada yang udah WhatsApp ya. Mau Rena baca, yang belum kirim buruan kirim. Kirimnya ke 085186069984. Selamat siang Mbak Rena, selamat siang juga. Lagunya Pretty Woman boleh. Buat Bu Yati, Bu Asi, Bu Rukmi, Bu Ervito, Bu Tini, Puring, Mas Ibnu, Pak Sut, Pak Sabar, Pak Sutar, Pak Ragil, Bapak Nora, Mbak Om, Mbak Bunga, Mbak Nur Klirong. Terima kasih Mbak Rena, kembali kasih. Lanjut, halo Om Toto, lagunya ye Latihan. Ya Allah, mau dicari ya. Mama Rizky, waalaikumsalam, semangat siang juga Bu Yumeni ya. Iya, ditunggu ya buat Bunda Vito, Mbak Putri, Bu Yati, Mama Ashraf, Mbak Sini, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Ayong, Kang Giman, Duren Ambal, Bapak Nora, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM, selamat dengerin aja. Terima kasih Kak Rena, kembali kasih. Siang Bu Yumeni ya, biasa dari Leo di Karang Sambung. Setelah terakhir kali dengerin radio di Kebumen itu sekitar tahun 2003. Wah! Serius, 2003 lama banget. Karena merantau gitu. Sekarang udah menetap di Kebumen, kembali baru tahu ternyata masih ada radio di Kebumen yang muter lagu-lagu Bollywood. Cilin. Baru satu bulan mantengin acara ini gitu. Makasih ya, itu lagunya ditungguin aja buat Mbak Rena. Terima kasih banyak. Selamat siang juga, kembali kasih. Bang Leo yang ada di Karang Kembang ya. Isna, waalaikumsalam, lagunya ikut aja selanjutnya buat keluarga di Karangsari, Ketui Nangun, Mama Nomi, Mama Ashraf, Mama Wulan, Mama Cindy, Mas Dani, Mas Andri, Bapak Naura, Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Wati, Bu Saminten, Bu Asi, Bunda Titin, dan juga buat semuanya aktivitas aja buat semua. Miswa, jaga selalu hatimu, buat kakaknya matugas, kembali kasih buat Isna, thank you. Sudah, kita ke lagu lagi. Nah, sekarang nih buat Anda yang lagi gak enak badan, lagi sakit, obatin aja, pakai apa? Pakai Habu Top ya. Obat herbal Ramon Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia. Gitu, gak mahal harganya. Ada beberapa pilihan, silakan sesuaikan aja. Anda pengen beli yang isi berapa? Tersedia isi 50 kapsul harga Rp100.000. Isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 200 kapsul harganya Rp230.000. Gitu, minumnya secara rutin ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Oke, baik, kita ke kita yang lagu lagi. Oh iya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM

0: ang check-up ay, ha?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingat lah, Bang. Sekarang sudah sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih

0: Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM

0: Oh, jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Setara FM.

masih di Bolimania. Selamat siang, jelang sore yang baru gabung, yuk. Pasti ditunggu ya tensinya. Yang mau gabung SMS WhatsApp buruan kirim ke 085-1860699-84. 085-1860699-84. Mungkin ada yang baru pulang dari kondangan, dari mana lagi? Dari belanja, dari jalan-jalan, kemana lagi? Dapat apa? Ya kan barangkali karena besok tanggal merah, gajiannya jadi maju mungkin gitu, atau justru mundur ya. Ya udah, semangat nanti juga akan tiba pada waktunya, santai. Tadi yang nanya madu Vitapedia, sebentar bunda. Betul-betul kita punya madu herbal, madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan. Gak cuma itu, bisa juga menjaga daya tahan tubuh, ningkatin stamina, terus juga memulihkan kalau abis sakit gitu ya. Iya, gak mahal, harganya cuma 60.000. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus gitu. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, oke? Okay? Produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu ya. Oh, boleh-boleh nanti ya. Gak apa-apa. Nanti Rena balas yang tanya-tanya produk. Ini tadi yang request ini nih.

Sobat Stellar FM, Rena pamit dari Bulu ini ya. Makasih banget udah ketan gabung ya. Nanti jam 3 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop Mania. Sampai jumpa ntar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Popmania. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu ya. 085186069984. Sekali lagi mau ikutan gabung SMS WhatsApp ditunggu lewat 085186069984. Anda bisa request lagu, bisa say hello juga ya. Lagu berikutnya Rena kasih dari Nano, Separuhku.

0: imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih umbe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
2: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
2: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
1: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
2: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
1: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

NT ada Bagindas. Selamat sore yang baru gabung, ya udah gabung, udah SMS, udah WhatsApp nih Morena baca ya. Buat yang belum kirim, hayo kirim. Sekarang juga ditunggu di 085-186-069-984. Yang mau gabung sekali lagi, ditunggu gabung Anda. Kirimnya ke 085-186-069-984 ya. Arsen 100%. Buat teman Rizky, Bu Yati, Bu Asih, Mama Asraf, biasanya dilepi mantol jam segini. Buat Barena siaran Happy Weekend, makasih. Waalaikumsalam Mbak Sri, lagunya 11 Januari boleh. Buat ibu-ibu yang lagi monitor aja.

Lanjut, Om Toto, Laluna, penggalan kisah lama. Boleh-boleh. Ditunggu Om Toto ya. Assalamualaikum Mbak Rean, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Iya, cerah tapi ada mendung-mendungnya dikit gitu. Tadi kayak gerimisnya kecil banget. Aku pikir bakal hujan, ternyata enggak. Alhamdulillah lah ya. Mendung tipis sih gitu. Lagunya ikut aja. Kalau ikut Rena kasih. Laluna, mau gak Laluna di request Om Toto nih? Buat semuanya aja udah gabung di Popenia Mbak Renanya, sama tugas sehat selalu, amin. Terima kasih ya, doa yang sama. Wah Sinta, kabar Rena baik, di mana? Oh ala, iya ya. Iya Mbak sih, nanti lagunya Rena cari, Rena tunggu, ditunggu dulu ya Mbak. Makasih kembali, sehat selalu. Oke, Sobat Star FM, ada minyak herbal serbaguna Sultana nih. Minyak yang ampuh banget buat Anda yang lagi gatel-gatel, mungkin dioles, dibalur pakai Sultana ke bagian yang gatel gitu. Terus buat yang kena luka-luka nih, kayak luka bakar kayak gitu, buat pijit urut bisa juga ya. Buat bayi apakah aman? Sangat aman.

Harganya 25.000 sama 47.000 rupiah itu. Silakan ya, beli aja di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

libur, yang libur ya. Libur tapi tetap berangkat ke pacara. Ya harus, harus berangkat. Hari lahirnya Pancasila. Masa gak berangkat? Rena masih terus temenin Anda sore hari ini di Pop Mini ya. Halo yang baru gue di Pop On Live gak? Gue colokin dulu nih. Aduh. Pop Mini ya, assalamualaikum. Halo? Kok belum bunyi? Halo? Menghubungkan? Tunggu dulu. Kenapa menghubungkannya Mama Asta?

0: seru nih.
1: Iya, mantap
0: kok. Assalamualaikum, Mbak Rena.
1: Waalaikumsalam, Wasil.
0: Itu ngasih kesempatan aku biar naik.
1: Betul sekali, memang begitu adanya.
0: Ya Allah, aku di kamar padahal lo itu larinya di luar. Aku habis dukung Mbak Re, monitor dari tadi. Okay. Cuman gak sempat, udah ngetik tadi cuman belum dibaca.
1: Oh iya.
0: Aku lagunya Ruang Rindu Leto ya.
1: Siap.
0: Salamnya buat semua fans Utara FM seantero jagat. Ucapannya okay. Selamat sore, selamat mandi-mandi. Buat Mbak Rena tetap semangat. Siap. Dan sehat selalu. Terima Amin. Kasih. Wassalamualaikum.
1: Kembali kasih Bu Asi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu Asinya langsung bisa, tapi kenapa? Oh iya, dicoba ya Mama Ashraf ya, menghubungkan lagi nggak nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa
2: juga akhirnya. Tadi enggak berdering.
1: Enggak berdering, tapi di sini
2: ya. Masih memanggil di sini.
1: Di sini udah enggak ada ijo-ijonya, Mama.
2: Oh, makanya terus tak matiin.
1: Pada halo, halo, enggak ada suaranya.
2: Iya, sehat Mbak Rena?
1: Sehat dong, alhamdulillah. Mumet madan siap ya kondangan Mama Kek.
2: Ada ke tunggal.
1: Ah, bareng-bareng.
2: Iya, kita sing urung tilik iki padha ya. Telu apa pak? Telu bayine wis padha metu. Maning.
1: Iya, alhamdulillah lah wis rezeki.
2: Iya, mudah-mudahan beri rezeki.
1: Amin.
2: Jadi bisa nilikinganan.
1: Iya, nganangane ketilik ape?
2: Iya. Aku request lagu nih Glenn Fredly lagi berakhir di Januari.
1: Boleh.
2: Iya, salamin buat yang Bu Asri. Temen Bu Asri nih naik on live. Oh, iya. Sehat selalu Bu Asri. Terus buat Mas Andre, Mas Arsen, Mas Ibnu, Bunder, Ibu Tika. Terus Bu Yati, terus Mbak Ina, Mbak Julit nih pada monitor enggak nih? Terus juga buat semuanya pendengar Setara FM Kebumen.
1: Okay.
2: Buat Mbak Renanya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Aisyah. Satu lagi, selamat sore, assalamualaikum.
3: Selamat sore juga, Opmania.
1: Halo Bu Heni, sehat Ibu?
3: Iya, alhamdulillah, Mbak Rena sehat.
1: Sehat dong, alhamdulillah.
3: Itu kok ngomong ya. Tapi kalau radio yang dicolokin nggak begitu loh. Kalau beda, ini ya? Radio yang itu yang cas.
1: Ah, kebanyakan radio sih Ibu nih.
3: Kan ini ya radio yang cas suka dibawa bapaknya ke Karangan, Mbak Rena.
1: Oh gitu ya, ya Allah, di Karangan sambil dengerin radio bapak.
3: Iya, sambil nganem cape.
1: Oh gitu.
3: Nah iya, kalau dikirimin juga seneng Mbak Rena.
1: Oh, iya, kan?
3: Tambah semangat. Ini sore lagi nggak bawa radio. Kalau pagi seringnya bawa. Kalau sore ini kayaknya lagi keluar ini, bukan
1: gitu.
3: Ke Karangan.
1: Iya.
3: Kalau saya di rumah yang dicolokin. Kalau saya, iya. Tapi udah butut, udah saya ketik-ketik pakai rafia. Sekarang saya ketok-ketok.
1: Gak apa-apa lah, radio legend udah bersyukur banget masih bisa bunyi ya Bu.
3: Buat iya, temen. Yang penting masih ada setara kebumen.
1: Iya dong.
3: Yang lainnya gak penting, pokoknya setara kebumen ada aja.
1: Ah begitu. Okay.
3: Tapi kalau aku setara yang ini, yang casan, kayak gitu. Dengung, saya udah jauh, padahal loh, saya udah jauh Mbak Rina, tetep aja. Ini tak matiin ini.
1: Iya, dimatiin dulu biar enggak.
3: Tak matiin
1: bunyi.
3: Sementara, iya, kawan sementara.
1: Oke. Okay.
3: Masih bisa minta lagu?
1: Masih, Ibu mau lagu apa?
3: Aku pengen Aurel Mbak Rina.
1: Siap, terima kasih. Ditunggu ya, Ibu.
3: Iya. Salam-salam ya. Buat Bu Asi, selamat sore Bu Asi, sehat selalu. kuat, Mama Asraf juga sehat selalu, Mama Asraf. Tumin Asrafnya nggak ikut telepon itu biasanya kalau itu kali. Lucu deh, saya suka seneng dengerin itu si Asraf. Iya, terus buat Bunda Julit, buat Mbak Inu, buat Mas Andri, buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Ervito, Ramani dan Biumi. Maksudnya Pak Juragan Wader. Iya. Buat semuanya. Oh ya, buat Mbak Ahmad. Mbak Ahmad juga selamat sore, sehat selalu. Okay. Mbak Wari juga, Bu Yati, Mbak Saminten. Dan buat semuanya aja yang sedang monit Okmania, ucapanku selamat sore. Buat Mbak Renanya, terima kasih waktunya. Ya, sehat selalu juga. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Heni, udah ketan gabung. Semangat sehat selalu juga di situ. Waalaikumsalam Bu Asi. Abis dugem bare, ruang ridonya disiapin ibu ya. Uman dong. Iya, semoga saya selalu juga, amin. Asrafnya lagi main, Bu Hen. Jadi gak nimbrung-nimbrung mama telepon tadi. Kalau lagi di rumah, pas mama inget telepon. Jadi ya info-info tuh. Iya, yang baru pulang kondangan. Rena mau OTW kondangan ini. Kok backsoundku abis? Sebentar. Iya.

kepantau anakmu sekolah di mana, diikutin ya Bu. Pokoknya yang sekolah anak dipasrahkan ke anak. Tentunya udah dikasih pemahaman anak mampunya di mana. Jangan angan-angannya tuh kayak terlalu tinggi gitu. Semoga anaknya sih bisa ngerti ya. Maksudnya gini loh, harusnya motivasi dari awal sebelum lulus. Kalau pengen sekolah di tempat favorit di sekolah ini, berarti nilainya harus bagus. Tapi ada kenyataannya nilainya mungkin kayak agak kurang, tapi tetap pengen sekolahnya di situ. Aduh, angel ya. Dan sekarang gak bisa terlalu berbangga hati juga, halo, yang merasa zona terdekat dari sekolahnya. Iya kan, semakin kesini semakin kurikulumnya beda, peraturannya beda gitu ya. Tinggal bagaimana kebijakannya yang sudah diputuskan, ya udah kita ikutin. Menterinya loh udah beda. Tapi tetap semangat, doa dari Rena semoga semuanya diterima di sekolah yang diinginkan. Gitu. Jadi tenang lah ya, udah enggak apa, harus percaya diri banget yang nilai TKA-nya itu

banget nak saat ini gitu, nggak kayak yang kemarin yang banyak mental gara-gara jarak jauh dari sekolah. Udah ya, sekarang ya udah pakai nilai aja, karena untuk pakai jalur prestasi kan kayak harus punya piagam juga. Mantap nih yang

itu kan memang butuh butuh pendampingan, butuh guru private, butuh les, butuh masuk di klub segala macam, itu kan memang gak sedikit. Tapi kalau ikut kejuaraan-kejuaraan yang lebih banyak ke mandiri, gak disupport sekolah. Tapi gak apa-apa kan, kembali ke anak dan kembali yang bangga orang tua juga gitu ya. Ini yang paling sesi sedih-sedih itu kalau udah perpisahan ya. Kalau SD itu yang gak tahu ya, anak kelas 6 SD itu sudah memahami belum. Kalau justru menurut Rena itu yang lebih ngena di hati banget kenangannya itu kan SD ya. Karena dari kelas 1 kok sampai naik kelas 6 itu rantang runtung terus, bareng gak pernah pindah kelas. Beda kayak kalau SMP SMA kan mencar-mencar terus tiap tahun ya kan. Walinya kalau cuma beda di wali kelas, tapi kan antar jemput anak semua kenal gitu. Apalagi antar anak dan wali, wali murid maksudnya 6 tahun bareng. Itu sedih banget kalau udah mau lulusan. Ya 6 tahun kebersamaan, udah tiba-tiba aja mau SMP, tapi seru lah ya. Tapi masih merah putih kayaknya. Kayak masih belum, kurang memahami. Beda kalau yang SMA, kisah kasihnya di sekolah gak tuh ya. Oke. Yang nanya Teh Moro, Teh Moro harganya 15.000, silakan bisa dibeli di apotek-apotek. Iya, SMP Negeri 3. Enggak apa-apa lah, sekarang ayo percaya diri. Seenggaknya kita jangan patahkan asa dan semangatnya anak-anak. Perlu dicoba ya kan? Yang penting turutin aja, nanya mau sekolah di mana. Kalau memang belum berpihak, belum rezeki, ya nanti harus tanamkan anak harus berbesar hati. Ternyata belum masuk, nak, pilihlah sekolah lain gitu ya. Sekolah sebenarnya di mana aja sama. Kita ke lagu lagi spesial dari lagu Leto, Ruang Rindu.

0: Widi, kabut tope ora tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane kabutop karo badaji?
1: Kaya Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oh iya, ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rapun ayah juga makin parah nih, Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sumarni. Alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam, moga-moga bisa meteng maning.

Hadrotal Mukhtaromin wal Mukaromin, para adim, para ulama, para satid wal ustadah, ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Muhammad Salafuddin, ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Asyikin Fahmi, ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Al Ustad Salahuddin, ugi dumateng Al Ustad Imam Sofwan. Wabila khos dumateng Al Ustad Abdul Aziz, ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng sedaya para romo kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing tlatah Suradadi, ingkang mboten waget kula sepat asma karimipun saestu, mboten ngira-ngira takdim kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Wabila khos dumateng aparatur pemerintah desa Suradadi ingkang kula hormati. Wabila khos dumateng sohibil walimah, sohibil hajat sing arepan bayari nyong, panjenenganipun Bapak Wahyudi Wael. Asma apik-apik Wahyudi kok dadi Wael. Melas nemen ya. Bapak Wahyudi kalian Ibu Eli sak keluargi, mugi-mugi panjenenganipun Bapak Wahyudi kalian Ibu Eli sak keluargi dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma wabil akhos dumateng pinangantin sunat, pinangantin khitan adik kula panjenenganipun Ananda Arza Wahyu Maulana yang telah dikhitankan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Walaupun khitanin pun rada lawas, kula tetap mengucapkan selamat menempuh bentuk yang baru. Karena Ananda Arza Wahyu Maulana telah dikhitankan, mudah-mudahan dados lari ingkang min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Suryanang Dutun Ulama Ranting Suradadi, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, GP Ansor ingkang kula muliakan, mboten supaya rencang banser dan watsar ingkang kula hormati, Ibnu IPPNU, wabil akhos dumateng jamaah maulid Simtuduron ingkang kula banggaakan. Wabil akhos dumateng keluarga besar Pak Wahyudi, keluarga besar Ibu Eli, para klidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang patang, tukang godok wetang, sedetek bengeken nang pedangan, ugi dumateng sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan wis keduman senek jajan isi kepanasan kipas-kipasan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunan ilang wudune, sing lara mata ilang ilang larane, tipun paringi sehat walafiat, tipun paringi khiroh semangat ibadah. Allahumma para tamu undangan, para bapak haji po hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Sadèrèngipun lanjut Pak operator sound system, kula nyuwun bantuan nun sewu, niki suara ehone diicalaken mawon karena cuacane radi benter. Nah, kados niki mawon. Malah asli suarane mumpuni, betul. Sound systemnya mantep banget, Mas. Niki sound systemnya, audionya namanya apa? Suroto. Suroto. Toto. Toto audio sound system dan jos nemen nggih. Ora mawi dadak ngeten wis metu suarane dhewek e, Bu. Mudah-mudahan Toto audio sound system tambah laris, rezekine berkah barokah. Amin Allahumma. Soale cuacane panas begini, dengan tika akan innal insana khuliqa haluan, menungso ke pancen makhluk sing senenge ngeluh, ngelukin dersula cara Cilacap, cara mriki nopo sami ngarsula ngersula
menung segi pancen dasare senengi ngersula, diparingi panas ngersula, diparingi udan ya ngersula, sing lanang kerja uli hasil ya sing wadon ngersula, sing lanang nganggur ya ngersula, nyuar pantakon ge bojo lanang suami warga masyarakat nanggone Suradadi kuwi jiwa pemilih kula mireng saking Ustadz Abdul Aziz 15.000 Bu jiwa pemilih ning bareng ngaji nang Suradadi kok 100% 98% ibu-ibu wadon kabeh lanang-lanang lagi pada miang miang ya Allah nggone miang nganti kiyeng si kiyenge nembe balik mene. Nyong arep takon wong kerja kowe nyenengi napa mboten? Nyenengi. Wong golek pegawean nyenengi napa mboten? Nyenengi. Wong ibadah nyenengi napa mboten? Nyenengi. Wong nganggur nyenengi napa nyebeli? Nyebeli. Ning aja salah, Bu. Ora pareng ngece siji-sijine wong. Wong nganggur klontang, klantung, kelalar, keleler. Klampra, klompro, kaya petelesan kotor nyebeli mboten? Nyebeli ning kapunten ingkang kata senyebel-nyebeli wong nganggur nyatane bojone jenengan lagi pada miang ketika na'udzubillah min dalik ana wong sedo mesti sing ngurusi sing nganggur ya ora? Nggih mboten? Mulane aja nyepelek nasi siji-sijine wong mulane nanggone kitab Nasaihul Ibad Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken innallaha katama sitatan fisitatin Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara diantaranya katama auliaahu bainan nas ojo nyepelek nasi jisi jine wong mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti Gusti jenabi dawuh innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Gusti Allah tidak melihat hartamu Gusti Allah tidak melihat pekerjaanmu Gusti Allah mboten nilai bandamu Gusti Allah mboten menilai pecekmu yang Allah lihat adalah hati mu dan amalan perbuatan

Miang, alhamdulillah langsung nanggap mumpuni. Kabeh-kabeh padang rasani. Iya sih pancen seneng bisa pengajian nanggap mumpuni sing krungu-krungu jarene mandan larang. Ning ngapurane jenenge Pak Wael kepingine ya nang omah. Ketunggon bojo, ketunggon anak mesti rasane lebih bahagia. Nggih napa mboten? Semanten ugi jenengan ning jebule ternyata demi nggo ngedidik anak gedek na anak sampai kerja maring luar negeri pancen bener tanggane hajatan ya wae lora kondangan anak tanggane sing sedo Pak Wael ya ora takziah anak RT-an ya ora melu nggih punggih kepingine Pak Wael kerja sing parek-parek bae sing penting nyanding anak bojo mulane kena apa hari ini Pak Wael ngaturaken matur nuwun jenengan kerso rawuh konten mriki panas-panas benter-benter malah pada kipas-kipasan kabeh insyaallah sing deleweran keringete sampe blobor celake mudah-mudahan dadi melu blobor dosane blobor penyakite amin Allahumma segering-geringe Kang Wael alhamdulillah rezekine kathah sehingga saged ngontenaken ngaji silaturahim niki bareng-bareng tepuk tangan dingin kok jeh matur nuwun alhamdulillah kan ngalem Kang Wae langsung kelapane metu iki nembe dialem nang arep burung tekan buri mengko Masya Allah matur nuwun sanget peningan kabeh kaya radiator berkah banget dadi wong Suradadi wingi mau bengi orkesan isuke pengajian sae napa mboten sae berarti mambengi dangdutan isuke pengajian mambengi kumat isuke tobat yo kabeh niate sae wong menika alhamdulillah Soibul Bait Pak Wael nyewon izin kali Soibul Bait sing orkesan kula nyewon ya podo-podo berjuang teng masyarakat wong kabeh mau dalam rangka memeriahkan lakmakmuraken desa Suradadi dadi pengajian ya ditanggap dangdutan orkes ya ditanggap berkah makmur kabeh Allahumma niki jebule mawon acara hajate Pak Wahyudi dadak nyewon izin karo SUPM pelayaran ben libur dingin betul berarti niki mburi sekolah Masya Allah gara-gara ana orkes karo pengajian bocah-bocah ra bisa pada mangkat sekolah berarti iki nggone ngaji ora usah suwe-suwe melas bocah engko ora sekolah-sekolah oh sekalian libur sedina mangkate ngesuk ya wis moga-moga ngibadahi kula jenengan sedaya ditampi karo Gusti Allah Allahumma dongane Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana wa firlana dunubana wa kafir sayyiatina kowe dong anger Ramadane pun pragad manjing anak ing sawal njaruk karo Gusti Allah ben ngibadahi diridoni kabeh Allahumma donga sing nembe wau pun saged napa dereng dereng ya wis nyong sing mulai dingin terus jenengan mengintili bahasa jawane mengikuti kan ngintil berarti bahasa Tegal campur Indonesia mengintili nyong dingin terus jenengan mengintili bismillahirrahmanirrahim Allahumma taqabbalna siyamana waqiyamana waghfirlana dzunubana wa kafir sayyiatina kira-kira

Dugi dalam kelalen boten. Kelalen. Oh sasane iki beurung mesti bisa. Ya wis digawe lagu ya ora apa-apa. Ceritane biyen niku wonten suku Badui Arab belajar salat ning rakaate kleru-kleru. Akhire Sayyidina Umar niku njur negurke wong suku Badui kan seneng seni. Apa-apa mesti digawe sair. Cacal kowe nggone ngapalna jumlahe rakaat digawe sair. Temenanan bareng dilagu di sair, salate dadi tambah rajin, dadi tambah kieng. Kieng. Kieng. Kieng niku jane artine napa? Rajin. Luwih istiqomah. Kieng. Oke, apa-apa? Oh, sregep. Soalnya wau kalau niku nemu basa kieng bareng mireng kaki wael. Pak Wael, jenengan ke kondur kapan saking Spanyol? Wingi pertengahan Januari. Lah mangkat maning kapan? Ya insya Allah ngesuk Mei. Oh geng. Lah Bali maning kapan? Ya mbung ngesuk sekiengnya kayak gue. Tadi nyong nemu basa kieng, tadi kieng gue sergap. Oh iya, tadi kata sawu panjenenganipun akhinal kiram Bapak Kyai Muhammad Salafuddin ngendikaken nek wong sing sukses nglakoni Ramadan wingi durung rajin salat terus lebar Ramadan kiyang salat. Kados niku bener? Oke, wingi durung maca Quran Ramadane rampung prakat dadi kiyang maca Quran. Sing biyen cerewet lebar Ramadan tambah kiyang. Kok yang cerewet, yang gue dikir, kok yang cerewet barangan. Mulane dinada boleh. Tapi kita sama sih ngomong modar ke? Ke kerudung kelabu ke, kerudung kelabu ke? Utinya sih ngomong gue. Nembe penjaluk ngapura. Bulan sabal itu dosa maning. Tekulang. Nyepatani malah. Ya ampun.

Mukhtar. Ananging wong kang nakal moga-moga dan cepet sadar. Allahumma wong awon wong elek ya kudu ditongakna, aja ditongana cepet modar, cepet sadar. Soale nopo panceni ya wong jaluk ngapuraniku. Sugeng rawuh Pak Kiai. Pak Kiai. Bapak Lurah. Pak Camat. Bapak lebih ya. Wis ditora camat ya lurah barang ya Allah. Ngesuk dadi lurah temenanan kuwi kayane kuwi. Oh saudarane Pak Lurah, siap-siap siap-siap monggo-monggo sugeng rawuh makili. Oh saudarane Pak Wael. Eh grup rebanane dari grup rebana dari mana? Oh dari mriki, masya Allah. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Lah ya disawer. Monggo tak sawer dulu buat Ibnu sama Ansor nih. Siap, nggih sami-sami pinter nggone nampas saweran. Ngucape ora sa repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan mending nyawer santri ya Bu ya. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Juga Pak Wail ngucapaken matur nuwun kali soibul bait tetangga sebelah. Nyatane tarupe layose durung dipubrah. Saged go ngiyup karo jamaah sing padha ngaji dinake wis pokoke berkah kabeh Desa Suradadi. Tepuk tangan dingin. Apa? Oh jamaah ora disawer. Ronda-ronda. Ya Allah. Nyong yakin ya. Merga sing lanang pada mangkat miang iki sira dadi randa kabeh ke sementara ke. Ya Allah Gusti Allah nggih randa LDR. Lah nggih randa semana ke disawer kabeh yang amplop nyontek. Iki jenenge ngene ceramah kerja bakti. Ora bayaran barangan.

Ya muka-muka penguripane berkah barokah kabeh. Amin Allahumma. Aja nyepelek na siji-siji ne wong mbok jare sapa wong kuwi mau wali ne Gusti Allah. Ingi kula ngaji nang daerah Banjarnegara, kula niku kaya ditegur nemen karo Gusti Allah. Mangkat ngaji, kula mampir sholat asar nang pom bensin Mandi Raja. Kenapa nang pom bensin Mandi Raja kuwi? Sepisan banyune adem nemen. Yang kedua, musolane adem nemen soale ana asene. Dadi nyong kebiasaan langganan sholat nang kono. Supir karo asisten niku waktu niku sekang Cilacap. Lah kula mampir sholat teng mriku, asisten niku pamit maring kolah dingin maring kamar mandi. Akhire kula wudu dingin. Pas arepan wudu niku ana mbah-mbah bapak-bapak ya sekitar umur 70-an tahun lah. Tak deleng praupane kaya ora ndek duit, nemen pancen. Nek jenengan kan randa-randa lemu-lemu ya kayange. Randa sugih duit. Lho kok malah mumpuni. Sing akhirnya tak deleng perhatikaken ki mbah-mbah jebule pancen katon lusuh nemen nganggo celana 3/4 kaos oblong topine pun topi bodol. Jebule gawa kresek ireng, gawa buntelan kresek. Tak perhatikna jebule niku buntelane kresek dibuka isine celana panjang. Akhirnya mak kranyas kula atine ngucap, "Dadi ki wong ngerti bab sesuci ge." Nyambut gawe nganggo baju petelesan kotor wayahe sujud nganggo celana sing bersih. Akhirnya iya ki wong sing kudune nampas sebagian amplope nyong. Akhirnya kula cepet-cepet wudu terus sholat, asisten supir kula nusuli lebar kula sholat niku jebule mbah-mbahe tesih lati alon mlakune. Akhirnya tak enteni karo maca surat waqiah. Waqiah rampung kula mlebet teng mobil, akhirnya kula mundut arto. Asistene kula takon, "Mbak mumpuni seknopo, niki mbak tulung artone disampaikan karo mbah-mbah niko wau." Asisten nyong wis ngerti, "Nek nang perjalanan kok ana wong rada melasi, biasanya diparingi. Lah sing maringi mboten kulo langsung, sing maringi asistene kulo utawi supire kulo. Kenapa mboten kulo sing langsung maringaken? Kuatire nyong dikirane lagi pencitraan, dikirane lagi nyalon gubernur. Mengke akhirnya pancen tak wakilaken kali supir asisten. Mbak mumpuni seknopo, niki lho mbak tulung artone mangke diparingaken karo mbah-mbah sing nang arep musala sing nganggo kaos ireng niko." Lah asistene kula balik takon, "Oh, tak mumpuni mbah-mbah sing wong nganggo celana 3/4 sing salat kemo?" "Heeh, ke mbak mumpuni tak pengerti. Kae mau mbah-mbah sing nganggo kaos ireng nyung weruh semata-mata. Nguyuh ora cewok, mbak mumpuni." "Temenan apa?" "Hooh." "Lepisane sampean ngerti, soale nyong pas arepan udu kuwi mbah-mbah nang tempat udune wong wadon uyu karo ngater tabrak nang mring tembok. Pancen tak sentak nang nyong, "Mbah, aja nguyu nang kono. Kuwi tempat udune wong wadon. Kuwi lho, WC nang ngarep gari mlangkah 10 langkah kok sampean mendadak nguyu nang kene." Akhirnya bareng tak sentak kuwi mbah-mbah jan yakin nyong weruh semata-mata. "Ora cewok mudi obat abit natrok." Diselentik dil. Lebok nemaning terus disletingi. "Ya Allah Gusti, lah berarti kae gone salat ora cewok?" "Ora cewok." "Lah wong kesi kepimen ya? Lah wong salat kok ora cewok?" Akhirnya ora si tatak paringi. Bareng ora si tatak paringi, akhirnya kula nerusakan perjalanan ngaji wonten Banjarnegara. Nang Banjarnegara nyong karo mikir, "Ya Allah, nyong kok kaya ditegur nemen karo Gusti Allah." Nang rasa gue nyong ucap kayak gini, "Ya Allah mumpuni, kaya kok sok suci nemen. Kadarep maringi duit sepiraha ora, kok dadak nilai wong cewek apa ora?" Akhirnya bareng tak pikir jebule ketemu garis bawahnya. Kenapa kok mawi kue mbah-mbah nguyui nang tempat udu wong wadon? Karena sepisan nanggone pom bensin kue antara tempat udu lanang tempat udu wadon ora ditulis putra utawi putri. Mung gambar trok. Jeneng mbah-mbah umur 70 tahun ya ora ngerti di lanang di wadon. Akhirnya nguyui nang tempat udu wong wadon. Tapi nang apa kok pipis ora nang besek? Apa nang tempat wudhu? Karena ngapunten jenenge nang pom bensin nguyuk nang WC bayar 2000. Lagi 2000 mau jenengan benar nang kene malah gak sodako mau gawe musola malah 2000 gak nguyuk. Ya mana emang bak aku sing akhire kenapa ora cewok? Jane arep cewok jane, tapi karena disentak dingin nang asisten nyong dadi sing akhire mung diobat tabit natrok selentik dilebok namaning. Akhirnya tak pikir ya. Kih, sing jenenge menungsa
jebule ditegur karo Gusti Allah kon aja nyepelekna siji-sijine wong. Kan ambok jere sapa wong ki mau waline Gusti Allah. Ngapunten ingkang kata Imam Al-Ghazali ngendikaaken begini. Layat khulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Maaf ngapunten. Nek kula ngucap asu rada kasar, basa aluse asu cara surat dadi napa, Bu? Ah, segawon. Sega kucing nanggone angkringan, sega kucing, segawon. Segawon basa aluse, basa Indonesiane anjing, basa nanang lare alit yang bau ngutawi guguk, nek basa Jepang ngekwe kirik. Imam Al-Ghazali dawuh la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumahnya masih ono asune. Jebule niki bukan makna lafzi, niki makna maknawi. Rumah sing dimaksud karo Imam Al-Ghazali bukan bentuk bangunan gedung, sedangkan asu sing dimaksud karo Imam Al-Ghazali bukan baung anjing tapi kotore atine menungsa. Dadi Imam Al-Ghazali ngelingaken malaikat rahmat tidak akan masuk maring atine menungso kalamon atine menungsa esih ana najis kotore asu. Maat ngapunten, sak najis-najise asu, jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, wulu telese asu niku ngandung najis. Tapi ngapunten, senajis-najise asu esih bisa disuceni pakai 7 pasuan air yang salah satunya adalah dicampur tanah. Berarti sak najis-najise asu esi bisa diilangaken, tapi najise atine menungsa arepan karo apa nggone ngelingaken. Soale nopo sing jenenge najise atine menungsa paling susah diilangaken. Nopo najise atine menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementu, sumugi, kumayu, kumaka, pelit, medit, mbetitil, bakhil, kikir, kucring, jelantir kaya upil kudanil. Tepuk tangan dingin kok. Ngomong kayak gue angil gue. Ngene ngeracik teluk dina telung wengi ra merem ngene ngapalna. Maninga. Najise asu esih bisa diilangaken, tapi najise atine manungsa paling susah diilangaken. Mulane kena apa-apa wael antuke hajat ora nanggap jaran kepang, ora nanggap orkesan, tapi ngontenaken pengajian mumpung suasanane tesih Syawal. Ayo kotore ati diilangaken, kotore najise ati dibucal, dibuang sing adoh ben leres-leres kula jenengan sedaya kuasane ditampa karo Gusti Allah, ngibadah ditampa karo Gusti Allah, muka-muka nambahin kemaslahatan. Allahumma sholu ala Nabi Muhammad. Mula saking pun menika Pak Wail mboten nyuwun dialem, Bu Eli mboten purun dipuji, tapi nyuwun dongane panjenengan karena ngontenaken hajat niki adalah saestu kangge amberkahi pengantin khitan adek kula Ananda Arza Wahyu Maulana. Nikilah Dek Arza, Dek Wahyu napa Dek Maulana dipanggile? Arza, nyotakon karo mamane. Subhanallah, jenengan melu ku campur barangan. Jeh, cit. Wedangin iki pancen kudune mboten usah mawi dibokak dingin. Jane ora apa-apa sih den pacer iki jan pengertian. Ben gone nginum gampang gone nyedot kege, Bu. Ning cepule malah kesenggol-senggol barangan. Oh, nek kesenggol berarti kudune diinum. Masya Allah. Kiai penceramahnya kalih, tapi wedangnya siji loro telu papat. Berarti ngajine sing rada suwe. Soale wedange papa. Mengko selesai praga jam pira? Jam loro. Masya Allah, salat duhure setengah telu. Oh, kebiasaane wong Suradadi. Angger salat duhur setengah telu. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Ternyata Pak Wael, Pak Wahyu, Ibu Eli niki ngertos. Jebule ternyata pancen ketitipan anak kuwi tanggung jawabe gedhe. Ngendikane Gusti Allah tanggene Al-Qur'an, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sing jenenge harta benda yang namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan nang alam dunya. Arane wong tua, Bu, meruh anak sehat berasane seneng. Betul.
lowe-lowe di anak sholat era ketinggalan, karo wong tua hormat ngaceni, karo wong tua isong rumati, rasane wong tua banggane luar biasa. Mulane kena apa? Wong tua ora ana di anak-anak na. Kurang duit setitik go nyukupi anak diutang-utang na bedilakoni, betul? Leres. Sinang kandungan pi ya Allah, dinteni kapan metune? Bareng wis patang wulan nang kandutan diacarani syukuran arane ngapati. Bareng wis pitung wulan gari kebam mitung sasi cara kene apa? What? Ngebluk? Kebluk. Kebluk. Mitoni. Nuju bulan mitoni cara kene kebluk. Kebluk si. Nek cara ngen kula kebluk niku malah males nyambut gawe. Oh, karena wis lagi pitung wulan jadi kebluk ngapa-ngapa. Jadi akhirnya pitung wulan ki diarani kebluk. Nembe ngerti ya, pancen berarti bener bahasane wong jaman mien. Wong pitung wulan ki kandungane wis gede, apa mending si bayi saking golek dalan. Kue rasa-rasanya cepet saya ngantukan, tadi wegah ngapa-ngapa, pantes nek wis pitung sasi cara kene arane kebluk. Oke. Kebluk diwontenaken syukuran, diwacakna Quran, digawekna daharan macem-macem, disolawati ora kelalen gone maca dzikir bareng babar. Masya Allah, jaman saiki anak akeh duite kudu akeh nggih mboten? Babaran normal mawon minimal kudunya kelimang juta. Apa mana sing babaran sesar minimal tolilikur juta limang atus seket setengah. Apa lu orang di BPJS tolilikur juta ngone bayar. Cencai setundue anak zaman seniki repote luar biasa. Mulane mau kulo tanglet karo Bu Eli. Putra sedoyo pinten nembe kali mbak mumpuni. Oh lah niko sing digendong putra nomor pinten. Oh niku ponakane kulo. Oh jenengan bisa nambah siji maning. Lah cukup loro bae lah mumpuni. Lagi bojone nyong bengone kerja ra balik-balik. Jare Ustadz Abdul Aziz. Oh berarti nganggur. Bu Eli jawab maning nggih niki nganggur nganti nieng jare. Tapi ora nieng. Ya Allah, isinane ceritane curhate wong ditinggal miyang ya Bu ya. Jare nganggur tapi ora nganti nieng ora ya. Ya Allah, ke Pak Ustadz Abdul Aziz lho sing marai nyong nieng nyong ora ora marai. Salu ala Nabi Muhammad. Mulane duwe anak niku tanggung jawab gedene luar biasa. Bareng lahir kower meriang setitik be mamane ngucap wala aja meriang nok. Mending mamane bae sing meriang. Betul. Nangis

Bocah bareng nang gendongan wis merem, mamane arep ndokok ndelah nang kene menak naruh nopo? Apa? Dalah. Dalah na. Nek cara Cilacap sing didelah nang kowe anu ana nyawane berarti diturokna kowe. Tapi nek bocah si bayi ora diturokna tapi dibongna, bongna. Nek cara engko disi cabar, cara Cilacap. Nek bayi esi cilik ora diturokna, dibongna. Nek cara Cilacap. Nek cara kene diapa? Apa? Dibrugna. Nek cara Cilacap dibrugna kuwi barang. Kreseke sunan ngendi ke brugna kanake? Brugna. Mungkin bocah dibrugna. Isa ora apa-apalah. Bareng bocah wis merem nang gendongan, wae dibrugna. Ya alon-alon. Oh bocah iki rewel bae kono bruk langsung. Bareng dibrugna lah, ngene ngebrugna alon-alon banget kayak ngebrugna bom. Ora oleh nasi moni babar blas, mamane mundur ya alon-alon. Bareng mundur alon-alon malah wain karo kepentut. Lah. Melek maning bocahe, gendong maning solawati ya Allah ge arane wong tua. Didik anak niku tanggung jawabe gedene luar biasa. Laire anak kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabihi wa yuhlak wa yusamma. Menawi bayi lahir umur 7 dinten maka berikanlah nama yang baik. Nanggone kitab Riyadhus Shalihin, Jenabi Dawu nanggone hadis innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Artinya kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh Arza bin Wael. Arza bin Wahyudi. Sartini binti Sartono. Jadi binti kurang mungkin ketinggalan. Malah ana keterangan riwayat dijelasna, oh mumpuni binti siapa? Mumpuni binti Arwanto. Puas datakan takon barang papa ni mumpuni siapa? Arwanto arane. Dalam ya Allah ngone takon dati dendet kari takon jalere nderek. Alhamdulillah jalere kula nang omah ora setia. Nyuntakon bocori sampean derek ora setia. Kita kowe ngerti ya yusarti nang gede dewek wis lemu dewek. Wis mandan mending takon jaleren derek kaporan derek orang derek jawabane jare ora setia. Ke jenenge wong kuwi tugase masing-masing ya. Sepisan saiki nyong wis ora nang Cilacap. Saiki wis nderek maring bojo mengintili bojo kana maring Temanggung. Alhamdulillah karena bapane kula, bapak mertuane kula, akhinal kiram Romo Ki Haji Usman Ridho. Kecilik kiram rongos kiki mantu kiai. Orang sing takon. Lah mulane ya kita kowe ngerti. Merga bapak mertuane kula niku pancen ketitipan pondok anak pesantren. Lah tapi bapane mertuane kula juga ceramah-ceramah kados kula. Sing akhire anak santri nang omah sing nenggoni bojone nyong. Kayak gue bojone nyong ora melu ngaji dikirane ora setia ngarang maning dikirane ora ndek pegawean apa? Pegawane sepirang-pirang. Gawe ni sarung seisi-isine barang. Sarung sing diagem karo Ustaz Abdul Aziz ke sarunge bojone nyong. Bagi-bagi barangan. Sebelah kene celutak banget iki pancen iki. Salawatan dingin. Cari kon bagi-bagi barangan pun bagi-bagi. Ning kalau ngene bagi-bagi karo Pak Wahyudi karo pengantin sunat sarunge. Mulane jenengan kepen dibagine nanggap mumpuni. Ya iya. Modal.
nyangoni barang karo pengantene sunat, nyangoni santrine jenengan ngapa-ngapa ora kun sangoni barang. Ya moga-moga rezeki sing barokah Allahumma. Mugi-mugi pengosan samangke sampe pun acara tansah manfaat lancar barokah sampai jam pinten, sampai jam 2 sore. Masya Allah, berarti ngajine telung jam setengah. Oh, wong surat dadi pancen geragas. Ya moga-moga kanthi ikhlas Allahumma. Bali-mali tak jawab, jalare kula mboten derek. Derek niku menawi pancen onten agenda pas mboten ngancani santri. Tapi lagi ngancani santri yo, insya Allah nang dalem kaya kue, ora setia, jaru ora setia gitu. Sembarangan banget ya. Lampi ini lampi beranyak pancen nongkene ya. Untung bulane sawal, pancen kudu ngapura-ngapuranan kados sawu Pak Kiai Salafuddin mau nggih. Bapak Kiai Haji Salafuddin ngendika akan mumpung sawal padha ngapura-ngapuranan. Jangankan karo tangga adoh, karo tangga perek dosane akeh ya kudu njaluk ngapura. Jangankan karo tangga perek, tangga adoh ora pernah ketemu be jenengan wis gawe dosa kowe miki nembe gawe dosa kowe miki. Nyong pas munggah meneh ana ibu-ibu jawab, "Saiki mumpune ayu ya wis ora merongos ngerti yang krungu nyong." Gawe dosa maning kowe. Ya moga-moga dosa-dosa ini kalau jangan stay di ngapura ini Gusti Allah Allahumma. Kembali malih, kenapa Miki ya? Lagi apa, bahasa apa Miki ya? Oh iya, anak. Jadi ngesuk nang akhirat, anaknya kita akan dipanggil sesuai nama bapak nih. Jadi nama bapak kira mungkin ketinggalan, ngintil terus karo si anak. Mulanya tanggung jawabnya gede. Tapi maaf, bagi anak yang di luar nikah, ketika nginjang bangkit dari liang kubur, niku mboten berhak atas nama bapane. Bahkan onten riwayat keterangan nek anak bocah sekang hasil hubungan di luar nikah, maka tidak akan muncul nama bapane nang jidate. Tapi nek anak bocah kok nun sewu dari pernikahan sah menurut agama dan pemerintah, ya muncul nama bapane nang jidate. Wael. Wahyudi. Sartono Abdul Aziz, terus muncul nama bapaknya nang jidate. Tapi nek kanggo bocah sing di luar nikah tidak akan muncul nama bapaknya. Soalnya nopo tidak berhak nasab maring bapaknya. Bayang nak, nang akhirat wis repote kaya kue, nang dunia pun repot. Apa maning kok bocah wadon dari hasil hubungan di luar nikah? Kok ijab kobul kue bocah wadon? Maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah. Bisa nikah tapi nganggone wali hakim. Soale menawi lare istri dari hubungan di luar nikah bareng ijab kabul kok bapak biologise dadi wali nikah, justru anake wadon gone rumah tangganan dadi dosa terus. Dadi hukume malah madorot terus, maksiat terus. Mergane napa? Bapane mien gone membelendungi sing wadon. Tidak sah menurut agama dan pemerintah alias di luar nikah. Na'udzubillahi min. Jaga anak lanang, jaga anak wadon sama seniki pada angele. Di anak lanang ora dididik agama yo angel. Soale nopo ora mung rusak awake, ya bisa ngrusak anake wong. Duwe anak wadon pun wis dididik agama be kadang-kadang isi ucul. Apa maning ora dididik agama? Wis jaman seniki mbok cita-citane putane jiran pan dadi polisi, dadi pelayaran, dadi tukang miyang. Cita-citane dadi presiden. Ayo sing penting ngaji disit nang pondok pesantren. Mbok arepan cita-citane dadi polisi boleh, tapi sing penting pernah ngaji dingin. Kawit jaman cilik SD wis nang MI nang TPQI, make lanjut nang SMP muga-muga gelem mondok, SMA netesi gelem mondok. Lebar niku pan arep kuliah ya silakan, arepan nyalon kerja ya silakan, sing penting ngaji dingin nggih dasar. Supaya nopo? Minimal duwe pondasi ben kuat, ben bisa mbedakna ndi salah ndi bener, ndi sing batil ndi sing iso dilakoni, ben bisa mbedakna ndi salah ndi bener. Moga-moga terhindar dari maksiat kabeh. Allahumma. Allahumma. Bareng bayi lahir umur pitung dinten, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumasabihi wa yukhlaq wa yusama, diperingi asma ingkang sae. Yang kedua dipotong rambutnya, disembelikan hewan akikoh. Nek bayi wadon wedhus sesetung nyong direwangi. Katar jawab galtok pe pelit. Cari ngajeng nganti jam loro. Baleni angger bayi wadon kekah wedhus sesetung.
bayi lanang waduh sekal kali. Kenapa kok mawi wong Islam duwe anak bae wis repot, danane wis akeh pirang-pirang dadak diakikoh, apalagi hura-hura, apa wong Islam foya-foya? Mboten, soalnya jebule nek anak wong tiang menungsa anak wong dadi anak wong anak wong kok durung diakikoh, berarti wong kuwi mau esinang jero pegadean. Mulane kadang-kadang maaf ya Bu ya, anak bocah kuno akal banget omong-omongane angel. Mungkin durung diakiko. Wis diakiko kok bocahe nun sewu sinakal. Mungkin karena pergaulane niku. Nang pergaulane apik kok bocahe nakal, mungkin sekang wong tuane kurang nirakati. Kudu ditelusuri. Mulane nek wis gedhe tua kaplek durung diakiko, kadang-kadang pancen omong-omongane angel. Salat babar plotas pengajian radoyan. Ngomongnya Allah watakala sifatila seneng padu pamer tukaran karo tanggane, mungkin urung diakikoh kowe. Anu Pak Wahyudi, Ibu Eli, pengantin sunat pun diakikoh. Oh sampun alhamdulillah, pun lancar pantesan. Bocah mau kalem nemen tak takoni bareng tak sangoni. Cita-citane pengin dadi nopo? Kepengin kayong bapane. Dadi miang, tukang miang. Boten bapane kula niku bisane adoh sekang keluarga iku merga tanggung jawab keluarga. Aku ya cita-citane kepengin dadi wong lanang sing tanggung jawab. Mune kepengin ditakoni cita-citane dadi apa? Aku ora kepengin nang laut, kepengin nang daratan bae, dadi kepala sepur. Ya masinis. Kepala sepur kan arane masinis. Masinis kepala sepur, pindah di kepala sepur. Akhirnya kalau matur, boleh pareng. Sing penting ngenjing, mondok dingin. Apa malah sandiki nembe kelas sekawan, mau Pak Ustadz Abdul Aziz ngendika akan nembe kelas papat niki, tapi insya Allah ngenjing derek. Derek kataman niki nge? Derek kataman alhamdulillah. Niki putar putri nge sami, teng tepe kisah danten. Masya Allah, muka-muka dati lari sing soleh-soleha. Ahli Quran, ahli ilmu Allahumma. Kembali mali, ternyata jenenge tiang sepuh tanggung jawab gede. Lare uang anak menungsa kok durung diakikoh, berarti esinang jero pegadean. Mulane disembelih nah hewan akikoh, klicire getih kue nggo nebus uang nang jero pegadean. Mulane nek bayi wadon weduse setunggal, bayi lanang weduse kalih. Mumpuni kena ora kabeh wong wis sugih mumpuni. Duite ekonomine wong dewek-dewek. Umpamane nggone aki kok wis terlanjur bocah gedhe kepimen, boleh. Mulane ayo ngaji bareng-bareng. Bu. Assalamualaikum. Bayine wis umur 7 dina lewat, mama bapane tetep langkat duit. Bocahe wis disunati tetep ternyata durung durung ana duit. Bareng bocah wis lulus kuliah, wis kerja, bocah wis kadung telanjur perawan, wis bujang, wis brengosen ben ngisor dhuwur. Wis kerja dewek, nyambut gawe dewek, golek duit dewek, akhirnya tuku wedhus dewek, dibawa bali maring omahe dewek, terus disembelih. Ya ora kaya orang-orang duwe tangga nemen, Pak Ustadz sing nyembelih weduse njur nggo akikoh dirinya sendiri, niku akikoe sah. Sepisan maning nyambet gawe dewek, wis kerja dewek, contoh jenengan, jenengan onten sing dereng diakikoh? Dereng. Nah, bapak mamane biasane pun sedo, jenengan mampun sepuh nggih. Bapak mamane kan ora mungkin tuku wedhus nggo ngakikoh jenengan. Lah, jenengan sak niki tuku wedhus dewek disembelih disembelih karo ustate go akikoh niku kekaisa. Soale jangankan bocah wis ngapunten gede bujang prawan wis rumah tangganan, anake lahir bapak mamane wis siap pedus, tapi durung diakikoh bocah wis meninggal dunia. Kok akikohnya tetep dilaksanakan, mengakikoh almarhum anaknya tetep sae dan ganjarane tetep onten, malah dipun itung sebagai ngesuk nang akhirat nggone mengakikoh anake sing wis meninggal dunia, maka berubah dadi syafaat pitulungan kanggo wong tuane. Dadi kula panjenengan sedaya, jangankan bocah wis kadung bujang brengosen ngisor dhuwur, bocah wis meninggal mawon tiangin pun boten nonton diakikoh, niku ganjarane tetep onten, malah dadi syafaat pitulungan Allahumma amin Allahumma. Sampai-sampai bu hukume ngeten, bayine lahir lanang, berarti kan peduse sing go akikoh jumlahe
Kale, tapi ternyata wong tuane saking miskine, maaf, saking ora duwene. Wis nabung suwe nembe bisa ketuku wedhus siji. Ketimbang wong tuane ora bisa ngrumat karena wong tuane ke buruh nang pabrik, sing akhire ke wedhus ketimbang gering langkah sing openi, akhire wedhus disembelih dingin, ngomong aki kok bayi lanang. Mengko nek wis nyembelih wedhus siji, nabung maning. Gue nyeleng itu kuwedu siji maning alias aki koe dicicil. Aki koe di napa? Dicicil, iku boleh. Tak ulang. Bayi ini lahir lanang. Berarti wedu saya singgo aki koe jumlahnya? Kali. Tapi wong tuane saking ora duwene. Nabung bisane tuku wedu siji. Maka kue wedu siji disembelih dingin ngomong aki koe kue bayi lanang. Mengko nabung maning, goto kuwedu sing satunggale malih akikoe dicicil tetep akikoh nyasah. Paham nggih? Muga-muga sing mahamaken Gusti Allah dadi ilmu Allahumma. Sing penting wong tua jaman saniki pan mengakikoh anak niku mengutamakan fungsi, aja nggo gengsi. Nek ora wedhus gedhe ora gelem. Sing penting kan weduse memenuhi syarat nggo disembelih. Syaratnya sehat tanpa cacat cukup umur alias wis poel. Poel cara kene apa ya? What? Pupak kok. Dalam-dalam. Pareng-pareng. Ah, make-make dibahas. Jenengan tanglet aki koe pas tenggene acara pernikahan. Pareng. Engko mengko dingin. dibahas. Sak niki tak bahas wedhus sing dingin ya. Wedhuse sing penting memenuhi syarat. Sehat tanpa cacat cukup umur plus empun pupat. Lah anggere wedhus wadon nggo aki koe bisa apa ora? Boleh. Tapi syaratnya tambah wedhus wadon go aki kok disembelih kowe syaratnya sehat tanpa cacat wis pupat plus aki ora meteng aki ora nyusoni. Mulane nek ana wong ceramah durung praga jadi tabrakin dingin ora menyusoni barangan ketambahan aki ora nifas barang garing. Sarate wedhus wadon boleh nggo akikah, boleh nggo kurban Idul Adha, sehat tanpa cacat, pupak plus aki ora meteng. Lah, nun sewu mumpuni niteni wong wedhus meteng apa ora iki kepimen? Ya gue sing angel. Mulane kan lebih dianjurkan wedhus lanang, walaupun wedhus wadon boleh, tapi sarate aki ora meteng. Lah niteni wedhus meteng apa rone kan rada angel. Kan bisa takon karo bakule, bisa. Tapi ngapuntene banget. Jenengan takone ya aneh karo bakule. Kul, kira-kira wedhus wadone sampean meteng apa ora ya? Wedhus saya bingung. Bakule ya bingung, ngon dingin, aja ditabrakin dingin. Jenengan takon ki wedhuse meteng apa ora? Insyaallah ki ora meteng, tapi ya pancen nyong rada nyamari, sepisan nyong kan dudu lanangane. Ya. Yang kedua, jenengan takon wedhuse meteng apa ora ya? Insyaallah lah. 70% ki wedhus agek ora meteng. Jenengan ngerti sekangen dikul nyong ki sing ngangon. Lah wedhus lanang karo wedhus wadon terpisah. Yang kedua kandangi pun dewek-dewek, kandang putra karo kandang putri. Kaya nang pondok pesantren temen, nang kandang putra kandang putri. Terpisah kandange karo pancen ki khusus wedhus wadon sing bisa nggo disembelih. Insyaallah agek ora meteng. Sing ketelu nyong urung pernah weruh ki wedhus ditumpaki. Insya Allah kita masih gadis ting-ting kita desa nyong. Jangan pokoknya santri sing urung pernah ketemok kita pokoknya. Aman. Oke, akhirnya aku jual beli nesa. Tekan dalam kita wedus disembelih. Tapi bareng dibelek wetenge anak cempene. Apa hukumnya akikonya? Akikonya hukumnya tetap sah. Kenapa akikonya tetap sah? Karena sudah dapat ruhsoh. Ulih keringanan karena wis takon sih. Jadi 70% lagi orang matangnya karena wedhus lanang, wedhus wadon dipisah. Jadi orang pernah ditumpaki malah bakule udu lanangane bareng. Jadi insya Allah ke wedhus jarene gadis ting-ting. Tapi bareng diblek wedangnya anak cempene. Ya tetep akikonya sah.
karena memang kemungkinan besar orang meteng. Tapi anak cempene, akikonya sah, cuma dari kasus ini lebih dianjurkan akikoh kurban nganggo wedhus lanang. Lan jenengan takon, menawi akikoe nanggone acara pernikahan niku boleh napa mboten? Ya boleh. Sing penting niku mboten nggih nadar. Contoh ngeten nggih, Bu. Nek jenengan nggone akikoh kanggo nadar, ya Allah, esuk nek anake nyong wis payu rapi, nyong arep mengakikoh anakku. Ah, niku nadarin jenengan pun sah. Berarti ketika jenengan ningkana anake, ningkatan putrane, jur jenengan kok terus karo mengakikoh, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh. Karena nunggu nadar si akikoe. Contoh malih ngapunten. Ya Allah, nyong kian nurung di akikoh. Karena papa mamane nyong wis meninggal dunia. Ngesuk nek pas acara pernikahane anake nyong, nyong pan mengakikoh aku dewek. Nganggo wedhus sing apik-apik umpamane ngaten. Lah niku pun sah nadarin jenengan. Nadar niku kan kepinginan hajat sing disandarna maring hukum sunnah utawi fardu kifayah. Bareng hajate wis diridoni karo Gusti Allah, berarti sing disandari ya kuwi sunnah fardu kifayah, malik wajib kudu dilakoni. Lah tapi menawi kok nadare disunnahna maring akikoh, pamane kados wau, ngesuk nyong arep akikoh aku dewek pas acara pernikahane anakku. Berarti niku pun nadar dan itu berarti satu keinginan hajat. Dan niku nadarin jenengan sah. Lah nek wis nggo nadar begitu, maka yang bernadar pas acara pernikahan mengakikoh, maka sing duwe nadar tidak boleh makan dagingnya akikoh. Seringnya nek teng masyarakat mesti untun ucapan anu nek wong akikoh kuwi aja mangan dagingnya, seringnya ngaten niku. Padahal nek mboten dinadaraken ya boleh nyicip, boleh dahar, tetep boleh boleh dahar. Ning nggone ndari aja 5 kilo setengah. Entek dagingnya waduh lagi cilik-cilik. Boleh dahar tapi nyicip. Sing penting dimasak, jur dibagikaken karo masyarakat dan ono akote. Niki pancen acara pernikahane anake kula. Tapi niki daging akikoh adalah dalam rangka mengakikoh kula piyambak bin-binti sinten. Makanya nyuwun diwujudaken karo Pak Kyai didongani. Kangge nopo? Kangge nebus nang sejroning pegadean. Paham nggih? Dados nek akikoh kok nggo nadar, berarti makin nek nadari wis kalaksanan, yang punya nadar tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh. Termasuk contohnya teniki, ya Allah, nek anake nyong lahir sehat, maka ngesuk nyong gone, nganggone mang akikoh anake nganggo wedhus Jawa randu umpamine. Niku pun sah nadare. Dan ketika anake bayine lahir lanang temenanan, berarti yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh. Termasuk kurban, kurban kok nggo nadar. Ya Allah, ngisuk nek duwite nyong genep 50 juta, nyong pan Idul Adha nyembelih sapi sing gede. Pun sah niku akot nadare. Bareng duwite memang betul genep jangkep 50 juta, nggo tuku sapi disembelih Idul Adha, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daginge kurban. Tapi nek kepingin banget kepingin mumpuni mangan daging, tuku maring pasar. Ora ketang ngarah setengah kilo. Ataupun boleh makan daging kurban sing nandar niku tapi mangan daging kurbane bagiane tetangga atau masjid sing nderek kurban. Tapi nek daging kurbane piyambak mboten didahar. Dadi boleh makan daging kurban saking tetangga atau saking masjid kados niku, tapi sing penting daginge dimasak dingin. Ya iya masa mentang ya sumantong bareng kan ben jelas. Tak ulang. Dadi nek nadare disandarna maring kurban, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daginge kurban. Niku memang hukume begitu. Dados ketika nginjing kon jenengan acara pernikahan arep dibarengna karo akikoh boleh. Tapi sing penting mboten nggih nadar. Soale nek nadar berarti jenengan tidak diperkenankan makan daginge akikoh niku wau. Kenapa kok mawi repot banget? Loh, jenenge bocah nang jero pegadean ben sah dadi putrane panjenengan temenanannya kudu ditebus. Mulane ternyata jenenge duwe anak tanggung jawabe gedhe. Pantes mawon jaman seniki akeh wong wis anake loro cukup lah. Anake telu wis cukup lah, ora gelem tambah malih. Soale napa jarene nek ora nduwe dhuwit akeh ora bisa ngrumat anak jaman seniki. Napa laras, Bu? Nggih. Butuhe napirang-pirang. Ning wingi wonten kalimat sing mandan kula mboten cocok.
ana bocah kuliah tekan dhuwur pancen. Duwe cita-cita mengentaskan ekonomi nang Indonesia, tapi kalimatnya rada menyakitkan. Jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Saya sebagai alumni wong melarat, aku tersinggung. Soalnya nopo nek nien kok wis ana bahasa kaya iku, mestine nyong ora ceramah nang ngarepen jenengan dina kiye, Bu. Soalnya nopo kula niki alumni wong melarat. Jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Tujuane jarene ben wong tua sing pada sugi-sugi duwe anak bisa membiayai anake dengan fasilitas yang cukup. Lah anggere kaya carane apa dikirane kaya harta hanya wong-wong sing sugi sing duwe banda? Apa dikirane wong melarat orang duwe rezeki? Wong melarat ya dijatah rezeki, wong rezeki ke macam-macam. Apa dikirane rezeki hanya rumah mewah, fasilitas lengkap wong tua suke? Rezeki niku macam-macam, nyatane onten, Bu. Bapane nelayan suke pirang-pirang, sing wadon bidan. Tapi nikah puluhan tahun durung hamil, durung duwe anak. Berarti kan durung dicatat rezeki anak. Tapi sing larat, maaf. Sing lanang mung tukang macul, sing wadon ora kerja. Dilala maaf dibalangi sempak tok meteng. Rezeki. Rezeki. Niki memang bahasa mandan kasar balangi sempak tok meteng. Apakah di mboten rezeki? Rezeki. Nyatane sing sugih wis program hamil lan sak piturute, durung dipari rezeki anak. Tapi sing melarat balangi sempak tok seisine. Meteng rezeki. Makane kepingin mengentaskan ekonomi, menekan jumlah penduduk alias populasi, jangan pakai kalimat jangan punya anak dulu kalau masih miskin, tapi pakai kalimat jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Tepuk tangan dingin ora apa-apa ngono. Soalnya ngapunten, Bu, menurut Badan Statistik Kependudukan Indonesia, tingkat pernikahan teng Indonesia niku menurun drastis. Wong arepan nikah niku minate saat niki jarang. Akhire 30 tahun, 40 tahun wis mapan wis kerja wegah nikah. Bukan karena enggak ada jodoh, tapi ternyata wegah nikah niku sebab wedi. Saat niki isine Facebook, Instagram, YouTube, podcast, nganti film isine selingkuh tok. KDRT tok. Bener. Langge story WhatsApp isine masalah perselingkuhan, deleng podcast YouTube isine selingkuhan, nanti film biana judule ipar adalah. Lah kowe jenengan bae apal kabeh. Akhire sing 40 tahun, 30 tahun kudune wis nikah, arep nikah wedi. Lah bareng sing 30 tahun, 40 tahun nikah wedi, malah bocah sing isih SD 10 tahun pacar-pacaran lagi geminjal-geminjale. Kowe bocah 10 tahun kok pacaran ngundangi ayah karo bunda. Akhire bapak-bapakane ngucap, lah ketimbang anake nyong pacaran malah dadi maksiat, mending tak nikah nah sekalian. Padahal umur pe durung cukup, ngrumat awak dora becus malah dinikah nah. Akhirnya duwe anak ora bisa kerja nyambut gawe. Inilah terjadi ketimpangan sosialnya teng mriki. Sing cilik-cilik ngepet ya Allah gara-gara ana orkes karo pengajian. Bocah-bocah ora bisa pada mangkat sekolah. Berarti ki nggone ngaji ora usah suwe-suwe. Melas bocah e engko ora sekolah-sekolah. Oh sekalian libur sedina. Mangkate ngesuk. Ya wis moga-moga ngibadahi kula jenengan sedaya ditampi karo Gusti Allah. Allahumma. Dongane Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana wa firlana dunubana wa kafir sayyiatina. Kowe dong anggere Ramadane pun pragan. Manjing ana ing sawal njaruk karo Gusti Allah ben ngibadahi diridoni kabeh Allahumma. Donga sing nembe wau pun saged napa dereng? Dereng ya wis nyong sing mulai dingin terus jenengan mengintili. Bahasa
Jawane mengikuti kan ngintil. Berarti bahasa Tegal campur Indonesia mengintili. Nyongdingin terus jenengan mengintili. Bismillahirrahmanirrahim.

Siamana. Waqiyamana. Wah firlana. Zunubana. Wakafir sayyiatina. Kira-kira dugi dalam kelalen boten? Kelalen. Oh sasane iki durung mesti bisa. Ya wis digawe lagu ya ora apa-apa. Ceritane biyen niku wonten suku Badui Arab belajar salat ning rakaate kleru-kleru. Akhire Sayyidina Umar niku njur negurke wong suku Badui kan seneng seni. Apa-apa mesti digawe syair. Jajal kowe nggone ngapalna jumlahe rakaat digawe syair. Temenanan bareng dilagu di syair, salate dadi tambah rajin, dadi tambah kieng. Kieng. Kieng. Kieng niku jane artine napa? Rajin. Luwih istiqomah. Kieng. Oke, apa-apa? Oh, sregep. Soalnya wau kula niku nemu basa kieng bareng mireng kaki wael. Pak Wael, jenengan ki kondur kapan saking Spanyol? Wingi pertengahan Januari. Lah mangkat maning kapan? Ya insyaallah ngesuk Mei. Oh, nggih. Lah bali maning kapan? Ya mbung esuk sekieng e kaya gue. Dadi nemu basa kieng, dadi kieng kuwi sregep. Oh iya, tadi kata sawu panjenenganipun akhinal kiram Bapak Kiai Muhammad Salafuddin ngendikaken nek wong sing sukses nglakoni Ramadan wingi durung rajin salat terus lebar Ramadan kiyang salat. Kados niku bener? Oke, wingi durung maca Quran Ramadane rampung pragat dadi kiyang maca Quran, sing biyen cerewet lebar Ramadan tambah kiyang. Kok yang cerewet, yang gue dikir, kok yang cerewet barangan. Mulane dinada boleh. Tapi kita sama sih ngomong modar ke? Kek kerudung kelabu ke, kerudung kelabu ke? Utunya sih ngomong gue. Nembe penjaluk ngapura. Bulan sabal itu dosa maning. Tekulang. Nyepatani malah. Ya.

bar mutar. Ananging wong kang nakal moga-moga dan cepet sadar. Allahumma wong awon wong elek ya kudu ditongakna, aja ditongana cepet mutar cepet sadar. Sale nopo panceni ya wong jaluk ngapuran niku. Sugeng rawuh Pak Kiai. Pak Kiai. Bapak Lurah. Pak Camat. Apa lebih ya? Wis ditora camat ya lurah barang ya Allah. Ngesuk dadi lurah temenanan kuwi kayane kuwi. Oh saudarane Pak Lurah, siap-siap siap siap monggo-monggo sugeng rawuh makili. Oh saudarane Pak Wael. Eh grup rebanane dari grup rebana dari mana? Oh dari mriki, masya Allah. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Lah ya disawer. Monggo tak sawer dulu buat Ibnu sama Ansor nih. Siap, ya sami-sami pinter nggone nampa saweran. Ngucape ora sa repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer bijuan, mending nyawer santri ya Bu ya. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Juga Pak Wail ngucapaken matur nuwun kali soibul bait tetangga sebelah. Nyatane tarupe layose durung dipubrah, saged go ngiyup karo jamaah sing padha ngaji dinake. Wis pokoke berkah kabeh Desa Suradadi. Tepuk tangan dingin. Apa? Oh jamaah ra disawer. Randa-randa. Ya Allah. Nyong yakin ya. Merga sing lanangi pada mangkat miang ki surat jadi randa kabeh ki sementara ki. Ya Allah Gusti Allah ki randa LDR. Lah ki randa semene ki disawer kabeh yang amplop penyuntik. Ki jenenge ngene ceramah kerja bakti. Ora bayaran barangan.

Nek kula pamit maring kolah dingin maring kamar mandi, akhirnya kula wudu dingin. Pas arepan wudu niku ana mbah-mbah papak-papak ya sekitar umur 70-an tahun lah. Tak deleng praupane kaya ora ndek duit nemen pancen. Nek jenengan kan randa-randa lemu-lemu ya kayange. Randa sugih duit. Lha kok malah mumpuni. Sing akhirnya tak deleng perhatikan ki mbah-mbah jebule pancen katon lusuh nemen nganggo celana 3/4 kaos oblong topine pun topi bodol jebule gawa kresek ireng gawa buntelan kresek tak perhatikna jebule niku buntelane kresek dibuka isine celana panjang akhirnya mak kranyas kula atine ngucap berarti ki wong ngerti bab sesuci ye nyambut gawe nganggo baju petelesan kotor wayahe sujud nganggo celana sing bersih akhirnya iya ki wong sing kudune nampa sebagian amplop penyong akhirnya kulo cepat-cepat wudhu terus sholat asisten supir kulo nusuli lebar kulo sholat niku jebule oh mbah-mbah tesilat di alon melakune akhirnya tak kenteni karo masa surat waqiah waqiah rampung kulo mlebet teng mobil akhirnya kulo mundut arto asisten kulo takon mbak mumpuni seknopo niki mbak tulung artone disampaikan karo mbah-mbah niku wau asisten nyong wis ngerti nek nang perjalanan kok ana wong rada melasi biasane diparingi lah sing maringi mboten kula langsung sing maringi asistene kula utawi supire kula kenapa mboten kula sing langsung maringaken kuatire nyong dikirane lagi pencitraan dikirane lagi nyalon gubernur mangke akhirnya pancen tek wakilaken kali supir asisten mbak mumpuni seknopo niki lho mbak tulung artone mangke diparingaken karo mbah-mbah sing nang arep musala sing nganggo kaos ireng nika. Lah asistene kula balik takon, "Oh, ta mumpuni mbah-mbah sing kok nganggo celana 3/4 sing salat kemo?" "Heeh, ke mbak mumpuni tak pengerti. Kae mau mbah-mbah sing nganggo kaos ireng nyung weruh semata-mata. Nguyuh ora cewok, mbak mumpuni." "Temenan apa?" "Hooh." Lepisane sampean ngerti soale nyong pas arepan udu kue mbah-mbah nang tempat udune wong wadon uyu karo ngater tabrak namering tembok pancen tak sentak nang nyong bah aja nguyu nang kono ke tempat udune wong wadon kue lo wese nang ngarep gari melangkah 10 langkah kok sampean mendadak nguyu nang kene akhirnya bareng tersentak kue mbah-mbah jan yakin yang baru semata-mata ora cewek mau diobat abit natok diselentik dil lebok namanya terus diseletingi ya Allah Gusti lah berarti kayak gone sholat ora cewek lah wong kasih kepimen ya lah wong sholat kok ora cewek akhirnya ora si tatak paringi bareng ora si tatak paringi akhirnya kula nerusakan perjalanan ngaji wonten Banjarnegara nang Banjarnegara nyong karo mikir ya Allah nyong kok kaya ditegur nemen karo Gusti Allah nang rasa gue nyong ucap kayak ya Allah mumpuni kaya kok sok suci nemen kadarap maringi duit sepiraha ora kok dadak nilai wong sewo kapora akhirnya bareng tak pikir jebule ketemu garis bawahnya kenapa kok mawi gue mbah-mbah nguyuhin nang tempat udu wong wadon karena sepisan nanggone pom bensin gue antara tempat udu lanang tempat udu wadon ora ditulis putra utawi putri mau gambar trok jeneng mbah-mbah umur 70 tahun ya ora ngerti di lanang di wadon akhirnya nguyuhin nang tempat udu wong wadon tapi nang apa kok pipis ora nang WC apa nang tempat wudhu karena ngapunten jenenge nang pom bensin nguyuh nang WC bayar 2000 lagi 2000 mau jenengan beman kene malah nggo sedako mau gawe musola malah 2000 nggo nguyuh ya mana eman mbak kakung sing akhirnya kenapa ora cewok jane arep cewok jane tapi karena disentak dingin nang asisten nyong jadi sing akhirnya mung diobat abit natrok selentik dia lebok namaning akhirnya tak pikir ya kih sing jenenge menungsa jebule ditegur karo Gusti Allah kan aja nyepelek nasi jisijine uang karena mbok jere sapa uang kima wali nih Gusti Allah ngapun teningkang kata Imam Al-Ghazali ngendika akan begini layat khulul malaikatu albaita fihi kalbun malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune maaf ngapunten nek kula ngucap asu rada kasar basa aluse asu cara sura dadi napa bu ah segawon sega kucing nanggone angkringan sega kucing segawon basa aluse basa indonesiane anjing basa nang lare alit yang bau ngutawi guguk
nek pas

Jepang kue kirik. Imam Al-Ghazali dawuh la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumahnya masih ono asune. Jebule niki bukan makna lafzi, niki makna maknawi. Rumah sing dimaksud karo Imam Al-Ghazali bukan bentuk bangunan gedung, sedangkan asu sing dimaksud karo Imam Al-Ghazali bukan bau anjing tapi kotore atine menungsa. Dadi Imam Al-Ghazali ngelingaken malaikat rahmat tidak akan masuk maring atine menungso, kalamon atine menungsa esih ana najis kotore asu. Maat ngapunten, sak najis-najis e asu, jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, wulu telese asu niku ngandung najis. Tapi ngapunten, senajis-najis e asu esih bisa disuceni pake 7 basuhan air yang salah satunya adalah dicampur tanah. Berarti sak najis-najis saya asu esih bisa diilangaken, tapi najis saya atine menungsa arepan karo apa nggone ngelingaken. Soale nopo sing jenenge najis saya atine menungsa paling susah diilangaken. Nopo najis atine menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, kumagah, pelit, medit, mbetitil, bakhil, kikir, kucering, jelantir kaya upil kudanil. Tepuk tangan dingin kok. Ngomong kayak gue angil gue. Ngeri ngeracik teluk dina teluk bang yura merem. Ngeri ngapal na maninga. Najise asu esi bisa diilangaken, tapi najise atine menungsa paling susah diilangaken. Mulane kena apa-apa wael antuke hajat ora nanggap jaran kepang, ora nanggap orkesan, tapi ngontenaken pengajian mumpung suasanane tesih Syawal. Ayo kotore ati diilangaken, kotore najise ati dipucal dibuang sing adoh ben leres-leres kula jenengan sedaya kuasane ditampa karo Gusti Allah, ngibadah ditampa karo Gusti Allah, moga-moga nambahin kemaslahatan. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Mula saking pun menika Pak Wail mboten nyuwun dialem, Bu Eli mboten purun dipuji, tapi nyuwun dongane panjenengan karena ngontenaken hajat niki adalah saestu kangge amberkahi pengantin khitan adik kula Ananda Arza Wahyu Maulana. Nikilah Dek, Dek Arza, Dek Wahyu napa Dek Maulana dipanggile? Arza, nyotakon karo mamane. Subhanallah, jenengan melu ku campur barangan. Jeh, cicit-cicit. Wedange niki pancen kudune mboten usamawi dibokak dingin. Jane ora apa-apa sih den pacer iki jan pengertian. Ben gone nginum gampang gone nyedot kege Bu. Ning jebule malah kesenggol-senggol barangan. Oh, nek kesenggol berarti kudune diinum. Masya Allah. Ki kiai penceramahnya kalih, tapi wedange siji loro telu papat. Berarti ngajine sing rada suwe. Soale wedange papa. Mengko selesai praga jam pira? Jam loro. Masya Allah, salat duhurnya setengah telu. Oh, kebiasaannya wong Suradadi anggar salat duhur setengah telu. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Ternyata Pak Wael, Pak Wahyu Dibu Eli niki ngertos jebule ternyata pancen ketitipan anak wet tanggung jawabnya gede. Mendikane Gusti Allah tanggene Al-Qur'an, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sing jenenge harta benda yang namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan nang alam dunya. Arane wong tua Bu, meruh anak sehat berasane seneng. Betul. Lowe-lowe di anak salate ra ketinggalan, karo wong tua hormat ngajeni, karo wong tua iso ngrumati, rasane wong tua banggane luar biasa. Mulane kena apa? Wong tua ora ana di anak-anakna. Kurang duit setitik go nyukupi anak diutang-utangna be dilakoni. Betul? Leres. Sinang kandungan pe ya Allah, dinteni kapan metune? Bareng wis patang wulan nang kandutan diacarani syukuran arane ngapati. Bareng wis pitung wulan gari kebamitung sasi cara kene apa? What? Ngebluk? Kebluk? Kebluk? Mitoni?
7 bulan mitoni cara kene kebluk. Kebluk sit. Nek cara nggen kula kebluk niku malah males nyambut gawe. Oh, karena wis agi 7 wulan dadi kebluk ngapa-ngapa. Dadi akhirnya 7 wulan ki diarani kebluk. Nembe ngerti ya, pancen berarti bener bahasane wong jaman mien. Wong 7 wulan kuwi kandungane wis gedhe, apa meneng si bayi saki golek dalan. Kuwi rasa-rasane cepet saya ngantukan, dadi wegah ngapa-ngapa. Pantes nek wis 7 sasi cara kene arane kebluk. Oke. Kebluk diontenaken syukuran, diwacakna Quran, digawek nadaharan macem-macem, disolawati ora kelalen gone maca dzikir bareng babar. Masya Allah, jaman saiki anak akeh duite kudu akeh nggih mboten? Babaran normal mawon minimal kudunya kelimang juta, apa mana sing babaran sesar minimal tolilikur juta 550,000 apa lu orang di BPJS itu likur juta gue bayar. Dan saya setunduhnya anak jaman seniki repote luar biasa. Mulanya mau kalau tanglet karo Bu Eli putra sedaya pinten nambah kali mbak mumpuni. Oh lah niko sing digendong putra nomor pinten. Oh niku pona aneku lo. Oh jenengan bisa nambah si jimani lah cukup lo robai lah mumpuni. Lagi bojone nyong pengguna kerja balik-balik. Cari Ustadz Abdul Aziz. Oh berarti nganggur. Bu Eli jawab imani, enggak niki nganggur nganti nieng jare. Tapi orang nieng. Ya Allah, isinane ceritane curhate wong ditinggal miang ya Bu ya. Jare nganggur tapi orang nganti nieng ora ya. Ya Allah, ke Pak Ustadz Abdul Aziz lo sing marai nyong nieng nyong ora ora marai. Salu ala Nabi Muhammad. Mulane duwe anak niku tanggung jawabe gedene luar biasa. Bareng lahir kower meriang setitik be mamane ngucap walah. Aja meriang nok. Mending mamane bae sing meriang. Betul. Nangis setitik.

Bocah bareng nang gendongan wis merem, mamane arep ngokok delah nang kene menak naruh nopo? Apa? Dalah. Dalah na. Nek cara Cilacap sing didelah nang kowe anu ana nyawane berarti diturokna kowe. Tapi nek bocah si bayi ora diturokna tapi dibongna, bongna. Nek cara engko disi cabar, cara Cilacap. Nek bayi esi cilik ora diturokna, dibongna. Nek cara Cilacap. Nek cara kene diapa? Apa? Dibrukna. Nek cara Cilacap dibrukna kuwi barang. Kreseke sunan ngendi ke brukna kana ke? Brukna. Mungkin bocah dibrukna. Isa ora apa-apa lah. Bareng bocah wis merem nang gendongan, wae dibrukna. Ya alon-alon. Oh bocah iki rewel bae kono bruk langsung. Bareng dibrukna lah, ngene ngebrukna alon-alon banget kayak ngebrukna bom. Ora oleh nasi moni babar blas, mamane mundur ya alon-alon. Bareng mundur alon-alon malah wain karo kepentut lah. Melek maning bocahe, gendong maning solawati ya Allah ke arane wong tua. Didik anak niku tanggung jawabe gedene luar biasa. Laire anak kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaq wa yusamma. Menawi bayi lahir umur 7 dinten maka berikanlah nama yang baik. Nanggone kitab Riyadhus Shalihin, Jenabi Dawu nanggone hadis innakum tudrauna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Artinya kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh Arza bin Wael. Arza bin Wahyudi Sartini binti Sartono. Jadi binti kurang mungkin ketinggalan. Malah ana keterangan riwayat dijelasna oh mumpuni binti siapa? Mumpuni binti Arwanto. Puas-puas. Dadakan takon-takon barang, papane mumpuni siapa? Arwanto arane. Dalam ya Allah ngene takon dadi ndendet-ndendet. Kari takon jalere nderek. Alhamdulillah, jalere kula nang omah. Ora setia. Nyuntakon, bocore sampean derek ora? Ora setia. Kita kowe ngerti ya, yu sarti nang gede dewek kuwi lemu dewek. Wis mandan mending takon jalere nderek kaporan nderek orang nderek jawabane jare ora setia ke jenenge wong kuwi tugase masing-masing ya sepisan saiki nyong wis ora nang Cilacap saiki wis nderek maring bojo mengintili bojo kana maring Temanggung alhamdulillah karena bapane kula bapak mertuane kula akhinal kiram romo ke Haji Usman Ridho kecilik irem rongos kegi mantu kiai ya. Orang sing takon-takon. Lah mulane ya kita kowe ngerti. Merga bapak mertuane kula niku pancen ketitipan pondok anak pesantren. Lah tapi bapakne mertuane kula juga ceramah-ceramah kados kula. Sing akhire anak santri nang omah sing nenggoni bojone nyong. Kayak gue bojone nyong ora melu ngaji dikirane ora setia ngarang maning dikirane ora ndek pegawean apa? Pegawene sepirang-pirang. Gawe ni sarung seisi-isine barang. Sarung sing diagem karo Ustaz Abdul Aziz, ke sarunge bojone nyong. Bagi-bagi barangan. Sebelah kene celutak banget iki pancen iki. Salawatan dingin, salawatan dingin. Cari kon bagi-bagi barangan pun bagi-bagi. Ning kalau ngene bagi-bagi, karo Pak Wahyudi, karo pengantin sunat sarunge. Mulane jenengan kepen dibagi ini nanggap mumpuni. Ya iya, modal.
nyangoni barang karo pengantene sunat, nyangoni santrine jenengan ngapa-ngapa ora kun sangoni barang. Ya moga-moga rezeki sing barokah Allahumma. Mugi-mugi pengosan samangke sampai puna acara tansah manfaat lancar barokah sampai jam 2 sore. Masya Allah, berarti ngajine telung jam setengah. Oh, wong surat dadi pancen gragas. Ya moga-moga kanthi ikhlas Allahumma. Bali-mali tak jawab, jalare kula mboten derek. Derek niku menawi pancen onten agenda pas mboten ngancani santri. Tapi lagi ngancani santri yo, insya Allah nang dalem kayak kue ora setia, jare ora setia gitu. Sembarangan banget. Lambene beranyak pancen nang kene ge. Untung bulane Sawal, pancen kudu ngapura-ngapuranan kados sawu Pak Kyai Salafuddin mau nggih. Bapak Kyai Haji Salafuddin ngendika akan mumpung Sawal padha ngapura-ngapuranan. Jangankan karo tangga adoh, karo tangga perek dosane akeh ya kudu njaluk ngapura. Jangankan karo tangga perek, tangga adoh ora pernah ketemu be jenengan wis gawe dosa kowe miki nembe gawe dosa kowe miki. Nyong pas munggah meneh ana ibu-ibu jawab, "Saiki mumpune ayu ya wis ora merongos ngerti nyong krungu nyong." Gawe dosa maning kowe. Ya moga-moga dosa-dosa ini kalau jangan stay di ngapura ini Gusti Allah Allahumma. Kembali malih. Kenapa Miki ya? Lagi ambap bahasa apa Miki ya? Oh iya anak. Jadi ngesuk nang akhirat anaknya kita akan dipanggil sesuai nama bapak nih. Jadi nama bapak kira mungkin ketinggalan, ngintil terus karo si anak. Mulanya tanggung jawabnya gede. Tapi maaf bagi anak yang di luar nikah ketika nginjang bangkit dari liang kubur niku mboten berhak atas nama bapane. Bahkan onten riwayat keterangan nek anak bocah sekang hasil hubungan di luar nikah, maka tidak akan muncul nama bapane nang jidate. Tapi nek anak bocah kok nun sewu dari pernikahan sah menurut agama dan pemerintah ya muncul nama bapane nang jidate. Wael. Wahyudi. Sartono. Abdul Aziz, terus muncul nama bapaknya nang cidate. Tapi nek kanggo bocah sing di luar nikah tidak akan muncul nama bapaknya. Soalnya nopo tidak berhak nasab maring bapaknya. Bayang nak nang akhirat wis repote kaya kue, nang dunia pun repot. Apa maning kok bocah wadon dari hasil hubungan di luar nikah? Kok ijab kabul kue bocah wadon? Maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah. Bisa nikah tapi nganggone wali hakim. Soalnya menawi lare istri dari hubungan di luar nikah bareng ijab kabul kok bapak biologise dadi wali nikah, justru anake wadon gone rumah tangganan dadi dosa terus. Dadi hukume malah madoro terus, maksiat terus. Mergane napa? Bapane mien gone membelendungi sing wadon tidak sah menurut agama dan pemerintah alias di luar nikah. Na'udzubillahi min. Jaga anak lanang, jaga anak wadon sama seniki pada angele. Di anak lanang ora dididik agama yo angel. Soale nopo ora mung rusak awake ya bisa ngrusak anake wong. Duwe anak wadon pun wis dididik agama be kadang-kadang isi ucul. Apa maning ora dididik agama? Wis jaman seniki mbok cita-citane putane jiran pan dadi polisi, dadi pelayaran, dadi tukang miyang. Cita-citane dadi presiden. Ayo sing penting ngaji dhisik nang pondok pesantren. Mbok arepan cita-citane dadi polisi boleh, tapi sing penting pernah ngaji dingin. Kawit jaman cilik SD wis nang MI nang TPQI, make lanjut nang SMP muga-muga gelem mondok, SMA netesi gelem mondok. Lebar niku pan arep kuliah ya silakan, arepan nyalon kerja ya silakan, sing penting ngaji dingin nggih dasar. Supaya nopo? Minimal duwe pondasi ben kuat, ben bisa mbedakna ndi salah ndi bener, ndi sing batil ndi sing iso dilakoni, ben bisa mbedakna ndi salah ndi bener. Moga-moga terhindar dari maksiat kabeh. Allahumma. Allahumma. Bareng bayi lahir umur 7 dinten, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumasabihi wa yukhlaq wa yusama, diperingi asma ingkang sae. Yang kedua dipotong rambutnya, disembelikan hewan akikoh. Nek bayi wadon wedhus sesetung nyong direwangi. Kadar jawab gal tok pe pelit. Cari ngajeneng nanti jam loro. Baleni angger bayi wadon kekah wedhus sesetung.
bayi lanang waduh sekal kali. Kenapa kok mawi wong Islam duwe anak bae wis repot, danane wis akeh pirang-pirang dadak diakikoh, apalagi hura-hura, apa wong Islam foya-foya? Mboten, soalnya jebule nek anak wong tiang menungsa anak wong dadi anak wong anak wong kok durung diakikoh, berarti wong kuwi mau esinang jero pegadean. Mulane kadang-kadang maaf ya Bu ya, anak bocah kuna nakal banget omong-omongane angel. Mungkin durung diakiko. Wis diakiko kok bocahe nun sewu sinakal. Mungkin karena pergaulane niku. Nang pergaulane apik kok bocahe nakal, mungkin sekang wong tuane kurang nirakati. Kudu ditelusuri. Mulane nek wis gedhe tua kaplek durung diakiko, kadang-kadang pancen omong-omongane angel. Salat babar plotas pengajian radoyan. Ngomongnya Allah watak ala sifatnya lah seneng padu pamer tukaran karo tanggane. Mungkin urung diakikoh kwe. Anu Pak Wahyudi, Ibu Eli, pengantin sunat pun diakikoh. Pas ampun alhamdulillah, pun lancar, pantesan. Buat saya mau kalem, neman tak takoni, bareng tak sangoni. Cita-citanya pingin dadi nopo, kepingin kayong bapane. Dadi miang, tukang miang. Boten bapane kula niku bisane adoh sekang keluarga iku merga tanggung jawab keluarga. Ku ya cita-citane keping dadi wong lanang sing tanggung jawab. Mune kepingin ditakoni cita-citane dadi apa? Aku ora kepingin nang laut, kepingin nang daratan bae, dadi kepala sepur. Ya masinis. Kepala sepur kan arane masinis. Masinis kepala sepur, pindah di kepala sepur. Akhirnya kula matur, boleh pareng. Sing penting ngenjing, mondok dingin. Apa malih sandiki nembe kelas sekawan, mau Pak Ustadz Abdul Aziz ngendika akan nembe kelas papat niki, tapi insya Allah ngenjing derek. Derek kataman niki nge? Derek kataman alhamdulillah. Niki putra putri nge sami, teng tepe kisah danten. Masya Allah, muka-muka dati lari sing soleh-soleha. Ahli Quran, ahli ilmu Allahumma. Kembali mali, ternyata jenenge tiang sepuh tanggung jawab gede. Lare uang anak menungsa kok durung diakikoh, berarti esinang jero pegadean. Mulane disembelih nah hewan akikoh, klicire getih kue nggo nebus uang nang jero pegadean. Mulane nek bayi wadon weduse setunggal, bayi lanang weduse kalih. Mumpuni kena ora kabeh wong wis sugih mumpuni. Duite ekonomine wong dewek-dewek. Umpamane nggone aki kok wis terlanjur bocah gedhe kepimen, boleh. Mulane ayo ngaji bareng-bareng. Bu. Assalamualaikum. Bayine wis umur 7 dina lewat, mama bapane tetep langkat duit. Bocahe wis disunati tetep ternyata durung durung ana duit. Bareng bocah wis lulus kuliah, wis kerja, bocah wis kadung telanjur perawan, wis bujang, wis brengosen bengisor dhuwur. Wis kerja dewek, nyambut gawe dewek, golek duit dewek, akhirnya tuku wedhus dewek, dibawa bali maring omahe dewek, terus disembelih. Ya ora kaya orang-orang duwe tangga nemen Pak Ustadz sing nyembelih nawedhuse njur nggo akikoh dirinya sendiri niku akikoe sah. Sepisan maning nyambet gawe dewek wis kerja dewek, contoh jenengan, jenengan wonten sing dereng diakikoh dereng? Nah bapak mamane biasane pun sedo wong jenengan mampun sepuh nggih. Bapak mamane kan ora mungkin tuku wedhus nggo ngakikoh jenengan. Lah jenengan sak niki tuku wedhus dewek disembelih disembelih karo ustate go akikoh niku kekaisa. Soale jangankan bocah wis ngapunten gede bujang perawan wis rumah tangganan, anake lahir bapak mamane wis siap pedus tapi durung diakikoh bocah wis meninggal dunia. Kok akikohnya tetap dilaksanakan, mengakikoh almarhum anaknya tetap sae dan ganjarane tetap onten, malah dipun itung sebagai ngesuk nang akhirat gone mengakikoh anake sing wis meninggal dunia, maka berubah dadi syafaat pitulungan kanggo wong tuane. Dadi kula panjenengan sedaya, jangankan bocah wis kadung bujang brengoseng ngisor dhuwur, bocah wis meninggal mawon tiangin pun boten nonton diakikoh, niku ganjarane tetep onten malah dadi syafaat pitulungan Allahumma amin Allahumma. Sampai-sampai bu hukume ngeten, bayine lahir lanang berarti kan peduse sing go akikoh jumlahe
Kale, tapi ternyata wong tuane saking miskine, maaf, saking ora duwene. Wis nabung suwe nembe bisa ketuku wedhus siji. Ketimbang wong tuane ora bisa ngrumat karena wong tuane ke buruh nang pabrik, sing akhire ke wedhus ketimbang gering langka sing openi, akhire wedhus disembelih dingin, ngomong aki kok bayi lanang. Mengko nek wis nyembelih wedhus siji, nabung maning. Gue nyeleng itu kuwedu siji maning alias aki koe dicicil. Aki koe di napa? Dicicil, iku boleh. Tak ulang. Bayi ini lahir lanang. Berarti wedu saya singgo aki koe jumlahnya? Kali. Tapi wong tuane saking ora duwene. Nabung bisane tuku wedu siji. Maka kue wedu siji disembelih dingin gomong aki koe kue bayi lanang. Mengko nabung maning go tuku wedhus sing satunggale malih akikoe dicicil tetep akikoh nyasah. Paham nggih? Muga-muga sing mahamaken Gusti Allah dadi ilmu Allahumma. Sing penting wong tua jaman saniki pan mengakikoh anak niku mengutamakan fungsi, aja nggo gengsi. Nek ora wedhus gedhe ora gelem. Sing penting kan wedhuse memenuhi syarat go disembelih. Syaratnya sehat tanpa cacat cukup umur alias wis poel. Poel cara kene apa ya? What? Pupak kok. Dalam-dalam. Pareng-pareng. Ah, make-make dibahas. Jenengan tanglet aki koe pas tenggene acara pernikahan. Pareng. Engko mengkondingin. dibahas. Sak niki tak bahas wedhus dingin ya. Wedhuse sing penting memenuhi syarat. Sehat tanpa cacat cukup umur plus empun pupat. Lah anggere wedhus wadon nggo aki koe bisa apa ora? Boleh. Tapi syaratnya tambah wedhus wadon go aki kok disembelih kowe syaratnya sehat tanpa cacat wis pupat plus aki ora meteng akhirnya nyusoni. Mulane nek ana wong ceramah durung praga jadi tabrakin dingin ora menyusoni barangan ketambahan aki ora nifas barang garing. Sarate wedhus wadon boleh nggo akikah boleh nggo kurban Idul Adha sehat tanpa cacat pupak plus aki ora meteng. Lah nun sewu mumpuni niteni wong wedhus meteng apa ora ki kepimen ya gue sing angel. Mulane kan lebih dianjurkan wedhus lanang walaupun wedhus wadon boleh tapi sarate aki ora meteng. Lah niteni wedhus meteng apa rone kan rada angel. Kan bisa takon karo bakule, bisa. Tapi ngapuntene banget. Jenengan takone ya aneh karo bakule. Kul, kira-kira wedhus wadone sampean meteng apa ora ya? Wedhus saya bingung. Bakule ya bingung, ngon dingin, aja ditabrakin dingin. Jenengan takon ki wedhuse meteng apa ora? Insyaallah ki ora meteng, tapi ya pancen nyong rada nyamari, sepisan nyong kan dudu lanangane. Ya. Yang kedua, jenengan takon wedhuse meteng apa ora ya? Insyaallah lah. 70% ki wedhus agek ora meteng. Jenengan ngerti sekangen dikul nyong ki sing ngangon. Lah wedhus lanang karo wedhus wadon terpisah. Yang kedua kandange pun dewek-dewek, kandang putra karo kandang putri. Kaya nang pondok pesantren teman, kandang putra kandang putri. Terpisah kandange karo pancen ki khusus wedhus wadon sing bisa nggo disembelih. Insyaallah agek ora meteng. Sing ketelu nyong urung pernah weruh ki wedhus ditumpaki. Insya Allah ki masih gadis ting-ting ki wedhus nyong. Jan pokoke santri sing urung pernah ketemok ki pokoke. Aman. Oke, akhirnya aku jual beli nesa. Tekan dalam ki wedhus disembelih. Tapi bareng dibelek wetenge ana cempene. Apa hukumnya akikonya? Akikonya hukumnya tetap sah. Kenapa akikonya tetap sah? Karena sudah dapat rukhsah. Ulih keringanan karena wis takon sih. Jadi 70% lagi orang matangnya karena wedhus lanang, wedhus wadon dipisah. Jadi orang pernah ditumpaki malah bakule udu lanangane bareng. Jadi insya Allah ke wedhus jarene gadis ting-ting. Tapi bareng diplek wedangnya anak cempene. Ya tetep akikonya sah.
karena memang kemungkinan besar orang meteng. Tapi anak cempene, akikonya sah. Cuma dari kasus ini lebih dianjurkan akikoh kurban nganggo wedhus lanang. Lan jenengan takon menawi akikoe nanggone acara pernikahan niku boleh napa mboten? Ya boleh. Sing penting niku mboten nggih nadar. Contoh ngeten nggih Bu. Nek jenengan nggone akikoh kanggo nadar, ya Allah, esuk nek anake nyong wis payu rapi, nyong arep mengakikoh anakku. Ah, niku nadarin jenengan pun sah. Berarti ketika jenengan ningkana anake, ningkatan putrane, jur jenengan kok terus karo mengakikoh, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh. Karena nunggu nadar si akikoe. Contoh malih ngapunten. Ya Allah, nyong kian nurung di akikoh. Karena papa mamane nyong wis meninggal dunia. Ngesuk nek pas acara pernikahane anake nyong, nyong pan mengakikoh aku dewek. Nganggo wedhus sing apik-apik umpamane ngaten. Lah niku pun sah nadarin jenengan. Nadar niku kan kepinginan hajat sing disandarna maring hukum sunnah utawi fardu kifayah. Bareng hajate wis diridoni karo Gusti Allah, berarti sing disandari ya kuwi sunnah fardu kifayah malik wajib kudu dilakoni. Lah tapi menawi kok nadare disunnahna maring akikoh, pamane kados wau, ngesuk nyong arep akikoh aku dewek pas acara pernikahane anakku. Berarti niku pun nadar dan itu berarti satu keinginan hajat. Dan niku nadarin jenengan sah. Lah nek wis nggo nadar begitu, maka yang bernadar pas acara pernikahan mengakikoh, maka sing duwe nadar tidak boleh makan dagingnya akikoh. Seringnya nek teng masyarakat mesti untun ucapan anu nek wong akikoh kuwi aja mangan daginge, seringe ngaten niku. Padahal lek mboten dinadaraken ya boleh nyicip, boleh dahar, tetep boleh boleh dahar. Ning nggone ndari aja 5,5 kilo. Entek daginge waduh sagi cilik-cilik. Boleh dahar tapi nyicip. Sing penting dimasak, jur dibagikaken karo masyarakat dan ono akote. Niki pancen acara pernikahane anake kula. Tapi niki daging akikoh adalah dalam rangka mengakikoh kula piyambak bin-binti sinten. Makanya nyuwun diwujudaken karo Pak Kyai didongani. Kangge nopo? Kangge nebus nang sejroning pegadean. Paham nggih? Dados nek akikoh kok nggo nadar, berarti makin nek nadare wis kalaksanan, yang punya nadar tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh. Termasuk contohnya teniki, ya Allah, nek anake nyong lahir sehat, maka ngesuk nyong gone nanggone mengakikoh anake nganggo wedhus Jawa randu umpamine. Niku pun sah nadare. Dan ketika anake bayine lahir lanang temenanan, berarti yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh. Termasuk kurban, kurban kok nggo nadar. Ya Allah, ngisuk nek duite nyong genep 50 juta, nyong pan Idul Adha nyembelih sapi sing gede. Pun sah niku akot nadare. Bareng duite memang betul genep jangkep 50 juta, nggo tuku sapi disembelih Idul Adha, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daginge kurban. Tapi nek kepingin banget kepingin mumpuni mangan daging, tuku maring pasar. Ora ketang ngarasa 0,5 kilo. Ataupun boleh makan daging kurban sing nandar niku tapi mangan daging kurbane bagiane tetangga atau masjid sing nderek kurban. Tapi nek daging kurbane piyambak mboten didahar. Dadi boleh makan daging kurban saking tetangga atau saking masjid kados niku, tapi sing penting daginge dimasak dingin. Ya iya masa mentane sumantong bareng kan ben jelas. Tak ulang. Dadi nek nadare disandarna maring kurban, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daginge kurban. Niku memang hukumnya begitu. Dados ketika nginjing kon jenengan acara pernikahan arep dibarengna karo akikoh boleh. Tapi sing penting mboten nggih nadar. Soale nek nadar berarti jenengan tidak diperkenankan makan daginge akikoh niku wau. Kenapa kok mawi repot banget? Loh, jenenge bocah nang jero pegadean ben sah dadi putrane panjenengan temenanannya kudu ditebus. Mulane ternyata jenenge duwe anak tanggung jawabe gedhe. Pantes mawon jaman seniki akeh wong wis anake loro cukup lah. Anake telu wis cukup lah, ora gelem tambah malih. Soale napa jarene nek ora nduwe dhuwit akeh ora bisa ngrumat anak jaman seniki. Napa laras, Bu? Nggih. Butuhe napirang-pirang. Ning wingi wonten kalimat sing mandan kula mboten cocok.
anak bocah kuliah tekan dhuwur pancen. Duwe cita-cita mengentaskan ekonomi nang Indonesia, tapi kalimatnya rada menyakitkan. Jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Saya sebagai alumni wong melarat, aku tersinggung. Soalnya nopo nek nien kok wis ana bahasa kaya iku, mestine nyong ora ceramah nang ngarepen jenengan dina kiye, Bu. Soalnya nopo kula niki alumni wong melarat. Jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Tujuane jarene ben wong tua sing pada sugi-sugi duwe anak bisa membiayai anake dengan fasilitas yang cukup. Lah anggere kaya carane apa dikirane kaya harta hanya wong-wong sing sugi sing duwe banda? Apa dikirane wong melarat orang duwe rezeki? Wong melarat ya dijata rezeki, wong rezeki ke macam-macam. Apa dikirane rezeki hanya rumah mewah, fasilitas lengkap wong tua suke? Rezeki niku macam-macam, nyatane onten, Bu. Bapane nelayan sugih pirang-pirang, sing wadon bidan. Tapi nikah puluhan tahun durung hamil, durung duwe anak. Berarti kan durung dicatat rezeki anak. Tapi sing larat, maaf. Sing lanang mung tukang macul, sing wadon ora kerja. Dilala maaf dibalangi sempak tok meteng. Rezeki niki memang bahasa mandan kasar, balangi sempak tok meteng. Apakah di boten rezeki nyatane sing sugih wis program hamilan sak piturute durung dipari rezeki anak, tapi sing melarat balangi sempak tok seisine meteng rezeki. Maka nek kepingin mengentaskan ekonomi, menekan jumlah penduduk alias populasi,

0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stara FM. Kembali lagi ketemu bareng Lia ya malam hari ini. Lia lagi ya. Semoga gak bosan-bosan deh kalau ketemu Lia lagi setiap malam ya. Malam hari ini seperti biasa, Lia bakalan temenin Anda dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya asik banget ya buat teman lembur malam hari ini, teman istirahat malam hari ini. Kabarnya gimana kabar Sobat Stara FM? Semoga semuanya baik, semoga semuanya masih sehat ya. Dan semoga semuanya masih dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercinta.
1: Jangan coba-coba halangi cinta, bila tidak suka laut aja.
0: Seperti biasa, Lia bakalan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti ya. Di DMK Dangdut Malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget. Bersama Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya, ada juga Vitama untuk kesehatan mata Anda. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, ada Teh Moro juga ya. Banyak dong, banyak ya temennya Lia di sini banyak. Gak cuma Lia sendiri. Waduh, long weekend kayaknya ini ya. Libur panjang ya sampai besok. Besok pagi masih libur enggak? Libur dong Mbak Lia, libur panjang ya. Sabtu, Minggu, Senin. Waduh, pada kemana nih liburan? Di rumah aja sama. Enggak kemana-mana ya. Udahlah di rumah aja enggak apa-apa buat istirahat ya. Barangkali badannya lagi gak bersahabat, jadi istirahat di rumah aja lah Mbak Lia, boleh. Malam hari ini Lia pengen sapa dulu nih Sobat Stara FM. Ada Yanti yang ada di Wonosobo, selamat malam. Kemudian juga ada Mbak Bubut, Ibu Asi, selamat malam Bu. Mama Kiki juga selamat malam, thank you sudah monitor. Kemana aja nih Juragan Mekarsari? Oh, lama nih gak nongol ya. Bang Madun, selamat malam buat Bang Madun. Mbak Sri di Purworejo juga selamat malam. Pak Topik, Bapak Kelvarisi juga selamat malam. Juragan yang ada di Ampih ya. Juragan beras. Juragan beras apa juragan gabah? Lorone lah ya. Manohara kemana Manohara? Oh, kangen nih sama Manohara ya, lama gak ketemu. Kang Mamat yang ada di Klirong juga selamat malam. Pak Sutar, bapaknya Naura juga selamat malam. Kemudian juga ada Mbak Ahmad yang selalu setia monitor Star FM Kebumen juga selamat malam. Bu Yati, Ibu Tika Darmanto, Bu Tuti ada di Gerabak. Bu Emi juga selamat malam Bu. Mamak Teguh, selamat malam buat Mamak Teguh. Ada Duren Ambal juga, selamat malam Bundar. Mas Andre kemana ini Mas Andre? Telatan banget ini Mas Andre ya. Biasanya gasik, biar gak ketinggalan katanya. Tapi sekarang kok gak nongol gitu ya. Ada Mbak Putri juga, Mbak Kakung. Selamat malam Ibu Bapak Kumis juga, selamat malam.

Kang Muhsin juga selamat malam buat Kang Muhsin. Tadi udah dibuka ya sama koleksinya Mansur S dan juga Umi Elvi Sukaisi. Mbak Cindy miss call. Ngapain? Pengen dicawel ya? Gak mau ah, takut Lia mental kalau ini nyenggol Mbak Cindy ya. Sekarang Lia kasih lagu yang udah Lia siapin di sini, ada lenggang kangkungnya ya. Kalau sayur kangkung enak kali ini ya malam-malam. Apa malah tambah ngantuk? Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja di 98.4 Star FM Kebumen bareng Lia sampai nanti jam 10 malam.

0: Loh, loh, loh. Si mama kenapa? Meringis-meringis sambil pegangin perut. Lagi ada tamu bulanan ya?
1: Enggak, Pa. Mama lagi gak nyaman banget nih rasanya. Perut mules-mules sampai nyeri. Tapi susah BAB.
0: Waduh, kan tinggal jongkok saja. Terus didorong. Kenapa sulit?
1: Ih, si papa. Kalau bisa keluar nyaman sih gak perlu ngeluh atuh mama teh. Lagi gak lancar ini BAB-nya, Pa. Udah 3 hari ini.
0: Tinggal diminum aja tuh. Itu ada Habutop yang punya papa bisa diinum.
1: Emang Habutop bisa buat susah BAB, Pa?
0: Astagfirullah. Apa sih yang gak bisa? Dari obat herbal yang lagi ngetop. Obat herbal alami dengan 100% bahan pilihan yang kaya manfaat seperti jintan hitam, daun bidara, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Yang buat itu juga menjaga kesehatan, terutama pencernaan.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

Karena cinta dari Bunda Rita Sugiarto berusaha muncul menemani malam kita ya Sobat Star FM. Dan tentunya malam hari ini masih di DMK Dangdut, malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget. Masih bareng Lia sampai nanti jam 10 malam ya. Dan juga tentunya masih bareng Habutop, obat herbal Ramona Arab yang paling top. Gimana-gimana Sobat Star FM? Dagingnya masih banyak nggak nih? Sisa-sisaan kurban kemarin ya. Barangkali dapat daging banyak ya, daging sapi atau barangkali daging kambing banyak ya. Ada sebagian orang yang disimpan dulu lah Mbak Lia buat besok. Ada yang langsung disate-sate, dimasak rendang. Ada yang buat sate. Ada di apa lagi? Semur. Banyak banget ya macam-macam masakan olahan yang terbuat dari daging sapi ataupun kambing ya. Tapi ingat ya Sobat Star FM, jangan berlebihan makannya. Ingat, bisa kan buat besok lagi. Jangan sekali makan langsung dihabiskan satu mangkok, satu piring ya. Satenya berapa tusuk habisnya? 20 tusuk, mantap. Ingat kesehatan juga ya Sobat Star FM, harus dijaga juga kesehatannya, jangan terlalu banyak. Bener, daging juga bagus buat kesehatan kita ya, karena banyak banget kandungan proteinnya, vitaminnya juga bagus ya, asal tidak berlebihan. Iya, daging tuh nutrisinya bagus, penting juga buat tubuh kita. Ada protein, ada zat besi, ada kalium, ada zinc juga, ada kalsiumnya, pokoknya banyak deh. Ada vitamin B-nya, vitamin E-nya, ada lemaknya ya. Tapi selama itu tidak berlebihan. Karena kalau kita konsumsi daging merah yang berlebihan, ini daging merah tuh mengandung lemak jenuh ya. Kalau dikonsumsi secara berlebihan, ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Jadi ingat, jangan banyak-banyak ya. Dibagi-bagi dong ke Lia biar gak kebanyakan, ya kan? Takut kebanyakan, bagi aja sama Lia biar nggak jadi itu kolesterol jahat di tubuh ya. Nah, ketika kolesterol kita itu melonjak ya, kadarnya dapat memicu berbagai gangguan kesehatan seperti penumpukan plak pada dinding pembuluh darah, kemudian juga ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Jadi perlu banget diperhatikan konsumsinya, cara mengolah dagingnya juga perlu banget diperhatikan, jangan asal-asalan. Terus juga boleh nih konsumsi sate kambing ya, ataupun daging merah lain bersama makanan sehat. Jadi biar bagus ya, bersama sayur ataupun nanti abis makan ya, bisa tuh makan buah yang sehat-sehat seperti itu. Ini bisa mengurangi jumlah kolesterol di dalam tubuh. Aduh Mbak Lia, udah terlanjur nih pusing kepalanya. Kayaknya darah tingginya naik. Ya itu ya, efek kebanyakan. Kalau darah tingginya udah naik ya, Anda udah ngecek. Atau barangkali tekanan darah tinggi Anda lebih dari 140/85, bisa langsung konsumsi Habutopnya ya, obat herbal Ramona Arab yang paling top. Ini bagus banget untuk menormalkan tekanan darah. Jadi ketika tekanan darah Anda itu nggak normal ya, hati-hati, perlu diwaspadai kalau udah lebih dari 140. Takutnya nanti mendekati hipertensi. 140 itu sebenarnya udah hipertensi tahap 1 ya. Jadi buat Sobat Setara FM, segera konsumsi Habutopnya ketika tekanan darah tinggi Anda mulai melonjak tinggi ya. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Ini bisa dikonsumsi untuk usia 8 tahun ke atas ya. Jadi mau anak-anak usia 10 tahun, remaja, dewasa, lansia bisa minum Habutop. Aman banget dikonsumsi karena 100% herbal alami. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Gak usah khawatir ada efek samping gak sih Mbak Lia, takut ih.
Enggak ya. Kalau Habutop enggak ada efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan di kemudian hari. Pembuangan racunnya lewat mana dong, Mbak Lia? Bisa lewat keringat dan juga air seni. Jadi tenang aja. Enggak bakal mengganggu tubuh Anda, dan ini benar-benar herbal yang banyak banget manfaatnya. Selain untuk hipertensi, bagus juga buat Anda penderita diabetes yang punya kadar kolesterol tinggi, kemudian juga asam urat rematik. Silahkan dirutinin minum Habutop, insya Allah dapat membantu Anda menjadi lebih sehat kembali. Anda bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Mbak Lia, wilayah Alien bisa beli di Tahir Farma Alien Bojong Sari, kemudian juga bisa beli di apotek Seruni Farma Alien. Ada juga di apotek Kondang Bergas, apotek Sawangan, apotek Wonokromo. Ada juga di apotek Tahir Farma Krakal di Utara Pasar Krakal. Buat warga Purworejo, terima kasih banget udah ngelarisin sampai habis ludes ya, nggak tersisa satupun. Di apotek Langgeng, sekarang Anda udah bisa dapatkan kembali di apotek Langgeng ya. Pak Yanto yang ada di Marun, Purworejo, silakan beli Habutop kembali di apotek Langgeng ya. Kemarin mau beli habis, Mbak Lia. Sekarang sudah di stok kembali, sudah bisa didapatkan kembali. Kemudian juga buat Anda yang berada di wilayah Bonorowo juga sudah di stok kembali. Tadi malam yang beli di apotek Ambal, yang isi 200 kapsul habis, Mbak Lia, sudah di stok kembali ya hari ini. Jadi silakan malam hari ini kalau Anda mau beli di apotek Ambal sudah bisa. Yang isi 100 kapsul, 200 kapsul, 50 kapsul Vitama, Sultana, Teh Moro ada di apotek Ambal ya. Warga Ambal jangan lupa ya merapat ke apotek Ambal kembali yang tadi malam beli kehabisan. Kasihan banget ya. Sekarang udah bisa beli lagi. Bisa juga beli di apotek Sumber Agung di daerah Kundang Legi Ambal. Dan juga buat Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, silakan merapat ke apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor. Pokoknya cari lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Selamat malam buat Bu Asi. Lagi ngapain nih, Bu? Malam hari ini, Bu. Saya selalu buat Bu Asi. Absen malam nih, aku mau dengerin lagu Api Asmara dari Umi Elvi dan juga Mansur. Salamnya buat semua fans Star FM Santero Jagat. Ucapannya selamat malam aja buat melianya Matunggas. Terima kasih, kembali kasih buat Bu Asi ya. Ada Mbah Bubut. Waalaikumsalam Mbah Bubut. Melia hadir di acara DMK, salamnya buat Bu Asi. Ada Bundar, Umi Hani, Bu Yati, Mbak Samin, Mama Naomi, Mahmul, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Antri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astri, Mbak Julit, Bunda Titin Wadani, Mbak Sakina, Mbak Naura, Mbak Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Hafid, Jambi, ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Bu Kumis, dan buat semuanya yang lagi monitor. Lagunya Lenggang Kangkung ya, Mbak Lia. Buat Meliannya menjalanin tugas sampai tuntas. Terima kasih. Kembali kasih buat Mbak Bubut. Ada Juragan dari Mekarsari, Mama Kiki. Bara Cinta bos, tembangnya barusan muncul tembangnya ya, Mama Kiki ya. Ada Mbak Sri juga yang ada di Purworejo. Selamat malam Mbak Lia, gimana kabar? Hari ini sehat selalu, semangat ya. Oke. Lagunya Memandangmu. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Ibu Novi, Ibu Yati, Bu Saminta, Bu Kumis, Papa Ijo, Kang Mamat, Padi Selamat, Ibu Ayub, Mama Asrof, Mbak Cindy, Mbak Waris, Mama Bawal, Bu Karmina, Pak Sutar, Bunda Om Andre, Putri Selatan, ada Mbak Ahmad, Bapaknya Naura, Pak Yanto Marun, Bunda Watik, Mbak Yaya, terima kasih buat Mbak Liannya, oke. Kembali kasih buat Mbak Sri ya, ada Bang Madun. Selamat malam Star FM, lagunya dong Shakila dari Astro buat teman-teman anggota FKF. Buat malam aja dan buat semua yang lagi dengerin, buat malam juga. Buat yang baca hatur nuhun, thank you, sami-sami. Kang Mamat, selamat malam buat Kang Mamat ya. Absen Mbak Lia, terima kasih sudah monitor. Pak Topik, Hali juga. Mbak Cindy, thank you sudah monitor. Teh Rosita, aku datang ya, aku tunggu kedatanganmu. Mama Nadia dari Poncowarno juga, waalaikumsalam. Mbak Lia semakin sayang, semakin kejam ternyata ya. Ya gitu deh ya.
senggolnya buat semuanya, buat istirahat, buat baleanya, petugas saya selalu. Terima kasih, kembali kasih buat Mama Nadia. Mbak Nia yang ada di Karangsari juga selamat malam. Lagunya Iming-Iming boleh. Salam buat Bundar, Bu Rukmi, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Sutar, Mama Asra, Bu Yati, Bu Sakina. Ada Maya Yasmin, Madui, Mas Andre, Kang Arifil, dan ada Mbak Husnulnya. Juga buat Bang Madun, buat semuanya aja lah, buat melihatnya petugas, terima kasih, kembali kasih ya. Mas Andre, selamat malam Mas Andre, ikutan gabung nih di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama dengan Yang Sayang. Salamnya buat Bunda Evito, Ibu Tika, Bu Asi, Ibu Kumis, ada Mbak Sini, Mbak Sakina, Mbak Yaya, Mama Fian, ada Mama Asra, Mbak Warid, Kang Mamat, Kang Musin, Bapaknya Naura, dan buat semuanya Sobat Star FM juga, buat malingnya buat siaran. Kalau Andre, dagingnya buat bikin baso, so baso. Enak dong, Andre. Bapak Alfarizi, waduh lagi medang ya, lagi ngelayap medang ge. Ke ini rumah juragan. Salam buat

Dan kali ini Lia udah siapin juga lagu dari Ikke Nurjanah dengan Memandangmu ya. Coba pandang Lia di sini ya. Siapa yang sudi memandang? Spesial buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya, lagunya Lia munculin dengan Memandangmu. Buat yang lain yang belum merapat, boleh merapat di 0851-8606-9984 nya. Lia tunggu sampai nanti jam 10 malam ya, nanti Lia buka phone live, jadi silakan yang mau gabung via telepon bisa gabung di segmen berikutnya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh. Sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata.

0: dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM

0: Satu koleksi dari Bang Haji Roma Irama berusaha muncul dengan keramatnya ya, lagi dan lagi mengingatkan kita untuk selalu bakti terhadap kedua orang tua, terutama ibu kita ya. Karena katanya ridho Allah tergantung pada ridho ibu, murkanya juga tergantung pada murka ibu ya. Jadi berterima kasihlah kepada ibu Anda yang mungkin bisa menjadi jalan Anda menuju surga gitu ya. Karena gak semua orang berkesempatan untuk bisa berterima kasih langsung terhadap ibunya. Kalau ibu Anda ada di samping Anda, coba ajak ngobrol, dengarkan ya. Dengarkan isi hatinya. Nah, jangan suka membantah ya. Terkadang orang yang udah menjadi ibu aja masih butuh sosok seorang ibu. Oke, masih di DMK Dangdut Malam Kebumen, yang dangdutnya asik banget, masih bareng Lia sampai nanti jam 10 malam. Dan kali ini Lia mau buka telepon ya. Silakan yang mau telepon boleh merapat di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Halo, selamat malam DMK.
0: Malam Mbah Warid. Tumben Mbah Warid bisa naik kasik.
1: Kadang-kadang.
0: Kadang-kadang ya. Kalau lagi baik doang penyiarnya. Kok kalau malam minggu gak naik-naik Mbah Warid, gimana sih?
1: Oh, kalau malam minggu banyak acara yang lain kok.
0: Oh gitu, kirain takut dimintain saweran sama Lia. Ya, tapi sehat kan Mbah Warid?
1: Ya.
0: Tapi sehat di situ.
1: Halo, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Ini mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Kana.
0: Kana.
1: Nah,
0: lagunya dikirim buat siapa? Tuh ada yang WhatsApp tutut gitu.
1: Ya, salam buat yang orang kesulitan lah, yuk tetap semangat betulnya. Sampai siang naik pokoknya.
0: Oke, siap.
1: Dan beri selamat malam, beri. Ini dapat kabar, beri. Kamu gak usah susah-susah naik. Gak kuwakilin ini.
0: Oh ini. Percayalah.
1: Mbak Sutar juga. Selamat malam Mbak Sutar, Mbak Om Pariwono, Mbak Bapak Inora juga. Selamat malam. Mbak Ibu Sini juga selamat malam. Mbak Sutar. Mbak Sri di Surabaya juga selamat malam. Mbak Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Atraf. Kang Musin selamat malam, Kang Arif Kirgan juga selamat malam.
0: Oke.
1: Dan semuanya yang lagi dengerin DMK buat Balia, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Warid. Gak usah repot-repot, Ndre, katanya tuh Ndre. Udah diwakilin Mbah Warid. Di belakangnya, halo selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cantik,
0: halo,
2: apa kabar?
0: Kabarnya baik, sehat, bahagia.
2: Sama dong.
0: Gimana?
2: Dengerin Mbak Lia ngomong-ngomong daging kemar mendaging.
0: Aduh iya, pantesan sakit gigi ya.
2: Iya, kok tahu. Iya, Mas Sigit bilang ya.
0: Iya, kata Mas Sigit,
2: iya, betul.
0: Bapaknya Naura lagi sakit gigi ya. Gitu.
2: Betul.
0: Aduh.
2: Tapi tetap standby kalau di acara karaoke.
0: Oh gitu kan ya, kita. Siap. Malam hari ini pengen dengerin apa Bapaknya Naura?
2: Aku pengen coba lagu dari Mirnawati, Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Itu yang tadi Mbak Warid ya?
0: Iya, Mbak Warid.
2: Sama Tamin Bukit buat penggemar Radio Sarat M di khususnya di Wirokat. Ada Pak Nurjan yang lagi dinglek ini, dengerin radio. Ada Pak Freddy, Pak Sumbarno, ada Bu Neno. Juga Kang Gendro, gimana Kang Gendro masuk? Ada Pak Sutar, dari berkat enggak ini? malam ini.
0: Tadi malam udah katanya.
2: Oh, udah kalah sudah. Ada Mbak Onti, Mbak Yanti, ada Mas Adi yang dikepir. Selamat malam. Okay. Buat Mama Fatma, Mama Ida, Mama Akbal, tentunya. Ada Bukum, selamat malam. Bundar Pito, juga Mbak Titin Wardani. Dan tentunya buat semajalah pendengar Star FM. Oke, buat siap. Mbak Lihat, terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura. Ya, di belakangnya Bapaknya Naura ada siapa nih?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat
3: malam, Bibam Kang.
0: Malam juga Bu Yati, apa kabar malam hari ini Bu?
3: Baik, alhamdulillah. Mbaknya
0: sehat, alhamdulillah. Luar biasa, lama nggak ketemu nih Lia ya?
3: Iya, lama nggak.
0: Ini
3: telepon nggak bisa.
0: Oh iya, susah ya.
3: Nggak bisa masuk terus.
0: Mumpung bisa, mau dengerin lagu apa nih?
3: Lagunya Kehancuran.
0: Kehancuran, dikirim buat siapa lagunya?
3: Buat semuanya aja yang tadi pagi disalamin sayang.
0: Waduh, kayaknya udah banyak nih tadi pagi nih.
3: Udah disalamin kok, salam terus ya, capek.
0: Iya, siap.
3: Terima kasih Mbak Lia.
0: Sami-sami.
3: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Okay.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bu Yati ya. Tiga penelpon sudah meluncur malam hari ini. Kehancuran cinta ya. Nanti boleh deh disambung lagi di segmen berikutnya. Mbak Cindy, selamat malam. Ibu Karmina, Bu Heni juga selamat malam. Boleh dicoba lagi nanti. Pak Sutar, dicoba lagi nanti ya. Lia bacain dulu pesannya yang udah pada masuk. Kalau tadi di WhatsApp, sekarang Lia beralih di SMS ya. SMS yang udah dari jam 7 nih belum kebaca. Mbak Yanti di Wonosobo, selamat jalan buat Pak Deku. Semoga diterima di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Halo Mbak Lia, minta lagu dong. Lagunya Keramat dari Bang Haji Roma Irama barusan muncul ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor, buat Malianya petugas sampai tuntas. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan segala urusannya. Selamat dunia akhirat. Amin. Siapa nih?

Mbak Kijan bukan sih ini nomornya di SMS. Sembilan satu empat lima, nomor siapa? Tunggal Sehat, Apotek Tunggal Sehat tuh. Udah habis di situ, dia nggak mau ngambil banyak. Coba Pak Kijan yang bilang suruh ngambil banyak. Dia kalau ngambil cuma dua langsung ludes dong, nggak butuh 200. Iya, biasanya kalau di situ ngambilnya cuma dua, jadi langsung ludes. Pak Kijan bilang ke Apotek Tunggal Sehat suruh ngambil yang banyak kayak apotek lain. Kalau ngambil 10 gitu ya. Jadi awet biar Pak Kijan kebagian. Kalau enggak ini ke Apotek Pas Sehat itu sama kok satu ini. Satu owner gitu kalau nggak salah Apotek Tunggal Sehat, Apotek Pas Sehat ya Pak Kijan. Di situ ada Habutab 200 kapsul 150. Kalau di Pas Sehat malah lengkap ya. Kalau di Tunggal Sehat di situ cuma ada Habutab 200. Yang 100 nggak ada, yang 50 nggak ada. Vitama juga nggak ada. Yang komplit tuh di Apotek Pas Sehat ya. Karena bukan kita nggak mau ya, tapi biasanya tergantung apoteknya ngambilnya berapa, seperti itu ya. Kalau pengen lengkap lagi bisa ke Apotek NS Farma Puring ya. Sama-sama di daerah Puring, nanti ke barat dikit aja. Di situ ada Apotek Pas Sehat, ada Apotek NS Farma Puring di depan kantor Kecamatan Puring. Di situ malah banyak stoknya. Habutab, Vitama, Sultana, minyak herbal Sultana juga banyak ya. Pak Kijen kalau nggak salah ini ya. 9145 di SMS. Habutab 200-nya kalau di Puring di Apotek Pas Sehat Puring, Apotek NS Farma Puring, Apotek Salsabila ya. Di situ banyak stoknya. Kemudian ada halo selamat malam Balia dari Haryanto di Bagedangan. Lagunya dong Kandas. Buat teman-teman di Bagedangan yang lagi monitor selamat malam aja. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Kemudian juga ada siapa nih? Julit. Besibat ya. Sakit gigi ditunggu dong. Kayaknya Julit milih sakit gigi. Milih sakit gigi. Sakit hati maksudnya daripada sakit gigi. Ih, masa milih sakit hati gimana sih? Sakit hati tuh obatnya susah ya. Udah sakit gigi aja biar obatnya Sultana. Muhammad Abdul Aziz, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Lia? Alhamdulillah baik. Lagunya Pertemuan dari Bang Haji Roma Irama ya. Salamnya buat Mbak Yaya. Ada Bapak Naura, Mas Andri, Bundar, Pak Selamat, Pak Yono, Ambal, Pak Sutan, dan buat semuanya. Buat penyiarnya, semoga dilancarkan rezekinya berkah barokah. Dari Muhammad Abdul Aziz, Desa Cokroyasan, Kecamatan Ngombol, Purworejo. Oke. Lagunya Kelana boleh, Mbah Tur. Mama Rizky, mat malam Mbak Lia, aku absen monitor biar dicawel sama Mbak Lia. Pokoknya nunggu atensi dulu baru dicawel, iya dong. Lia nyawel nih yang udah pada nongol biasanya kalau gasing. Soalnya banyak banget kan gitu ya. Di belakangnya, selamat malam Mbak Lia, aku mau lagu dari Bang Haji Roma dengan Begadang. Salamnya buat kru Radio Stara FM, oke. Siapa ini namanya? Nomornya belum ada dinamain. Kidalbo ya? Salam buat Kidalbo. Ditunggu lagunya Begadangnya ya, Ki. Ini manggilnya apa? Ki gitu. Kidalbo, oke. Salam kenal buat Kidalbo ya. Sekarang kita beralih ke lagu dulu. Udah Lia siapin juga lagunya di sini ya, dari Mansur S dengan Kana. Mbah Warid. Lagunya Lia munculin yang Mbah Warid yang ada di Pekanbaru. Pokoknya terima kasih banget buat semuanya yang udah monitor Radio Star FM Kebumen bareng Lia di DMK. Yang belum merapat, yang belum gabung silakan merapat kembali di 0851 8606 9984.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Setara FM.

0: 98.4 Sarai FM Kebumen, masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Lia ucapkan selamat malam buat semuanya ya, sobat Sarai FM dimanapun Anda berada yang masih monitor Lia di sini, dan tentunya ya Lia di sini masih bareng Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Selamat malam. Lia mau ketemu sama siapa nih? Halo Mbak, apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, Lia sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ahmad. Waduh luar biasa, masih semangat nih.
1: Ya semangat.
0: Walaupun udah malam masih semangat Mbak Ahmad ya.
1: Itu anaknya apa Mbak?
0: Gimana?
1: Itu yang apa yang rame-rame anaknya apa?
0: Yang rame-rame, siapa ini yang rame-rame? Aduh. Mbak Ahmad pengen dengerin apa nih Mbak Ahmad?
1: Minta lagu masih?
0: Masih dong, lagunya apa nih? Lagunya apa Mbak Ahmad? Kayaknya ini jaringannya kurang bagus nih punya Mbak Ahmad ya. Cek Mbak Ahmad, masih dengerin Lia gak nih Mbak Ahmad? Suaranya gak masuk Mbak Ahmad. Dicoba di belakangnya Mbak Ahmad ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, ini ada suaranya. Malam Bu, apa kabar Bu Khar? Nina.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa.
2: Mbak Lia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Mau minta lagunya malam bulan purnama Mbak Lia?
0: Oh iya boleh. Lagunya buat siapa?
2: Iya. Salamnya buat itu kan. Yang pertama itu Mbah Warid.
0: Apit
2: Jambi ya.
0: Mbah Warid.
2: Oh Mbah Warid.
0: Di Pekanbaru.
2: Mbah Warid Jambi, salam kenal Mbah. Pak Tislamet, Pak Taryono Wonosobo, Pak Ahmad itu yang barusan turu. Bapaknya Naurla.
0: Siapa
2: Mas
0: lagi?
2: Mas Andre, Om Kendro, Daif Ito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ate, Bu Henny, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mama Astra, Mbak Yaya, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke sih ya, Bu Carmina.
2: Buat Mbak Lianya, selamat bertugas. Sampai selesai, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Carmina ya. Halo Mbak, gimana Mbak? Lagunya apa Mbak? Nyambung lagi nih Mbak.
1: Minta lagunya Mbak Lia. Lagunya lagu apa ya?
0: Apa yang, ya?
1: Yang dulu lagunya Malu Aku.
0: Malu Aku, ya.
1: Malu Aku dari Lila.
0: Boleh, Malu dari Ida Laila. Salamnya buat siapa Mbak?
1: Salam-salamnya buat Bunda Elvito ya. Bunda Elvito belum naik ya?
0: Belum. Tidur kayaknya.
1: Naik. Kalau nggak naik, masa kalah sama Mbak Mata.
0: Iya, masa kalah.
1: Bunda Henry, Pak Sutar, Pak Paijo, Pak Yon, Mbak Bubut, Pak Naura, Bu Yatin bener, Bu Tutik Grapet, Mas Andri, Mbak Yakub, Pak Gendro, Pak Yanto Malo, Pak Yudhito, yang sudah monitor juga, sudah kelihatan semuanya, dan Mbak Lia juga diberi kesehatan. Sekian, terima kasih waktunya Mbak Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ahmad ya. Di belakangnya Mbak Ahmad, tadi mau nyambung lagi enggak nih? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Jeng.
0: Malam, Jeng. Jeng.
3: Malam juga lah. Acet pagi bye.
0: Iya, masa pagi terus gimana sih?
3: Iya, setiap hari pagi terus, enggak malam, enggak siang, enggak sore.
0: Mbak Cindy lagi
3: sehat, Mbak Lia?
0: Sehat dong, Mbak Cindy gimana? Sehat enggak?
3: Alhamdulillah. Lagi aku ngapain? Juga masih sehat dan baik-baik saja. Kemarin meniwak apa ya Mbak Lia?
0: Aduh, mumet. Tanggal tua, Mbok.
3: Ya karo maning, Mbok ya.
0: Wis kemarin mendaging, tanggal tua maning, aduh.
3: Aduh. Bingung aja Mbak Lia, yakin.
0: Aduh.
3: Lagunya apa ya?
0: Ini apa sih? Dodok nek bingung lah.
3: Ona sutra lah. Acong udah kan ditendang dan dodok nyomoh.
0: Oke, okay. Ona sutra yang apa?
3: Bola.
0: Bola.
3: Bola
0: yang glundung. Salam buat siapa?
3: Salame buat siapa ya? Bunder malam Bun. Bunda Tini, Bunda Titin Wardani,
0: okay.
3: Bunda Wati, selamat malam, Mbak Rizky, Mbak Yaya, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Sri, Mbak Nia Karangsari, selamat malam, Mas Hoyong, Mas Imam Boto, Mas Moksin, Mas Arif Widan, Mas Ibnu, Mas Andre juga selamat malam. Duren Ngambal, Pakai Naura kasih ya. Pak Sutar, Pak Paryono, Pak Ijo, Mbak Ahmad, Pak Gendro juga selamat malam. Pak Mukarmina, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Ayu, Bu Heni, Bu Fatur, Bu Kumis, malam Ibu. Dede lagi ngapain tuh Dede? Ada suaranya ya Dede?
0: Ya oke, okay. Terima kasih.
3: Buat
0: Jeng.
3: Mama Fian malam ah, Mama Asrul juga selamat malam.
0: Oh, urung rampung ya.
3: Buat semuanya lah ya, pokoknya ya. Selamat malam A sampai Z.
0: Oke. Okay.
3: Bu Asih malam Ibu, datang miss call. Buat Balia ya metugas tetap semangat berharap sepi full barokah. Tak tunggu lagu nek, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Cindy.

0: malam jumpa di Enta yang dangdutnya
1: asyik banget. Malam Bu, apa kabar Bu malam hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga, bahagia juga di sini.
0: Ada orang berjinjin.
1: Oh iya, ya udahlah bisik-bisik aja.
0: Iya, kalau malam Senin kan rutin.
1: Iya.
0: Toanya kan di atas genteng aku, Mbak Lia.
1: Oh gitu. Waduh.
0: Ya enggak di masjid, tapi kan karena gandeng ya, jadinya jelas banget.
1: Ini Bu Heni mau ini pengen dengerin apa nih Bu?
0: Lagunya?
1: Yoi.
0: Lagunya dong. Naikin punya Mbak Cindy aja.
1: Oh iya, boleh. Ya,
0: biar cepet.
1: Okay.
0: Ya, halo Mbak Cindy, selamat malam. Lagi ngapain nih? Salam-salamku buat Ibu Karmina, Mbak Ahmad, dan siapa lagi tadi ya? Oh, bapaknya Naura. Ya, selamat malam. Terus Mbak Warid yang jauh di sana juga sehat selalu, Mbak Warid. Buat Ibu Asi sehat selalu. Buat Bunda Ervita juga, Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur. Terus itu temanku di pasar, Mbak Lia.
1: Iya, siapa tuh?
0: Ada Mbak Tini dan Pak Suparno yang ada di Singosari.
1: Halo.
0: Selamat malam, selamat istirahat. Buat Mbak Lianya, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Heni ya. Empat penelpon sudah meluncur malam hari ini ya. 24 jam ya. Kalau tahir foto kita. Oh, tahir foto Winangun bukannya sampai jam berapa? Jam 12 malam. Jadi kalau jam segini mau beli habutop masih buka, tenang ya. Untuk Anda yang udah ada di wilayah Kuta mau beli Habutop Pitama Sultana, bisa beli di Apotek Tahir Farma Kuta Winangun di utara rel kereta api Jebor ya. Utaranya pas, paling dikit ya, lewat 3 rumah kali ya. Di situ ada Apotek Tahir Farma Kuta Winangun, buka sampai jam 12 malam.

0: udah gabung lagi bareng Lia di sini. Lia bacain lagi pesannya udah masuk. Ada siapa nih? Duren Ambal ngirim VN ya. Boleh Lia buka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Mbak Lia.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum Mbak Lia. Mm-mm. Yang cantik, yang suaranya jos banget. Mau minta lagu Menunggu dari Roma Irama.
0: Oke, siap.
1: Kirim lagunya ya buat Ibunda Watik.

0: Itu Bunda Hanif, Bunda Naomi, Bunda Yati, Bunda Adril, Tangkuran, Bunda Salis, Mama Siti Pasar Senen, buat siapa lagi? Bunda Rizki Tanah Sari, Bunda Titin Ward tadi, buat Mbah Putri juga yang di Kemanduan. Selamat malam semuanya. Oh ya, buat Pak Paijo, Pak Sutar, Bum Gendro, dan Bapak Kenaura. Ya, Bapak Kenaura gimana nih? Kapan bisa ketemu bareng ngopi-ngopi bareng? Tunggu ya, Bapak Kenaura. Untuk semuanya, selamat istirahat malam dan selamat mendengarkan. Selamat menyimak monitor radio Setara FM yang semakin cus, semakin ramai pendengarnya. Terima kasih, Mbak Lia. Selamat malam.
1: Kembali kasih buat Duren Ambal, Duren Sawit yang ada di Ambal ya. Di belakangnya ada Bunda Nesali. Waalaikumsalam, Mbak Lia. Apa kabar? Semoga sehat ya, Mbak Lia. Saya Bunda Nesali, Sabsir Monitor. Salam buat semuanya aja, sahabat Sara FM Kebumen yang lagi monit. Juga selamat malam aja buat beliannya, selamat bertugas. Dan salam sehat selalu. Full barokah buat lagunya, minta dong puterin Bukan Tak Mampu. Bukan Tak Mampu udah muncul barusan, udah di request sama bapaknya Naura. Ya, kemudian juga ada Mbak Fatin, absen malam Mbak Lia, minta lagu ya, Cincin Kepalsuan boleh. Kang Musin, selamat malam, Kang Mama juga selamat malam. Mr. Keling, selamat malam, thank you sudah monitor. Mbak Warit, makasih cawilannya Bu Heni, sama-sama. Wanur, assalamualaikum Mbak Lia. Selamat malam, kabarnya Mbak Lia sehat, alhamdulillah sehat. Lagunya Kangen Kamu. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Mama Asroh, Mama Sini, Mbak Titin Wardani, Bu Tika, Ibu Saminten, Bu Yati, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Dani, Om Gendro, dan semuanya yang lagi monitor. Buat Mbak Lianya, saya selalu sekeluarga full barokah, terima kasih. Lagi ngedumel dia ya. Siap Mbak Lia, Pak Kijan. Oh iya, boleh Pak Kijan ya. Di situ soalnya di Tunggal Sehat nggak mau ambil yang 200. Terusnya banyak Pak Kijan, jadi bisa beli di Pas Sehat aja, itu satu owner. Di Pas Sehat biasanya di situ ngambil lumayan banyak. Kemudian juga bisa beli di NS Sehat juga ya. Kalau wilayah Poring yang ada isi 200-150 komplit Vitama Sultana itu di apotek Pas Sehat, apotek NS Warma Poring, dan juga apotek Salsabila ya. Yang mau beli Habutop lagi, Vitama, minyak herbal Sultana, silakan merapat lagi ke agen resmi kami ya, apotik yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara FM Kebumen yang berada di wilayah Kota Winangun. Jangan lupa merapat ke apotik terakhir Farma Kota Winangun di utara rel kereta api Jebor. Di situ buka sampai jam 12 malam. Jadi walaupun malam masih tetap buka ya, masih bisa beli Habutop kalau malam hari ini Anda butuh Habutop. Kemudian juga bisa beli di apotek Sumber Waras, ada juga agen Juragil Saputra, Pasar Baru Kota Winangun, Blok B, Lemen 5 dan 6. Ada juga di apotek Siakbar. Kalau untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, jangan lupa merapat kembali di apotek Cahaya di Jalan Kelegen Wonosari Klirong, ada juga di apotek Ndorowati ya. Apotek Ndorowati di depan Pasar Ndorowati Klirong, di situ juga ada apotek Al-Huda Ndorowati. Kemudian juga wilayah Kebumen Kota, warga Kebumen, jangan lupa bisa merapat ke apotek Al-Huda Wonoyoso dan juga apotek Al-Huda Mertokondo. Untuk Anda yang berada di wilayah Panjer Kebumen, silakan beli di apotek Anahdi di daerah Panjer ya, di pertigaan Panjer Kebumen. Kemudian juga wilayah Pejagoan, silakan merapat ke apotek Taher Farma Kuayuhan di utara perempatan Sokabaru Kuayuhan. Ada juga di apotek Pramudia di Pasar Putihan Kuayuhan. Pokoknya cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda, pastikan Anda beli di apotek dan juga agen resmi kami untuk memastikan keaslian produk Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultananya. Kali ini udah Lia siapin spesial buat Andre ya. Lagunya Lia munculin ya Andre, ada Yang Sayang dari Bang Haji Roma Irama. Nanti habis itu juga ada Bolanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen. DMK dangdutnya asik banget.

0: Enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
1: Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih kak.
0: Bersyukur harusnya dek, masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya.
1: Ya kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan kak.
0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop, biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Satu koleksi berasa muncul dengan Purnama dari Bang Haji Roma Irawa. Dan masih setia bareng Lia di sini. Di mana lagi kalau bukan di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Kali ini Lia mau buka phone live lagi. Silakan yang mau naik di teleponnya boleh di 0251 8009984. Siapa nih yang beruntung malam hari ini? Selamat malam.
1: Hai, halo Pak Gi Farsana, bangun Farsana, bangun.
0: Bangun.
1: Suaranya jelas banget ada di Pituruh nih. Halo Farsana, kok belum ngantuk nih?
0: Belum dong.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Masih.
1: Bawa es krim gak nih?
0: Es krimnya masih di toko.
1: Oh, yang makan malah yang tua jam 1 makan es krim, Masya Allah.
0: Yang tahu-tahu aja ya, punya anaknya abis satu.
1: Yang entek kembo.
0: aduh, bis nini ke.
1: Aku mau lagunya Sopo Kowe.
0: Sopo Kowe? Aku?
1: Iya,
0: Sopo Kowe. Lia.
1: Berani-beraninya kowe.
0: Aku ini siapa?
1: Oh, ternyata ya Angelia.
0: Iya, emang.
1: Masya Allah, tabarakallah. Hmm. Ini orang pada kemana sih jam segini? Bangun, Ibu Darmanto, bangun, Bu Fatur, Ayu pada bangun, jam segini tidur. Ini jam berapa sih? Ini kan pagi.
0: 9 pagi.
1: Iya, jam 9 kok udah pada tidur, gak sehat loh jam 9 tidur ya Anjali ya. Nanti kalau tidur, kalau udah jam 1 gitu ya kan.
0: Iya, betul.
1: Abis buhur tidur, jam segini udah pada sepi aja ya Allah.
0: Ya Allah, ya Rumi.
1: Bu Ayu lagi kumpul terus, gak pernah monitor radio, gak usah disenggol. Apa yang disenggol ya kan? Disenggol yang monitor. Kita senggol yang monitor aja, nggak yang nggak usah disenggol, yang nggak usah monitor, nggak usah disenggol.
0: Iya, biar
1: habis ngabisin waktu, ya kan? Julit juga, Julit sakit gigi, ngapain? Makanya kalau makan jangan ugal-ugalan, Julit ya, Anjeli ya.
0: Nyate terus sih, sakit gigi tuh.
1: Bukan nyate lagi, dia bikin satu wajah, dia habisin sendiri, ya kan?
0: Bagi-bagi dong.
1: Makanya tuh kalau ada rezeki bagi-bagi, jangan makan sendiri. Iya. Jadinya sakit gigi kayak Mbak Warin juga no. Punya rezeki dimakan sendiri, enggak dibagi-bagi ya Anjali ya.
0: Yo, betul.
1: Oh, entang-entang dia enggak ada warga di situ, enggak ada FKF yang nongol ke ini Pekanbaru, dia punya daging satu kintal dimakan sendiri sampai 3 tahun enggak habis ya Anjali ya.
0: Dua, makan daging tiap hari tuh.
1: Iya, pagi, siang, sore, malam. Buat Anjel, lima tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Siapa kau?
1: Emang siapa?
0: Lia.
1: Oh, bukan Anjel ya?
0: Bukan, Lili.
1: Ya, kalau bukan Anjel, aku mau pergi aja. Assalamualaikum, bye-bye. Maksimal.
0: Terima kasih buat Bunda Irvito Akbar. Di belakangnya ada siapa nih? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, belum ngangkat.
0: Belum ngangkat, wis kuat berarti, sang ngangkat. Miki sih lepas.
2: Ya, kabarnya?
0: Kabarnya apik, Alhamdulillah. Mister Keling, gimana kabarnya?
2: Yopan apik. Ada mau pelon.
0: Alhamdulillah. Ini mau minta lagu apa, Mister?
2: Sing diputer ya, jeneng apa, Ban?
0: Sing arep diputer, anak iming-iming, anak malu, ada berkelana, ada siapa kau, ada sakit gigi, ada syahdu.
2: Kau anak siapa, Ben, lah?
0: Kau anak siapa? Emang?
2: Ya.
0: Oh, beda lagune. Ya, anak kebong lah. Anak baik, letakon.
2: Inko pengen akal ban.
0: Oke, siap. Salam gue siapa
2: ya? Salamnya kan gue kabeban lah. Inko pengen akal ban, borongan.
0: Siap bos, nyate urung.
2: Walau bersih.
0: Wis entong bersih. Ora dibagi kok pelit temen.
2: Lho ngado.
0: Pancen. Oke,
2: ditunggu. Ya,
0: ya, lagunya ditunggu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Keling ya. Di belakangnya Mr. Keling. Ada siapa nih? Selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sakinah, apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu kakak ya?
0: Iya.
3: Ih, kamu lagi ngomong apaan sih kakak cantik?
0: Ngomong macem-macem. Ini Mbak Sakinah mau lagu apa malam ini?
3: Aku mau minta lagu apa, aku juga bingung.
0: Gimana
3: ya?
0: Gimana sih? Ah, udah naik bingung.
3: Kewargen ke akibatnya Mbak lah.
0: Aduh, kebanyakan makan kayaknya nih.
4: Aku dapat hadiah.
0: Waduh, mantap, hadiah apa tuh?
3: Beli jajan yang bom rezeki tuh, Cici. Oh. Harga 2.000 dapat 2.000 balik modal.
0: Ya lumayan ya.
3: Aku ini aja deh. Hawanya kan lagi dingin. Aku mau minta dari Evita Mala yang sedingin salju.
0: Boleh. Lagunya buat siapa nih?
3: Salamenggo. Siapa ya? Si wis masuk siapa Miki? Mr. Keling ya?
0: Mr. Keling, bundar.
3: Oh ya pokoknya salamenggo sing wis masuk baik fotokopi. FKF juga KP baik. SS juga KP baik. Mbak Lia?
0: Ya?
3: Eh kalau anakku mau naikin lagu boleh enggak?
0: Naikin lagu siapa?
3: Apa judulnya katanya tuh anak kecil ikut-ikut.
0: Naikin lagu siapa?
3: Siapa yang mau dinaikin katanya Rahma. Bundar minta apa itu bundar katanya?
0: Bundar ada siapa kau dari Lilis Karlina. Habis ini ada iming-iming, ada malu dari Delaila, ada berkelana juga. Lilis Karlina siapa kau?
3: Katanya iming-iming kalau Rahma naikin lagu itu, kalau aku sedingin salju.
0: Oke, okay. Iming-iming okay. Abis ini juga muncul.
3: Oke, okay, ditunggu lagu naik. Kakak, kakak, kakak, kakak.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Sakin. Nah, di belakangnya Mbak Sakin, nah, ada siapa nih? DMK, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam, DMK.
0: Malam juga, dengan siapa, di mana?
5: Dengan Pak Sutar yang dipanggil Warna.
0: Oh, Pak Sutar. Ya.
5: Gimana kabar itu?
0: Alhamdulillah, Sais. Aku nduripun pripun teng mriku.
5: Alhamdulillah, mendung-mendung ora udan.
0: Mendung-mendung ora udan, cakep. Oh, udu pantun ya? Tak kira pantun.
5: Tadi yang katangkat.
0: Oh, kadung dijunjung ora diangkat. Ya kepriwe? Wis dijunjung ya jenenge diangkat.
5: Ya ora ngerti iki kok.
0: Aduh. Sehat Mas.
5: Diangkat dipanggul Bali ya.
0: Diangkat dipanggul kaboten lah.
5: Tabung.
0: Aduh. Pak Sutar sehat ya.
5: Alhamdulillah, Malia sehat?
0: Sehat. Alhamdulillah.
5: Itu ya siapa sih ya? Ramai sekali, Cian. Seneng banget.
0: Seneng dong, kan kita hidupnya harus seneng, bahagia dong.
5: Allah.
0: Masa konsisten?
5: Jadi sehat semuanya.
0: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Pengen ada ayahnya gitu?
0: Gua kan pendekar. Wis kayak pendekar li.
5: Tahu sih datang, hanya licin pakai sepatu.
0: Pak Sutar mau minta lagu apa, Pak Sut?
5: Oh, masih kebagian ya.
0: Oh ya, kebagian lah. Didesel-desel nak.
5: Apa ya, anu sing sing manis-manis apa judulnya?
0: Sing manis-manis ya Lia.
5: Manis-manis.
0: Oh, manis-manis.
5: Gulali.
0: Oh, gulali ya, boleh.
5: Gulali cinta. Ya, malam-malamnya gak apa-apa lah. Kok kan manis.
0: Gak terima banget kalau Lia manis, Mas.

0: ada Pak Kiono, Pak Riono, ada Pak Riono juga, ada Mama-mama di Polres Turus itu misalnya. Selamat malam. Ya pokoknya semuanya aja lah yang ada di Retan tuh, ada Samintan, di Wayati, Mbak Anis, semuanya aja. Sama terkenal doa yang sama.
1: Oke.
0: Yang sakit semoga lekas sembuh, biar rame gitu loh Mbak Lia. Mbak Lia mah juga semoga saya telah sehat pun barokah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Pak Sutarnya ya, udah gabung merapat malam hari ini. Lia bacain lagi nih pesannya. Ada dari Mama Gebi. Selamat malam buat Mama Gebi. Malam Mbak Lia, sehat, dingin gak di situ? Aku request lagu Dewa yang Asmara. Salam kembali aja, makasih kembali kasih. Ibu Kumi, selamat malam Bu. Katanya puterin lagu favorit Bapak Ois, Tak Dapat Tidur. Puter ya, oh iya. Emang iya Bapak Ois suka itu lagu Tak Dapat Tidur. Kayaknya tiap malam gak bisa tidur dia ya. Mama Adika Zahra, waalaikumsalam. Mbak Lia, selamat malam. Star FM yang dangdutnya ngangenin banget ya. Dan juga super asik sama Mbak Lia lagunya Mimpi. Salamnya untuk semuanya aja. Masih monitor, rehat dan sehat selalu. Untuk Mbak Lianya, mau siaran dan flow senyum bahagia. Terima kasih kembali kasih buat Mama Adika Zahra ya. Bunder, mau kirim ke siapa? Mama Rizky yang mana? Mama Rizky dapat salam dari Bunder. Yang yang di depan SPBU, SPBU mana? SPBU-nya banyak. Oh, ini, ini. Oh, Pak Kumi sudah bisa turun. Lagi untunan. Oleh si Sultana, Pak Kumis. Dari Sultana apa ora sih? Jangan Pak Kumis. Nek mudunan langsung oles-oles pakai minyak Sultana ya. Oh punya Bu Ari, waduh mantep. Pak Topik, terima kasih ya. Udah beli Habu Top yang isi 200 kapsul. Bapaknya Alfarisi nih. Luar biasa banget. Sehat selalu, lancar rezekinya ya buat juragannya Bapaknya Alfarisi. Bu Ar, habis langsung ya isi 200 kapsulnya ya Bu Ar. Oh ya, besok dianterin lagi ya Bu Ar, besok pagi. Gak apa-apa ya. Bu Ar besok dianterin lagi aja. Iya Pak Topik, itu si Faris suka tuh ngapelin Bu Ar. Sambil ngapelin Bu Ar gitu ya. Sambil itu dibawain Habu Top isi 200 kapsul. Boleh.

Lanjut ke tebang berikutnya, udah lihat siapin di sini dari Bunda Rita Sugiarto. Malam hari ini banyak banget yang request Bang Haji Roma Irama. Alias sampai bingung ini ininya apa namanya, selang-selingnya ya. Soalnya banyak banget yang request dari Bang Haji Roma Irama, jadi diseling-seling ya biar enggak Bang Haji Roma Irama terus gitu. Iming-iming dari Bunda Rita Sugiarto yang munculin. Pokoknya yang belum gabung silahkan merapat kembali di 0851 8606 9984.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm. Terus?
2: Pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: Bunda lagunya barusan Leo munculin ya buat Bunda Evita Akbar yang ada di Pituro. Dan Leo ucapkan selamat malam buat Sobat Suara FM yang masih setia monitor Lia di sini. Dan malam hari ini ada yang mau gabung lagi sebelum Lia pamit, boleh ya? Selamat malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lia, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi Hanif, apa kabar Umi?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Lia, sekeluarga bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga pokoknya di sini luar biasa. Mau dengerin apa Umi, udah malam Umi?
1: Udah mau kekutan Mbak Lia, mau pamitan.
0: Iya ya, mau kekutan Lia, ini dagangannya udah laris.
1: Ya nggak apa-apa, ikut salam-salam aja Mbak Lia.
0: Boleh banget, silakan.
1: Buat Mbak Lia sama kakak juga Mas Fahri, selamat malam. Ntar kalau pulang hati-hati, semoga selamat sampai rumah. Kalau mau istirahat di studio juga selamat istirahat.
0: Siap.
1: Buat Mbak Utar, buat Bu Ati. Alhamdulillah Bu, saya udah nyampe rumah.
0: Alhamdulillah.
1: Terus buat... Terus buat Bu Yati, Mbak Yaya, Mama Fian, Mama Nafmi, terus buat Putri Selatan, Jurandi Akbal, Pak Yono, Pak Taryono, Mas Iman, terus Mas Imam yang ada di situ, Pak Bahijo, keluarga di Kudo Arjo, selamat malam.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak saja, Mbak Lina.
0: Oke.
1: Terima kasih sekali, Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Umi Hanif ya. Luar biasa. Lihat bacain lagi pesan-pesan yang belum sempatnya bacain. Ada Putra Sulung, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Lia, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Dari Pulau Jawa Utara nih, ikutan desel absen dan mau cawel-cawelnya. Buat Eyang Kakung, Eyang Siti, Putri, Mama Nena, Pak Haji Liwon, Pak Agus, beserta Mama Fitri, buat Pak Ratimin, Pak Kumis, Ibu Kumis, Juragan Wadar, Mbak Risti, Mama Topik, dua-duanya, Bapaknya Naura, salam kenal, saking Putra Sulung, Bapaknya Naura, buat Mbak Lianya selamat malam. Lagunya ikutan aja ya. Oh iya, ngomong Mamak Topik, ya lama ini ya Mamak Topik, gak nongol. Semoga sehat selalu ya Mamak Topik. Kemudian di belakangnya lagi.

Di belakangnya ada Roni dari Bojongsari. Assalamualaikum Belia, Star FM, selamat malam, semoga sehat selalu. Lagunya Mandul ya, boleh. Salam buat Mbak Lia, Mbak Nia, Mbak Rena dan juga Mas Fari, semoga sukses selalu. Biar kalau lagi siaran single Roni punya nama dong. Iya, nongol dong. Kalau nongol pasti disenggol. Sering gabung ya, biar disenggol-senggol sampai mental ya. Soalnya banyak banget, nanti kalau disenggol semua, mental semua. Mbak Bubut, selamat malam monitor ya. Di belakangnya Butika, lagunya Delia siapin ya, sisa-sisa cintanya ditunggu aja nanti muncul. Terima kasih sudah monitor ya Butika. Kalau gitu, Lia pamit dulu dari DMK malam hari ini. Lia ucapkan terima kasih banget buat semuanya sobat Star FM yang udah gabung bareng Lia dari jam 7 sampai jam 10 malam. Dan Lia selalu gak bosen-bosen ngingetin sobat Star FM untuk gunakan selalu Habutopnya rutin. Jangan bolong-bolong ya. Biar bagus gitu, biar proses penyembuhannya juga teratur, cepet gitu ya. Terapkan pola hidup sehat juga, makan teratur, istirahat yang cukup, olahraga juga. Jangan lupa sempatkan, walaupun sebentar dalam setiap harinya. Malam hari ini jangan lupa minum Habutopnya ya, 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan juga jangan lupa balurkan minyak herbal sultana ke tubuh Anda. Kalau Anda sedang ikhtiar dengan kesehatan matanya, jangan lupa juga minum Vitama dan juga ditetes 1 tetes Vimatanya. Karena setiap pembelian Vitama pasti dapat bonus ya, bonusnya ada Vimata cair. Silakan Anda bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami, atau barangkali mau dianterin sampai rumahnya juga boleh, dikirim via paket juga boleh. Hubungi aja nomornya Star FM Kebumen di 0851-8600-9984-nya. Nanti kita bisa bantu kirim via paket ataupun langsung ke depan rumah Anda. Jaga selalu kesehatan Anda ya, ingat jangan begadang. Kalau nggak ada artinya, jangan biarkan tubuh Anda tumbang, jangan biarkan penyakit-penyakit itu masuk ke dalam tubuh Anda. Dan barangkali yang malam hari ini sudah mulai ngerasa nggak enak badan, masuk angin ya, keluarkan dong anginnya biar nggak di dalam terus ya. Keluarinya pakai apa Mbak Lia? Pakai Habutop ya. Pokoknya solusi kesehatan Anda ingatnya cuma Habutop herbal yang paling top. Julit, udah tidur kayaknya nih Julit ya. Lagunya Lia munculin ya, ada Sakit Gigi sebagai penutup DMK malam hari ini. Terima kasih banget buat semuanya. Julitnya udah molor. Udah bikin pulau. Aduh, gimana sih, lagunya baru nongol udah ngorok aja ya. Lia pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepalaku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum. Terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Mata-mata bun, ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Hutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Nah, ngapa Jom? Ngelamun bae teteleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa, Jom?
1: Kena-kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang nene, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Redane larang ora, Sul.
0: Ana telung macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul. Batiri tuku.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama kelihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan, sering naik motor, kena polusi, kena debu, pasti kurang baik buat mata.
1: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Bitama, buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu, berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Vitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM.

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco Top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul abu top bikin Top Marco Top magic. Mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto, yang punya sakit-sakit semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Babe, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela, atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Aku pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: tiba-tiba tahmid begitu?
1: Mama perhatiin papa. Sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
0: Iya, alhamdulillah, Ma. Qadarullah. Semua berkat papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar. Makin kesini segala keluhan makin membaik.
1: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya, Pak. Habutop emang herbal yang paling top.
0: Jelas, untung aja mama selalu sedia Habutop. Jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya, Ma. Sekalian nanti papa tambahin uang belanjanya.
1: Oke, Pak, siap. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling ngetop.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

yuking jaman kuro. Winar ditameng loto mangke teka pasan yang kebito hanyayun lambang matung kodu. Renenggo panggung panggung panggung gung sang moreng koto.

ingkang winurweng kupito kang kaikwati dosa purwo eko wilangan sawit jadi linwis dosa wilangan sepuluh purwo haraning kawitan senajan pangupoyo projo sewu tananto sadoso satu setengah terkan kali sadugokan naryo purwani kondo ingkong tak gambarkan adetin kraton ngastino yuk kraton inggajah uyo uga sinebataken liman benawi marmani kraton garbo kupito kang wis kaluka dumugi manca negara pawartane negara ngastina panjang kunjung pasir mukir wadinawi kemari patoto kartoraharjo wardiri panjang araning dawa kunjung dhuwur kinang kala dawaning kraton lan dhuwuring kraton pangih lamun pasemone panjang dawa pocapane kunjung dhuwur wibawane ya dawa jajane dhuwur kawekasane padhang ngobori dhuwur kukuse pasir samudra mukir gunung tata rakiting kraton mengkraken arga ilang wajeng nganakan warapin pasabinan ngiringakan pategalan kang tumekeng tepining benawi ngayunakan bandara nagu senajan tong atas ditaing diwo kang sinong bumarang pertiwi kasungan diringa kosok apiting samudra liwa semono tan ono kang podo ing kraton ngadino tetilo kata kawulo ingin samyo anggono raras ingat jengus katari toyen ngurungkan kraton ngastino kawis polos jinawi pas moni los-los kang tarot nganggur dadi mapan siti ketumpangan waris opo ingkang sinan sepaten tumuh iju ruyuruyu jinawi kekawin tembung merakang sarwo kini amar gos kepri gering poro kawongkan samya mongtani sanyatani bisa makanan ini rabugo dan astro iya tegis murah pangalan sandang patut yen sinar tepot lagani poro kawulo monso negoro ing atase kawulo tani kebu dadi soko guring

malah kunipura sudah gerayar pornang kudu rinten pantoro dalu lah betatan wenten kendatir mintir saking moncor dulu dumugi ngraton ngasino soko ngasino dumugi moncor dulu ewa semono tan wenten sambi kalau ing marki bebasan anggur seluyayah ilining jaladri

kathah satru sekti saking montor garikan samyo mundur ke larasan ngundhaken yang ingastina satru ngormati jalma keplayu gawat kaliwat wiwit kepati-pati pas semono satru ngormati jalma keplayu iwen-iwen kang miber ngulih katon jengkel kapisanan kebasan lagu ini go koyokinya maru pemangenter mandirokan tebi manggung traksam itu yuk nyeti kalamuntuk kataman perbawaning keraton.

kata poro jemaru jepin poro ratu maratu. Ingin sami teluk kang tanpa krono gini bajing ponco poro. Saben perwan tengah terangkan pengundutan ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi sotelan midui. Kemarin toto gelarat terpisung-pisung bagian batos kayu yang marang kau taman kang tertinggal nak gorong asih. Suar pisang topok begawan kalau sorok kangip tu nak gorong. Kebasan babati kau tengah rungkut kedamar kang peteng. Mungsur jong gayu marang kamu yang porok kamu. Nyatane saengga dumugi ing palanggane punika tansah kinar sekar lakine para kawula. Langkung-langkung kasumandha wonten ing plosok-plosok prasisan.

Raniung ibu tampo. Ingga legah ing dampar kencono naring drogung binakoro. Kalau tak kon kata dosa namang noto dosa wilang semua nomor merdingas. Menang dinutapin yang sinun kepan sedilu Prabu Duryudana. Ya Prabu Kulpati Gendari Suto, ya Prabu Dasar Modo, ya Tripamangsa, ya Prabu Joko Pitono.

gak gampar kencol nenek asu babut pramudani. Ngali petrindo singali. Ngagem tirto debat paturi sinaron gegondo kamri arum ati pingsan roto. Rantai masak di korop di sepulan korop di sepuh gasan korop kadan sentono lan korok awlo kang sam narah yang paswani gasan nali bro kang sepundan berbondo Bandung sentono jagat rat pramudito yang katal piye titan ana kang padha marang kasugyane Ibnu Ngastina mung imane darbi watak ingkang malungkung ngadigang ngadi gunung datan patut kinal tepo tuladaning para kawontar malih aut ing kono kadang

Rikolo sinuwo kawonten jampar kendur kepar ngrasuk prabu. Makuto kento jamang langsung-sung tiga penanting garu kemarin milah garu kemungkur. Sang-sangan nego marancang tatas nego probogo sinteng sileng pati kenjati bonjo jika. Ulur-ulur nego rujo gelang keladokan sarobo.

Gadok lan Para. Lan nganti dipuspita nganggar pusaka dungan jengke jantung. Kederet netah natur nggon gak seneng gak moto pitren gonjo dina-dina pulang. Warung ladran kai tingo kandilan ingkang usuk winang ngontri netes balian. Mengerakan pora bibet doya sering hilang ucati pepintan Joko Paloro. Ini sami ngampil potre maswanan banyak jalan sawung gaiwar kebalik-balik bajak kendi potongan mas bukor kecor. Rikolo sinuwoko ning pindo jelati ning kadiargo kadiri teringkang kapenggalih datar wenten kang kepar ngayung kedawinan ing bupo sangin diaman ing muka pangarso murungko dalin ngastino ilegaing kepatian kloso dinar ingin kepala pati sengkuni yuradin pegantal pati arusuma yang kantor pupuk ampas jambul wana ewa semono tasik pareng pinongko merang tenoto yepi kalamuto sangat siudar soro marang sang bumi noto andeku mari kelu ngalakan bojongan ngalakan jogo mukoyaya konjem konjemo bantolo.

Nenggi potapa ingkang nembiki walo rawuh. Ingkang nembiki walo rawuh ini siru noto manduro Prabu Baladewa. Ya Prabu Barama ya Tunggana tawaning pinta ya Raden Kaprasana. Rajan kowe iku titamerta padha husnati kinarya senopati ing kayangan. Mila kepareng jejere Prabu Baladewa pinapa pusat semitan. Husnati kinarya balaning para dewa. Sembuh tumarang dawa dalane ladak kulatane rajan wicarane. Caplang rawisi yang pijun renguing penggalih muka Bro Markoto lir dembo.

dekat manikotu tiwaku. Paman biada tes kali pekan di rumah nurbici benteng orang sebang di rumah paman hari. Kaurunun katampi tangan kenali pengendiko dalam anak Prabu ingang rumentah kebateng yang berpo in proso jenari. Sakti pun nampi dawuh wonten jaring gadai raus ingin kemarasan kupami keparang kawulung ibarat kenelir sinau ting gelap tulitribul among lepat gurawan kawul marah. Dupi nampi dawuh dalam anak Prabu toto tentrem mana yayah siniram tirto aswindu. Dagu sini wakan pun anak Prabu mboten tuwi anabdo. Mbok liwinten kalpatan ibu bopo ali cumadung deduku ageng badi cumadung pidono mboten badi mingkuh jernampi pidono saking ngerso dalam anak Prabu ingin bopo andadapi ngawasi kawulo gesang wonten pangayu mingsang buminoto merawi bergatos ageng kadus pemanggi pun lari tering diwoso ngibaratipun ngedra kerintang luku sawat bayang manyol kayu tangan lamun yang badi kelampah paman pengambil tepih pekan yo manyol caketakan yang putra muksudio minto atur pekan yo katibaran pahartani polo kamuro ingas diku mbok melawi wenter yang kumawani belajak bilang sifat mengkampu jinggu paman biasa ngurugi kepada ngatur waloko wenter ngapi antur nun kaluhuran dawuh dalem anak Prabu engetipun ing bapa sabjuga kewara boten wonten ing lirwaken dawuh kethih saisaika praya sungkem ngabiyantor malah ing wedal palingganten kok kathah para kawula dalem mari jejak perang Siti Sewu ing sami ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarengan kunjuk wonten ngersa dalem anak Prabu kawula nun anak Prabu syukur biyagi sewu awit poro kawulo tansah mersudi kemateng dawe nalindru yang sabun paripurno keparing pucas tutin bening putro pegeno radinaken dateng sedaya poro kawulo kadis menopo bingai mana nampi sikadar menipun anak Prabu sanes kejahinan sendiko muli jauh keparing kaprayu kaken legak kawulo nungun ngistuaken dawe dalam anak Prabu pulo non koko Prabu sajan kiri sak putar istanu lenggah patuko keparungu ingkara ngaturakan pambagio koko Prabu rawuh ing istinggil biatur roto estungkol jagad maling roto diwa kemulun katedo kalinggo murdu yai Prabu siko pambagio dibateng pun kagang upamnya yai meniko kelos kagang lo murdu tumil kacang-cang pujang lain kasampur akan pujangan dumawain pangkon mawah ono bawa leksono kosongan siripun ngerokok-ngerokok sekadar urtut kapetrakan wonten duduk kendelo sami-sami nampi pangayu jawoto kados wi nantu karaharja nir sambikol kejauh saking miko kepari ngerokok-ngerokok atur pujas tuti kunjuk wonten ngerosok dan yai kacang-cang pujain weni mugi rumes posan duni badan sekadar manipun koko Prabu paman turno semantan uki senajan diri sautai dangu lenggah paduko keparmu ingkang putro ngaturaken pambagio orau paduko paman ujung wonten istinggil biaduroto ong bawono gunung

0: Kok Pak Mbak Yudh Meteng Bopo nampi paling jawata kados mboten kirang setunggal menapa kepareng pun Bopo suka kudya patoh kunjuk ngerso dalem anak Prabu
1: kula cancang pucing weni mlita dosa jadi masih kadal manipun paman ujung kepareng kaprayu gagal gak nak nari kados mboten kirang prayogi Dimas Tirtonoto semunggu bodoh kanthi arjo Dimas Jaya Jatra
0: Jaya Jatra ditimbali
1: Bulan-bulan katampi tangan kali Koko Prabu Miji dateng pisawani pun ngerai sak daripun Koko Prabu Linggah ripat kursampun bebe lampit ing pasuan keparung atrakan sembah pabeki saugi kunjuk sanda poto bawan tuan pun kakang tompo putlas tuti pun kakang turi tampan pun dateng kapung di umpita tuso jadi mati Koko Prabu sak sambuni pun lenggah kanti prayeki duk riko lari kapungkur ripadu kautusan gandek sekembaran tur di wolo wontering mandul mulih Koko Prabu kepala lenggah wontering keraton ngasih loing hari palenggan puniko mbo beli wenten kirang Prabu silo kaladuk ingin atus atur puluh keparang lu muntri samudera pahai sami kosun mawan tuan tu Koko Prabu jagad di wadun kadalipun ngeroko yai sak geluguting kurang kaling juwawut pinoro sosro betul wonten pangudoras ing mengatakan sangking guguping mana awut kai Prabu ngeresakan buanteng roko poromuri tegak woning raton ngastino kangih lamun bilih mboten hamengku kudu kita kempalipun para pinisepuh para sesepuh jelasan para kadang kurung ingga mengatakan kepala jeng ulat yang nabdo menopoi menengkau dugi tani penggali bilih wonten nurut renteng raton ngasih roko poro sagan di udari wonten pemeteng roko poro siogo badi damel pepadat dados no kawuningan yen papuniku historipun bayawin tengketatusan sedoyo kawontan kukuban keraton ngastino binaringan toto titi tentrem ayo-ayo wah syukur yai namun ngaturakan kawinan duk rikolo semanten kirang langkung sampun wen salah petipun matio condro ingkang rayi nampi pawarto pilih poro kadang kura yintro prasto nampi bebenduning jawoto ingkang langkung katitik pusoko pusoko ingga marto pusoko jadi patilan mati koro menikom morco saking papan pak dunianipun ingga mengatakan kulo kengetan lelap petanipun poro kadang kulo ngintro prasto buk mulai wonten atur panduning poro kadang kulo panduwo supados poro kadang kulo menikom angkit kam ambiantu sungkawane pun lari-lari ngintro prasto menopo prayo gilat jeng siogo toto-toto biantu sungkawane pun nyai pun toto diosakadan menopo cekap pun kendelakan kewolo Koko Prabu

0: mulai menggaing toto gelar nanging awon menggaing gatos kleri pun ngaten. Sungkawai pun poro pendowo dipun biantu dateng poro kurowo menika mangi saged kempal pusaka ingkang murca winjang tundhonipun badhe kangge ngadepaken peperangan mengsah kalian kurowo. Ya menapa boten ateges prihatosipun poro kadang paduka menika mangke badhe nampi sing betara nanging sumedya tumama dumateng ingkang rayi kurowo piyambak. Jer pusaka menika piandelipun para Pandhawa. Kula kinten yen bab menika mangke saged katarima badhe nyingkur dumateng klenta-klentu. Jawata sampun damel kodrat. Kodrat mboten saged dipun wiragat.
1: Sakmenika kula suraken prisa dumateng Paman Durna.
0: Oh, ngaten yen niki. Kirana Jaya Jatra. Saking pemanggipun bapak sak sampul pun iti pesok dimateng kocok pengawasan kura loyanayo baskoro titi mongso pancen menikong jawoto nyendal mayang poro pusoko-pusoko sasmitanin jawoto isampun kapari akan dateng pun bapak menikong ngaten mumpung Pandhawa iki agi nandang pepeteng pancen iki wis tangguh dalaning Kurawa. Ing wektu iki prayoga Pandhawa banjur ditemoni. Bisa ngewangi goleki pusaka ning yen gagal Bratayuda. Ngaten. Ewa semanten yen tetep ngajengaken Bratayuda mumpung boten wonten kekiyatanipun lan mumpung Kurawa gagah kekiyatan. Ateges menawi Jawata paring wedal ing lan prayogi. Yen mekaten Paman Durna badhe ngetingalaken dumateng kamurkan. Lha mboten. Kula matur mekaten jalan saking daun Jawata. Mila tanggal kula

tumuju manjing kedaton Rembak mirung dan tumuju marang sungkawaning para Pandhawa ingkang wis kapiyarsa palartane bilih para pusaka murca saka ing papan padunungan. Dereng tos sawetara dangu Tripandra datang kepareng kawya sabdanira katungko gegering jaba. Nggih pelajar kapyan demrayi dalem ing astu Raden Kartomarmo alok yen kedaton ana dulatmoko.

kados pundi ya iki? Panowati Koko Prabu. Boten nginten yen mriku garwaning Nata. Boten ngembaken kalian pun Arjuna malah Kartomarma ngaturaken yen wedal menika wonten Duratmaka. Ing kumpulaning gandeng kalian ingkang raipun Panowati.

0: entar rasa-rasanya panjang.
1: Aduh. Aduh, kenapa Teteh?
2: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh.
2: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
2: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
2: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
7: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
6: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
7: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
6: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
7: Ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
6: Vitama apaan?
7: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
6: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
7: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
6: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
7: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
6: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
7: Hele.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4

0: awit menika mbok bilih dados cobinipun anak Prabu Duryudana. Paman, kula nggih mboten perlu paman ngaturaken kathah-kathah nyiwasipun awrat lan enteng badhe kula penggalih piyambak. Inggih. Namung kula ndad anggadahi pengangkah titah mercapada ing mekaten tumindhaipun menika tetira yen lepat.
1: Lho nek mitra saking dasaripun sok sinten ingkang nyimpang saking bebener agesang wan mercapada yen mitra saking jitapsara lupute wong kumoan inggih bang marang karwanipun sanes ora priya ora wanita kuwi lupute padha karo mateni wong. Niku teng buku lho niku.
0: Bukune sinten?
1: Lah kula areng maca. Ning menika mitra saking buku panjenengan. Dosane padha karo mateni wong.
0: Oh, ha iki.
1: Mang buktake nek mboten ngaten. Iya para Tirtanata.
0: Inggih pembantu. Bayami Tirtanata yang kena ini ngerasa ngemek-ngemek. Kejawi saking menikuk paman kula trimet danjo anjawakan dateng sedih poro kadang Kurawa. Siogo toto supaya sepatu jirakan koko Prabu sikap tetap lebih rantos sing prat. Mbok mayam niko mangkit bulat moko dipun cepeng bodo kalani ampun ngantos karun den medal kumul karang keto tanganipun keparen pun bopo medal jawi ngemban jauh dalam anak Prabu nge atos-atos.
1: Ingin bapak nyun pamit ger
0: paman Durno kulo semanggakan toto tentering keraton ngastino lan sepatu durat moko saged enggal tumuli kecepeng
1: mengatan kulo rencang-rencang mana kong sumanteng jawoto ingin nyiptot jagat saya siripun.
0: Tirtanata Kartamarma tak pasrahe metu jaba budhalke Parwadya Bala. Bomo sing ngati-ati aja nganti ana kedadian kapindho dum suwi banyu kang bakal mangindra jala kacintakaning para Kurawa. Luwe-luwe nuwake dadi kucem pun kakang Istana Kendhawuh. Kepang tuluyun pawit medal jawi senajan ngerai kepang tuluyun pawit medal jawi Koko Prabu sing bodho ati-ati.
1: Purno sabdainoto sabdo pandito ratu sabdo pangucap pandito temen ratu semarani pangandikaning pandito sabdainoto yento kata di yakitan ono bidani yayah tirto kersokang kui bengglansan ingkunar sokundur kedaton seksoko palenggan ginare peporat di bedoy sinawang sangking mandro wolir widot.

Sinarito tatkolos menikang sinurus kundur ke datun. Kundur yaya mangku duko kandek pun ngajengani pintu dono pertopo. Danani papan peparing tapani mergoku danan kepanasan yento kacarito genging purosa Argo Suto. Argo Gunung Suto anak sak gunung anakan duri ngungkli putang lantrisan. Ingkang kinarya teka-teka si Baitung Sirapur Gusari nyamati pinarian kinten bumi sak mestoko liman gedini. Yen dalu kinarya pepadang wongkoni ngastino yen rino rebut sorot maring Hyang Pratangga Mardi. Pelengkuing purukang pinarian gambar kulungkang minum jalati tetep kanan lan kiri pinarian gambar Manika Warukang isen-isen gambar tanpa labido gelaring jagad. Wiwolo kang sinung gambar jaluan wanudio kang kain poento ribat toro kumojo yang berdari ratih mineping woko manten pinanggakan menganing kori koi bidang soang-soang kanan kiringing wiwolo pinanggian reco gupolo reco watu gupolo gandar woselo kang ginambar ruto denowo rikmo kamar intro kumoluntus loko ilat majingko karno jinoro tusing ngronong lebet pinanggian marcumbo no marcumbani tegesi kumbang lanang lan wadun setengki kori kageting bermoro gereng-gereng kaya reca bisa mulia jati-jati teman mulia undak-undan jerambaki bang jejubinan mergitu sing gedaten sinebaran nil pekojo nil sedari sinampar bedoy pating gelebiar pating soro amriso tumbuh saking pucang argokan ilitir topi noroporo wenten kang anjo gedaten wenten kang dumunung taman gandane amrih arum kaceno kelunturan kanya ing bedaya layon ing puspita kundur dalem ingkang sinun kapapak para abdi tumlenggah cinaosan bojono senajan to datan wenten ingkang rayi Banuwati prandine ngenira dar katingalan prayogi lan ketingalan ngenira tumanjem datan darbi raos was lan kuatos lenggah tumanjem sinambidar meresani ajar simpi ajar doing pengangkah pinario panglipur beksaning poro abdi bedoyo mirting gongso angrangin sinaring kepok pepuin jalan sulang gedasi gumer gumer juni datun engeting wantian ingkang sinun tuli daud mateng poro abdi kinen wangsulon papan yuruh ke Prabon Laindro gumanti ke Prabon Kang Sawos itu agemaring pandito Kang Sudyo mangsa semedi jauh marang porabdi nyawasakan duporatus Kang Usyogo dupotumpang hakni makantar-kantar kukusi sundul ngawiat sikit ingin wontering pamudan ingin kutapu Kang Wenten pasih Banjawi sang lindyo mantri muka pangarso patih sengkuni ngawi poro putro putro Kurowo ingkang kinarya pangarsaning poro Kurowo nalindro ngawonggo Prabu Karno ora montro-montro iku kadai nalindro solah bawane tanpa nggunakan ubosito pating dridah pating

0: dawuh saking Nyai Prabu Duryudana wonten menapa paman?
1: Cuma dong dawuh kang putra Banjar Jumut. Katitik dateng kawontenanipun yen ngisine menika pinaringan tentrem boten wonten menapa-menapa. Iwa semanten kados adreng pengawini ngasto miji dateng kula tuwin para kadang pamuan. Nungsung rodo-rodo.
0: Iki wonten napa malih kali Gusti Doman. Kula kumpulake niki adil.

apuk lah. Rabi itu yang diurus toh. Angger dipati kula paman lan kabeh para kroglo-kroglo. Kabeh wae tak parangi padha midhangetake nanging ora kena nyambung gunengku kejaba rakamu ing awongku. Sedigo, sedigo, sedigo. Menika wae ngaten. Engkang dipun penggalih anak Prabu Duryudana mboten wonten malih pawarta ingkang dumugi negari Ngastina. Yen pusaka-pusaka ngamarta menika sampun

Niku tenane ngoten niku, niku mboten perlu digugahi regejegan, Mas. Upama dibacut nang anake peperangan isine ming Koko Prabu Lingsem, nggih mboten. Gak peperangan ya Lingsem ngoten niku ming gumanu panjen saniki ne mboten ngati-ati, Mas. Sing jenenge cewek nyemelas. Iso gawe wirang, Mas. Nilapake wong lanang ngoten lho, Mas.

kota po ingkang nembe kiwala sowan. Ingkang abdi wulu tumbu madukoro kilurah Bagong. Dateng kan nyono-nyono sedaya para abdian duga marang sang Jaai Banowati dene rinten pantol dalu tansah cecaketan marang prana kawan ing Madukara Kilurah Bagong. Sawetawis kuwaten kagiyat manahipun para abdi-abdi ngastina. Sawetawis lenggah

jagat bendoro Pucamben pun wonten paring adawuh. Para kanca kang samuran kang padha nglirwangke dawuh nggone leladi rina kawan wengi Pucamben lali. Kados mboten wonten ingkang ujiwani Gusti Ratu, sedaya perintang kula siaga ngemban dawuh menapa ingpun kersaken badhe minangkani dawuh dalem. Syukur pinagi sewu. Bagong, nyun. Mestine kowe kaget pikirmu Bagong, jaran saben-saben tak timbali maju karo ngarepan aku tansah cecaketan karo aku. Kula niki jane ngoten rada bingung rasane ati kula. Mung ben kedung jero ngoten.

jajah caki ku ya apa? Tegese jajah caki penemu mboten kok njur wong kok dobak-obak. Kula niki ajeng kepen ngerti sak benere kula niki saben-saben dipun timbal niku wonten apa? Nun. Harangaten iki lak dadi kapitunan kula teng griya niku upama sedina niku ya ora ketan karo 10.000 ya oleh hasil. Iku mangke nonton bejane iso lorek men dadi duit. Ana teng ngriki jur meng tengah-tenguk ngaten iki ra wis percuma. Ngene ya tak kandhani ya Bagong. Sepirane apa kiyo kowe nangku mengko walpo ora ra duweni rasa kang sengkel pamikirmu. Nggih watone mboten nonton ingin damel tatu ning ati kula mon mboten napa-napa nek kira-kira ya ngendu pikir kula nggih mesti kula pikir-pikir bener apa luput. Ya pancen kula bener-bener niku mboten jujur lakune utawa ora temen tumindake nggih kudune dijauhi apa ya didukani. Ini panjen duniku mangke kinten-kinten mboten bener mesti kula yo atur wangsulan yo ora bocaban. Nggih Mas, arek ngono. Kula nina teng mriki pinten-pinten dinten ngatri mesake ngomah. Tur kula teng omah iku mencok tengah-tengah tunggu mas sing

teng omahe engko teng atu ali ngecat. Mangke terkadang wangsul ning bojo kula niku nggih kepenak kok senajan lunga kepiyam ditumpani paling ora ya mung sepeda motor. Terkadang sujejan. Ya yen niku anggere bae nduk turu nek kula terae yo sengit. Ora ketemu nalar. Aku iki jane mono. Bloko karo kowe nggonku bloko ku ora mergo saka aku kepencut karo kowe iki ora. Lek dijukuk teng sak klebatang ngoten sak tandulat ngoten akeh wong sing duweni penyokrobawa yang kuwi iki tumindak nista ajeng seneng kali sampeyan. Monggo janjane mbok sak gluguting kolang kaling pinasasa. Boten babar pisan upamane kula seneng upama niku nggih sing kula nggih godho napa pamane lu ditumle bapak kaya kula men cinta-cinti nderekake bendara kula boten nderekke ndara terkadang melu bapak nggih kula duwe trekah kali sampean niku napa boten ateges kualik kiblate agak kula di bojo si jimon niku semua purim kula banyak mbak no berengkut nyatan kali bojo pedih rikolo kue teko merene rikolo kue teko sepisan ono ngegoro sino niatmu arpopo kula ini kajeng mati dalam kaya krungu kabar usaka niku do murca iya ha gandeng kula iki wong cilik ora didawi nek apa mengko ngerti lacaing pusaka saura-ura nek ngerti dialembono kalih piyayi bisa kelakon diparingi ganjaran syukur diparingi kelenggahan saura-ura dadi pamong cas kula ning gandeng ngestina mboten nonten ha kok mampun janji nyeraki kula iya kok ora tau to ngunemake sing lunga pusaka iku sing pokok pusaka Sumbul Naga sungkat penatasan tumbak korowelang kowe muni piye tegese tumbak korowelang kuwi laku sing jujur tegese song-song Tunggul Naga kuwi mengku karep dadi pangayoming para kawula. Sungkat penatasan iku bisa tatas pikir kang jujur lahir terus sing batin sing tak ugem-ugemi rak kono kuwi to Bagong. Mula kowe tak timbali saben-saben tak timbali aku kepengin ngerti lungguh werdi tatas lahir terus sing batin kuwi mungbing wanita tatas nggo napa. Wah, hal ini ngelmu ya. Ngelmu ini kudule sampai ngerti dewe.

Luwe-luwe wanita niku panjenengan to. Niku anggere sampean bisa nindakake wajib ngurip sing kena kanggo pikuwat niku maca driji lima. Iya. Jempol niku ngetokne nek wanita menika duweni rasa sopan. Lebo pambu diling luhurake dumateng sesami-sami ora bedak-bedake. Iya. Menuduh niku nuduhake laku jontro sing ora bener tumuju dateng kawula lan para abdi langkung-langkung sinuwun piyambak. Ning kanthi tembung linamis murih boten kawistara. Temunggul wanita dadi tetungguling para keluarga tuwin putra-putra. Mula ana tembung wanita pangasuh para putra. Iki pancen bener. Yo sing siji niku jentik manis. Surwa-surwi sarwa manis upamane teng roko kundur, gek teng roko niku tindak ora kundur-kundur, kundur ora kena ujug-ujug yo nesu ora. Nek kawula cilik kaya sak bangsa kula nika padane kaya bocah banek sing lanang bali yo teko-teko terus dipethoke, dirayu. Engko yo stamine dicopo cencake sae gogoi. Tengriku-riku, nek kula ora, nek kula teko niku mah bojo kula ndelik. Men kula biak-biakan goleki ya. Goleki ora nang ndi-ndi ra ono bolne ngebuk.

sing siji niku jentik niku wajib wanto kudu sing lantip bisa ngatukake tembung sing migunani lan sing ora migunani. Sing migunani kanggo piulang teng anak bojo, sing ora migunani dibuang sing adol anak pun cocok to niku. Niku jenenge penatasan. Nek ngono kuwi Bagong ki ambane ngendika ki kasar. Ning jane kaku ilmune ya rada dhuwur. Dengare mejangkal aku ki ora ngono kuwi. Penuduh. Kuwi mung kanggo ngacung. Omonganmu ya diatur ki nuduhake ngono. Kowe bisa mangerti marang gede cilik ngantep. Kulmeng diukur kanggo diluwang. Aku dingeng ilmu kok ngono lha apal. Apal aku. Kononnya ilmu kegambar lha tapi nyata kowe. Nah saiki ngene Bagong. Kowe tak kononong kene kuwi niatku aku ora bakal kepengin melu kowe. Ning kowe tak kon mejang kaku, yen ngono isi ning pusaka Ngamarta kuwi kabeh ana tegese. Aku njaluk tulung tegesno ya, Gong. Sesuk nek kowe bali tak terke. Malah sing ora-ora. Kula niki agak ngawal warang gak nomor tidak wa sing ora-ora. Terus jane kula niki ngawal iku mung

Ora nyono perak nyono dalan sing ora ora nek iya mong lah wong. Ayo papiye. Tak mana saya gletek-gletek. Meneh kula niki mangke diarani wong kowe iki priya manjing ana ing taman gek tanpa dingerteni keluarga Ngestina urang bejo nampa deduka gedhe duka malah cilaka. Yen didukane mengko aku sing ngadepake dukung sing nglakoni aku ya mengko ana hukuman ro aku. Amangane sampean iku kowe seneng lo Bagong tak pegah pripun. Lah nek melu kowe gelem ora? Mang nek ora tenan.

kamiro babar pisan. Yani Banowati kuwi putraning ratu. Garwane Yayi Duryudana. Loke akeh ana Duratmaka kang kumawani ngibang marang Yayi Banowati. Orang iya jebul sing sumondok onong taman keputen ning gedhi bali Janaka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti Koko Prabu. Lho tapi Yayi Banowati wonten dawuh. Yun mampunten Yayi, pun kakang tedhak wonten taman menika karana ngembang dawuh saking Yayi Prabu Duryudana. Lampi aturipun Dimas Karto Marmo yang taman wonten Duratmaka teksun priyo ingin mlebet wonten taman. Kula kinten yang ratu menapa satrio mboten nginten yang Bagong kewan mriki. Lajeng Yayi Banowati nimbali Bagong tanpa mawi taliworo dateng poro kadang kula ngidul langung-langung Yayi Duryudana. Mengko wonten kersa menapa sejanipun ngerai mingkong buatan patah geskolan kepintut kalian Bagong ini buatan Bagong ini putranipun kakang Semar. Semar mingkong sampun mumpuni gandeng lo badi nyakerti kakang Semar tebi pinangkangipun dan buatan tentu badi pinanggi ini sakit namung Bagong mingkong itu pun perlu menopo kulanggi wadus badi kula suwun seserpanipun Bagong Koko Prabu yang ngaten buk yu medal merdi yang leres. Upang lo matur sinuwun itu namung dawuh ngaten ngelmu ngopo wong kuwi anggere urip kepenak wis ora ngandhak ngelmu aten kepenak mekaten mongko kula nggadhah niat ing ngantosipun gesang wonten menapa padha menika mbok inggih gadhah paugeran pandhita menika kathah wiku nalindra wonten wiku pertapan kathah tur mumpuni lan namung

Kulo menika kelereh kepala keprintah dateng Nyai Prabu Duri-duri sampun pitados dateng Rokoporo. Yen pancen sampun nampi seserpan saking Bagong. Samene Bagong pun dawuh kersa gek disangoni rampung. Mboten wonten menapa-menapa. Dereng tutup. Kaya sak rampunge kaya

padha kados pundi kula ingkang nanggulang kula mboten berduri ngendikan pun Kyai Banowati ing pokok kula dudu wonten taman bajine Pak Bagong. Bagong nyun wati cekel ora tenang to pripun iki nek ngono iki tanggung jawab e bos. Yen pancen kowe antar aku ana apa-apa aku sing bakang ngayomi kowe cilik kowe lara tak tambani wis yen kowe mengko mati aku melu mati wah rada mongkok ya sampeyan ora saku nang Bali iso ajuk kula kudune wani yo nggih wis tak ateni dawuh ah teka-teka dan anggar pancen dasar iki mung aku didhawuhi wani Ndara Banowati denane tresna karo aku. Perlu apa aku bojoku sing

saya lantang. Kowe wani karo aku. Lho nek jane ngoten kula nggih tetep mboten wani ngatasi ming kula kok. Aning kalang kepepet kepiye meneh jeneng wong kepepet aja meneh kok menungsa do menungsa kula mungsuh.

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sumarni, alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
3: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
4: Bentar.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

mau wali wangsulan karo apa sing tak dal wae. Yen pancen digdel tang yo tak tunggu. Wah, pancen sinuwun mandra ki ratu sing pekok tenan. Kudu tak tempile ngurung rampung le nyuwae plek. Nek cara tembung kasar yo moro tangan moro cangkem. Anak kula moro pisan moro bangun. Moro pisan moro bangun yang penemune dari moro pisan mulih bangun. Iso tahu bagong ge wonten dewa sing welas murid.

ora mokal yen Bagong Widoyo jalaran pancen iku abdine Dimas Janoko tur putrane Kakang Semar Badranaya. Tak poro tangan ora digawe rasa. Lah kok bareng damu panase kaya mawa bathok. Upama mungsuh kudune merwasa karaku aku mlayu doyak. Nek Bagong ora mah dengok-dengok. Kowe seneng menang karaku. Sing ngomong nek seneng sinten wong

Serno sifate Kla Bagong datan Serno Tumpeng Pati. Namun ilang sekopan dulu wujudnya Kla Bagong salah kedaten dadi Baladewa.

entrani. Bisa saling wujud kau mengkono sak katongmu bolot itu. Ayo ngejak pirang dino tamak no gaman keparat. Soyong gempong ke pamikir rajang negol raimu.

0: manuju mboten kiat kok paman.
1: Oh lole lole. Wonten menapa ngger anak Prabu?
0: Ingkang wonten sak lebeting taman. Menika Senes Satrio, Senes Narindro. Malah Bagong.
2: Lek aneh. Bagong anake Semar.
0: Lho nek penemu sampe

yen kena tak pringgake becik kowe semingki raja meteng-metengi mripatku. Ana apa kula ngaling-alingi sama nek kula niki ngene iki sing meteng-meteng ya wong. Wong ya ora kok. Meteng-meteng ini ku dasari napa nek pancen pesani kanan petanggo kula sirirek larak malah rek. Tegese gawe ruwet renteng negara iki sino. Yen nganti ora manut miturut aku sing didhawuhi mateni kowe. Ajeng mateni kula. Iya, angge kena-kena mawon sing jenenge mati niku wong biyen ora ana njur bali ora ana niku lumrah. Dene sangkane mati nek pancen saking sampean nggih kula tampa pancen pun didhawuhi kudu ngono. Nek pancen dewa niku dereng marengke kula mati ajeng dinapa-napake dilalah ya tuna luput lan luput nggih to. Malah mejang. Ojo takon sesuk krasotan. Oh ngejak krenganing kula niki oleh ngantem mboten. Janji dhisik kira-kira ora oleh ya rasa wae. Nek pancen kan males-males ngetokno kekuatan nggih awi. Jajak

0: ayo. Sido apa ora kok matengok-tengok. Yo.
1: Iya mengko dhisik. Aja takon dosa tiban godho mati dengan Katarita Tatkosmono Kilah Bagong Ketaman Pusaka Banakeling. Sirna Margalayu ilang saka Pandulu jelek ana Tirtonata kembar.

0: sen.
1: Pamer kowe bisa ngembari karo Jaya Jatra. Minggali ngejak bilang dino Tirtonoto genti bilang tatu kalah gua keparat. Ojo takon duso antem godo sempal pundamu.

0: kuat ngendikan pun Koko Prabu. Apa buktine saged dados Tirtanata man? Lele datak noleh rono.
1: Dadi om isa dadi Tirtanata ngono.
0: Mekaten Pak Mandurno. Mbok saniki tobi Kakang Durna sampean maju. Mangke sono Durna kembar napa mboten? Nek panjen sampean maju sono Durna kembar kula percaya yen dhewe digdaya.
1: Kadang gempung akeh. Lenggah, lo labrak. Kau yang apa rupanya?

0: Salam.
1: Nyun.
0: Kowe iki mung pono kawane Janaka mbok aja kementus. Aja mbagusi. Nek pancen wis ngaja bakal palakrama, aku bisa mbantu nggonmu palakrama ning aja Banowati. Ngerti ora? Wong kula niku ya mboten ajeng palakrama.

kula mriki niki sing dawuh niku Gusti Banowati dadine sampean nesu kali kula niku kleru sing makprek wae napa tegese preke ora urusan kau karo omonganmu celeng mengkari kowe gelem minggat apa ora penyakit iki. Kalau gelem minggat aku ki pendhita tukang santet. Santet cili-cili ya. Ora ana santet diperkecil.

0: apa kula padani mati madadi.
1: Dadi nopo?
0: Dadi jaran. Ndur tengah ding kula niku mendak-mendak kan. Kelingan zaman lahir Swatono.
1: Oh,
0: niku nak mau ning manggih mergo saking.
1: Dadi nek ngono sampean ku mbiyen seneng kali daran
0: sing selo men dumemake para kawula diruwake wong sejagat ngumumke nek kula niki ndek senengan daran ngaten wah malah werna-werna pira-pira dialing-aling malah cetak-cetakake alah kalingan zaman semono ono pinggiring samudra kumembang waspa mungging tepining

Ning aku kok ngono kuwi ya. Ya kebangetan sing kebangetan iki ya kowe. Angger Baladewa dipodo, Tirtanata dipodo, sapa-sapa kembari. Aku kok njur kowe kok malih kangen iki ya.

0: Duryudana.
1: Oh, dos pundi anak Prabu.
2: Sak menika ngaten. Sedaya para kura pun dawuh tenggo utawi tansah ngawasaken dhateng pun Bagong. Kula kalian paman Sengkuni menapa kula kalian paman Durna. Tedhak wonten Indraprasta. Namung rikala suwau kalimput tanpa ngginaken pretangan langkung permati. Tegis pun tersebut. Upami ngginaken pretangan langkung permati mboten badhe kelampah. Kurawa badhe murat marit kados ngaten. Caranipun dos pundi nggih? Sasampunipun dumugi wonten negari Ngamarta. Menika mangke mbuktaken Ngamarta wonten Bagongipun menapa mboten. Yen pancen wonten ateges wonten Bagong kali. Yen mboten wonten durat moko menika pun pasaken dhateng kadang kula Ngamarta. Supados paring pengajaran dumateng kawula ingkang nerak kelerasan trajang sarak nyingkir bebener. Terus Pak, kok cacat ya cacat. Senajan Kang Rayi Ngamarta medal menika pinuju nampi bebenduning Jawata. Nah yen wonten dawuh ngaten kula kinten sumedya ngestaken ngendikanipun anak Prabu Baladewa kok ya tanpa dipikir mau-mau. Dene Bagong iku mung siji. Aja pripun-pripun ya ming anake Semar. Ana loro ya beda rupane mongso gek padha. Tentu namung tunggal nggih. Kula menika mboten badhe maiben yen pono kawan ingkang nami Bagong niku tunggal. Nanging yen kula panjenengan dumugi Ngamarta kedadosan wonten kalih pun pasraken supados pun cepeng jer menika damel wirangipun pono kawan Ngamarta. Ning yen mboten-mboten pun pasraken para kadang kula Ngamarta maring pengajaran dumateng pono kawan ingkang nerak paugeran. Aten. Oh nggih nggih. Ning ya mesti siji jan-jane. Kula kali sampeyan teng Ngamarta mbutekke ana Bagong napa mboten. Jelas dereng. Nggih. Yen pancen wonten ateges wonten kali yen mboten wonten malinge niki pasrake Pandhawa ben diajar mergo niki lak kula Ngamarta. Kurawa ora melu-melu ning ngerti nggone maringi pengajaran dhateng kawula ing murang tata. Mumpun cetha? Nggih. Lah kok piye-piye ya mesti sing. Mesti sing. Prana Bagong kok loro ora ana. Jani menan. Sampai nek kena diri pantai. Nanti omongin kaya ngunik kok masa isek ngayal. Nge. Kali sampean man, nge. Tengah Marto, bukti ki katul di kawetan pun negari kawar. Mau gak pelajaran, dicu nih. Dun. Mau seborong nih ngatur para Kurawa. Ojo nganti potong batin digerah. Ojo mani pun drajit. Ojo ada keguyon. Ini tak dibalik malik.

Wong menang perang kok mung setitik. Sinuwun Mandura Lingsem. Raden Tirtonata sak sedulur mundur kabeh. Jane ming kula poto ning do mlayu. Sinuwun ngawonggo ngerti kula niku iso moto wong yo mboten maju. Upama maju jane lajeng kula casi preso. Wong biyen sampeyan kuwi dibujuk nggih nyolong ajeng kula ngoten kok kok yo malah ora ngetok rada pangerten kok sinuwun ngawonggo. Ayo kula ajeng matur niki kula kae sampeyan tumape wong sing nyabrang kae pun gebatun keblut rebo sepripun. Kepiye kepiye ngomong. Kula kae sampeyan niku pun nyeblum. Nyeblum ya glung. Mbok yo muni nyemplung ngono kok nyeblum yo nyeblum. Ampun kebacut keblus. Kelebus. Hah? Kelebus ngaten. Nembus ya. Matleru nembus. Awit wonten Panyakrabawa nek kula niku darani seneng kali sampean monggo janjani babar pisan ora ngopo-ngopo. Yo itu Bagong waton temen ora apa-apa rak ya Jawata sing nekseni. Angge dewa sing nekseni aning wong jindo dakwa niku meso darani. Nek mung dewa sing nekseni ora gugu. Tekate upama kowe didakwa banjur aku saenggo disengiti karo Sinuwun Prabu Duryudana. Aku ora duwe apa-apa ora apa-apa aku melu kowe Bagong. Saya mantep lewer.

kulo santun nggenya lumaksana sinuwun mandura Prabu Baladewa jelasan sang tapa begawan turu. Lilar wonten Kraton Ngastina arsa mating nagari Ngamarta. Ngrajang tepasing Wadrasa Gething antra wis lepas dadi mengga arga sengkang-sengan anut bambing kapereng lemami. Rajang selokan mangapit mergikan sempit dupi tukeng puncak ing argo. Anduru Surya wis manjing bantol meracih nayen tolino gumanti wengi wis mudhatan kersokan delenge lumakson. Alon-alon jumbang kang suku tenggo wijiling sasangka kang kinarya gumanti ning pepadhang. Wusya katon jumbul saking bumi sumuh amadane puncaing gunung-gunung. Ingkang dinulu saking katebian pating jenggering kekendhit ampak-ampak candane amuwi wewangunan jagat. Nglusup rimba genggeng gung liwang-liwung tani pemerang pringgo bayai margi kacar ingkang dinulati. Jroning penggalih daya-daya tumekeng kraton Ngamarta. Upama pintra jumangkeng suku pindha denuncal-uncalaken. Genti kang winulesita nenggih kocapa ingkang kinaros sinambeting sinarto ing lenggah wonten kraton Parang Gumarjo. Nalindra gagah prakusa kang kepanjedhil Prabu Tunggul Rasa. Kasebut marang para kadang kuwin sedaya para kawula marmain Nalindra gung dinatara jemedul saking Dhatulaya Harsa Sinuwaka. Lumiyate sang nata griga-griga lir kasring peting lugadung.

Corono, ini baking ponco koro. Saben pawancing atraken pun, tengah ratu peli-peli.

Tuh sapa? Dosa namane nata, dosa wilangan 10 nama werdine kasih. Ing ajeng wis kacarita kalih Kang Sinun kepareng jejuluk Prabu Tunggul Rasa. Nalindra Gagah Prakusa Prawira Raja Sumandra Guna. Bebasan pinjringan papat raja ing ngarep janget Pinulur Pinukul Sari. Ini tanding kalau mancing mau dari Surakarta.

sunun ning tundo jadine ngadharku. Ketelo kanto wenten kang den penggalih. Nggih kota pokang keparngayung kadang tarno ingkang dhat Sindarsono. Sajan to iku mung kadang sinowedi pangrengkune Sang Nata tan prabita marang kadang pribadi. Ingkang kekasih Raden Dewa Baskara.

0: jagat maning raja dewa kowe apa kepatihan kula nun wonten paring adhausin marmane adoh tak cerake cerak tak praketake aja nganti gugup ing pamikirmu awit ingsun usah diundang kadiparan pawartaning para kawula kang padha sowan kula nun ing aripalenggan punika kados boten nguciwani pisuwanipun sedaya para kawula dalem langkung-langkung para narapraja pangembating kraton ingkang tansah angistaken dawuh dalem ingkang sinu malah kathah kawula dalem ing atur bulu bekti ngunjuk ngrasa dalem Gusti Nata Agung jagat dewa patuh iya tak tampa nggambarake kramta kawula-kawula iku mau padha Luhuni marang dawuh ingsun, luhuni. Yai, kula nuwun marang dawuh Koko Prabu. Mbok menawa yai tak timbali maju ngarsepun kakang kaget. Kula nuwun. Estonipun gurawalan kawula marak won ngabiyantara tanpa kanyono-nyono nampi dawuh. Inanggilah suan ngerso dalem mbok bilih lepat anjen kula ngembani wonten ngerso paduka Koko Prabu.
1: Iya Pak, kenapa? Ada apa sih?
2: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
1: Hah? Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
2: Iya, emang kenapa sih Bu? Ibu, menang arisan ya?
1: Bukan menang arisan, Pak.
2: Lah?
1: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
2: Apa sih, Bu?
1: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
2: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul, katanya, Bu?
1: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh Pak tugas negaranya.
2: Oh itu alasannya. Pantesan jadi lebih wow. Emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
1: Gak juga sih, gak cuma itu aja kok Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
2: Waduh kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya Bu ya.
1: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silakan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
6: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
5: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
6: Ya, benar.
5: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
6: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
5: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
6: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
5: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
6: Iya, benar sekali.
5: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
6: Iya.
5: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
6: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, jemput juga, Bu. Eh iya Bu, biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
7: Oh gitu, anaknya yang mana Jeng?
1: Itu yang pakai kacamata.
7: Loh, emang matanya bermasalah ya Bu?
1: Iya Bu, gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu, jadinya gitu tuh. Minus 2,5 Bu.
7: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel atau yang banyak vitamin A-nya Bu.
1: Ah boro-boro, anak saya mah makan sayuran susah banget, gak bakal doyan dia Bu, makanya suka pilih-pilih lagi.
7: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata, mumpung belum terlalu parah.
1: Apa itu Bu?
7: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
0: Gurawan kawula marak wong ngabiyantara tanpa kanyono-nyono nampi dawuh pinanggenah sawang ngarsa dalem mbok bilih lepat anggen kula ngembani wonten ngarsa paduka Koko Prabu rinten pantro dalui paduka tansah sumadung jeduka lan pidana menapa ismedya pinaringaken ing rai berbadi mingkuh nampi sekadar manipun Koko Prabu. Kleru pangudara samu pun kakang nimbali marang jenis royaji bakal ingsun pari uningo marmani jenis royaku pun kakang anggap kaya diri kadang ingsun taruno kang tak tersan wajibin direk ngembat watang aputu ngejum kumbul sak juri rangkah nanti temuko sak jabaning rangkah. Duh koko prabu iyan mengatakan jeng kepalan tulian abdo menopo yang minongko dados dukitan penggalih iri paduka cumadong dawuh iyo lenggau kanti prayoga yai kulun nyisakan dawuh yai prabu sumunugo kanti harjo yai untika kanti bali marah katampitan kali katedo kali nggo murdo koko prabu minci dumateng ing rayi nampi pangestu dalam sopang ayu menjawoto winantu ingkar harjanir sami kolo kejawi saking miko ngerai ngatrakan sembah pabuti kunjuk sanda pepodo sawi tak tompo pujo hastuti menggakang tumul tampan ono lono dateng kapulim kita duso jejimat bali marang kadangku taruno marmani dimas pun kakang timbalilan pun kakang sakwetara ngumpul kipor kadang-kadang sing tanggep kaya diri kadang tunggal romo ibu muni rekolo hari sumanis pun kakang nompo sasmitaning jawoto ingkang isining sasmito iku mau mengku dahuh negoro ing parang barjo iki bakal dadi tetungguling kraton orang ngemuaki poro kadang-kadang kukang podo suwito manapun kakang bisa klakon tungkeng monson negoro akeh kang podo manunggal lan uga nganti turun maturun pun kakang bisa nurung kinalindru kulon wuningi nanging selanani pun kakang kudu kedungan pusoko ing kengaran jamus kalimosodo menopo koko prabu sampun nate uningo ingkang dipun sebatakan pusoko damus kalimosodo pun kakang upomo ranompo sakmitani jawoto ngerti soko ngendi nah jantung pun kakang kadang siro merdo neng rumoso cepet ing panemu luwih-luwih babagan pusoko kang pinoko dadi piandeli ngurip yang mitro saking pawarto ingkang kula tampi lain manggakan bukti lan nyatanipun pusaka menika mboten migunani mboten wonten dayanipun tegese mboten wonten landhepipun mboten wonten gendewanipun jer mboten sifat jemparing lan wesiaji nanging pusaka minangka dados tandha bukti tuntunan kautaman minangka temening gesang wan marsapada dados menika dipun anggap sejimat mboten tegas pusaka minangka dados piandeling ayudo oh mengkono pawarta yang kula tampi pusaka menika ing kagungan nalendra ing luhur budinipun inggih menika nalendra ngamarta Prabu Puntadewa Dimas mireng pawarta mengkono wis cetha mboten badhe lepat kathah ingkang sami paring uninga pusaka kasebat koko prabu yen panjenengan mengkono pun kakang ora bakal silak upang pun kakang utusan marang Dimas waring kraton ngamarta pusaka disuwun mundut liru bondo prabya mas pitis praja brana pemaneh mung cengkaling bumi pun kakang ora bakal silak mesti bakal tak sediyani kadang kula koko prabu ingin raih kepareng ngunju atur nalindro ngamarto prabu Puntadewa dados tetunggulipun nalindro pusaka menika minangka pandhumipun saking panginten kula upami dipun lintoni bondo donya mas picis raja brana ingkang sinu ngamarto mboten manggaiken babagan bondo prabya langkung-langkung cengkaling bumi mboten dipun penggalih ewa semanten yen pancen koko prabu badhe nuhoni dumateng tuntunan pusaka kasebat ngajeng prayoginipun kula dherekaken suwita wonten ing ngendro prasto nderek ngayom dumateng panguasaning pusaka iku pun kakang nampa dawuh dadi yen ora nguasani dhewe ora nyekel dhewe ora marem rasane pamikiripun kakang Bingung kok yen pun kakang ora bisa ketutan opo kang dadi sediane miturut kodhang jawata. Besok akhir temne bakal cuntel sejarah kraton ing Paranggubarjo lan kurang bejo pun kakang bakal kabanjut ora pinaring panjang yuswa. Perkewuh mungguh rasanipun kakang paran sangaripun kakang.

adilipun Kakang Dimas. Gambarake yang panjang yaiku tresno marang kadang merdu. Nganti semono lelabuhamu marang pun Kakang ya mongko iku ora cukup dilironi bondo donya. Jere kurang bojoku bakal labet pecahing dodoh luntaing ludiro. Udah tutipun Kakang pinangka dadi kantimu. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Sing ati-ati pun Kakang memuji sepun bisa pinaringan lestari sekali.

0: nyuwun wonten paring adhaku Raden.
1: Kowe abiku ya kowe pikuatku uga klebu dadi senopati ning kraton ing Parang Gubarjo. Dina iki aku darbi kewajiban sing abot. Manjing kraton Ngamarta tinanggenah dusta pusaka Klimasada. Aja tok tegake paman aku tutno.
0: Oh, ngaten iki.
1: Badhe kula dhek kenging pancen wonten menapa-menapa ingkang abdi dasar kula badhe nanggulangi bebaya.

Tak cukup nggonmu jaga nang alas aja ngarani watesing dina. Cawisno gamaning buta guber penyembelian kapit pengirisan ati bokor wadah ketik rancang wadah balung. Lan siaga sing akeh tas kresek.

0: Yuk.
1: Kok iya? Aku baru ngerti dalan saka kene tekan Ngamarta. Aku duduk kok menawi kula kadawan derek dumugi Ngamarta nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pamit kemawon. Sebabe wah silaka tenan. Sruwa-sruwi sarwa ngati-ati lho Kang, sarwa ngati-ati. Kowe iki ming pendek.

si tocó tapó. Tinggal senar toh kanker kau semua no. Lenggah rentemat jadi wono kandek. Tinggang sinun berarti kaderakan kenalan dan setiap.

0: Kyai Setiaki
1: wonten paring adhuk kok ora.
0: Buta Kakang Patil Dawa Tumandung jauh sinu. Mestine Dimas bisa kuning mungkin pasuryanipun Kakang jalaran. Cengkai pun Kakang saka ing kraton Durwati nampa nyuwara saka kadang kuning amarta kang kudu tumuli tumeka ing Nendra Prasta.
1: Kulo mangertos pasuryanipun kok Prabu tinggal rengu sanget menggalih menopo.
0: Yai Punta Dewa sak kadang iku rumangsa sungka jaran piandel pusaka ngamarta murca.
1: Pusaka Jodipati ya murca.
0: Gumunku wong pusaka ilang kok ya bareng-bareng. Pusakanipun Kakang Senjata Cakra ya ora ana.
1: Untung dek wisih. Jadi menikah dan pun pusaka paling dalam ini mboten nate pisah kalian kulo.
0: Oh ya syukur Kakang. Kena kanggu gawe piandel mugo nonton.
1: Menopo mboten pun titip reksa wong salah betun kaca paesat.
0: Lah ono kono iku Dimas. Pintro kaya sifat bebasan bisa ngiring angin. Nanging pun Kakang iki mung titah swantah. Manungsa urip iku cok gampang kena pakamendungan lan bisa gampang ke taman subur. Ora muka mbok menawa pancet iki Jawata paring deduka marang pun Kakang. Saran pusaka Ndrawati kaca paisan tak titip priksa ora ana dawuh apa-apa. Katone kaya ketutupan ron sembar bebasane. Mbok menawa Nyai pun Kakang kurang gentur tapane kurang prihatine lan iki pinangka kanggo cobaning para kadang amarta. Tak suwun marang kepai Jawata muga coba iku mau manjing obratane para Pandhawa. Satwa baju bisa nampa kamulyan kang andayani tata tentreming negara lan

simpang ini mah ngajan dalan. Sopo jenengmu ya? Menawa kowe takon marang aku genti aku takon kowe iki nalindro saka ngendi sapa jajilung. Durung ngerti kalau aku. Ora ketan musak megaring payung aku nyekel pangwasa ana ing kraton Tawang Maluko Samudra. Aku Prabu Dewa Angkara. Kowe sapa? Satriya Garbaruti Senton Ndwarawati Setyaki. Selamat lakuku. Kowe wong Ndwarawati ya. Lah kok dadi kowe lusuk-lusuk metu ngalas arep mlaku menyang ndi? Aja duwe pandhakwa sing ora apik. Aku mban jauh saka kadangku Koko Prabu Tunggul Rasa. Nalindra ing Pangbarjo. Lompo sasmitaning Jawata yen pancen ngudi kepingin dadi ratu ingkang utama supaya kedurungan pusaka Jamus Kalimasada. Ing mongko pusaka iku ing kagungan Nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Miturut gutaing akeh sing padha mangerti dijoli bondo ora bakal diparingake. Dijoli Mas Picis meneh diparingno. Mergo kok angel nggone bakal nyuwun carane pusaka bisa kagawa kuwi niate bakal dicolong ning kowe aja omong-omong yen wis bisa kadusta dadi panguasane Koko Prabu besok akhir tembi binangka kanggo gegambaran ing kautamanku ing para kawula kawula ing Parengbarjo.

kowe iki lak wong Ndorowati to. Warnya kalau taruh aku ini jur kowe ini yang karu wong amat tuh apaan itu di sana duduk katan yang mati melu kilang aku gak ngerti kok sasmito kaya ngono kuwi yang panceng gue nanggul lagi tak katut lagi marang dosa ini poro pandu rapruta nyai panjang yusuf bisa tak tugel grup

0: Pripun?
1: Ana tetembungan dudu sana dudu kadang yen mati melu kelangan ki apa, Guk?
0: Oh. Sampeyan ku ngene dadi ratu napa mboten sekolah?
1: Lu sekolah, Guk.
0: Sekolah niku ora ngomongno sekolah kepinteran paringane Pak Guru lan Bu Guru. Ning sekolah ing Rasa utawa sekolah Pasemon.
1: Engkau ora tau nyemoni kok. Ala kowe iki cepat seplus.
0: Yen menyang dari preso nggih, dudu sana dudu kadang nek mati melu kelangan iku isih ana sambung rapete sedulur. Paling ora anak sana pisan minggu. Isih sedulur nggih mongko mbok menawa yen niku piyayi niku dipasrahi jejiban sing abot dadi melu tanggung jawab ngoten.
1: Sampeyan ngerti mboten tembung kaya ngoten niku nek miturut nggone dhewe niku kang kena diani muntu katutan sambel.
0: Oh, saya aneh meneh.
1: Tegese ngetepol.
0: Dengkulmu kuwi ngetepol. Gini rane ngopo-opo kok juga ono sambel iki jura gopo.
1: Gue ngeleleti meripatmu.
0: Ngedele kena suwa kok sugetan.
1: Mantel lagi kok wiku lah. Ini Pasemon kok ngono kok orang ngerti.
0: Sinten sinun Setyaki kok waduh. Yung. Ampun dilawan. Setyaki menika Panyesti Mandraguna. Pinjringa papak mrojol ngakrep. Mboten badhe tumo kataman landheping pedang menapa malih lincip ing curi. Wis ora berurip.

anteng tidur telanggung lah si ngomong buatan tidur sih lu nganggir semerus sampean perang kok ngerkoso jane orang tidur ya apa-apa yang kita kok yuyo kan ayo pojok bujah aku tekanin jodoh no tanding ya ming mampu aku ya ayah kalo musuh setiaki kalo sing podo cili eh kalo ini kena nih aku anggil ini musuh podo.

permosaku dudu Setyaki. Ana wong lulak lolok. Wonge rada kuning. Cilik. Tak cokot ki ngawur ngendang karo aku go trincing. Oh. Sapa ya? Sing sak nunggu ni wong

Patih kok mungkin lu. Patih sapa Bathara Kresna? Lu Kresna kondang kaonang kok ngimu patih kok lulak-lulok kok. Ampun disia-sia. Ajeng pripun-pripun yo jane batine seduluri lanang Bathara Kresna. Mulane janto gobloke mboten jamak. Ning dipari kelenggan dadi werangkanipun ngaten mergo pancen isih sedulur lanane jane bodho.

0: ning ngene iku kaya nyocok dipercaya. Angger jan sak timbali kali sinu Ndorowati Kakang Pate. Kuwi jatno.
1: Dadi niku putra pambayinipun Prabu Basudewa. Ning patutan kan abdinipun ingkang nami Mban Sagopi. Rumin badhe pun dapaken yang Dewi Badra ini, menika lak piyambakipun sampun kagungan pacangan, tegese wis nggih pacar. Ning pun gerbini. Yuk diparingi tukang jolo, Kiai Penjolo, tak nehi bojo ning kowe tak kei kelenggan dadi pat. Demang diparingi papan pajungan wonten Widoro Kandang. Ning aku titip iki sesuk mongen anakku. Jeneng ana Udawa. Ning pancen sing jenenge senajan wong wedok sing jenenge Sagopi pancen elek.
0: Aku ngerti plak-plak.
1: Kalau matur ngatur kalau matur sak lersi pun nek kalau orang matur anak putu kuli ngerti sejarah kapan amargi saking nyata nih coy bandem barang bandem coy sama ke Udawa orang ini males lagi buatan pengkajung saat ini monggo nyimpan dalan mawon gandeng penjengan nyatipun boten badhe perang tanding kain tiang Ndorowati sing perlu saat ini sampean mundur nyimpan dalan mangke kok boleh ke dalan sejini ini orang togok ini nek pengurusan terajan dalan pun dimana apa undian ini maling suyah saking jajah meloyo bumi kok maling kula niki pun mboten ngrasani sampean kok tatuk-tatuk ora. Kesorane ngopo-opo kok tatuk-tatuk. Ayen penyamin kok makin mboten kenging tali sprisa mboten wurung badinipun.
0: Sampeyan ku ampun sembrono kali sedulur kula. Arep kepiye-piye kok kakang kula ampun njur waton nggo dolanan mon dangkep apa tatuk-tatuk ya parangan.
1: Ha iya.
0: Pantai kan ngejo tak wanen
1: iya
0: ngelak juwanya mungkong gak nganti deloter
1: iya
0: masaknya orangnya ngopo-opo
1: metu-metu ikut medal pepayang gunung kena jantau ragi sakutai tepi naik menikam angin
0: ampun sembrono Raden Udawa wes orangnya ngopo-opo pak isi tatuk-tatuk wae orang menawai kak abrake kang
1: yo
0: sarcem brono ana wong kakang kuwi yo ora nggae tatuk-tatuk ya apa lagi
1: wae duan lah abulan sing notol yang mau ngembilut

0: Papa, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Rahmawati, alamat Ciwuni Kubang Sari, RT2 RW1. Saya memiliki keluhan badan pegal, leher kaku. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Saya beli, kemudian konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Teteh, maaf, Sin tolongin Mami sebentar deh.
5: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami, di mana ya? Kok Mami lupa? Kayaknya gak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Gak kebaca nih.
5: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
5: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak gak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Tapi juga pakai Gi, biar matanya sehat selalu. Ya, walaupun gak rabun.
5: Iya, Mami. Ramu dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes di mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
5: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Jelis ya.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu. Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Star FM.

0: kehabisan stok ramuan di istana, Kanda.
1: Tenanglah, Dinda. Aku akan berusaha mencari ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit raja dan membuat dia sehat kembali.
0: Kemana kau akan mencarinya, Kanda?
1: Aku akan mencari ramuan itu ke negeri seberang. Jagalah dulu sang raja, Dinda. Aku akan pergi dulu bersama si Ella.
0: Baiklah, hati-hati, Kanda.
2: Sang Kakanda pun menaiki Ella. Tak lupa mengenakan helm dan juga membawa SIM. Beberapa hari kemudian.
3: Dinda!
0: Ya, Kanda. Apa kau sudah menemukan ramuannya, Kanda?
1: Ini, Dinda. Aku membawakan herbal ramuan Arab Pabutuk untuk Raja. Raja harus meminum ini 2 kapsul 3 kali sehari supaya badannya segar kembali. Pabutuk, ramuan Arab ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh sang raja dan bahkan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Asal kita memberikannya secara rutin, Dinda.
0: Baiklah, Kanda. Aku akan memberikan ramuan Habutop ini pada Raja. Terima kasih atas usahamu, Kanda.
1: Oh ya, dan satu lagi, Dinda. Kau tidak perlu khawatir karena ramuan Arab Habutop ini sudah berpepom dan halal. Serta tidak ada efek samping sehingga aman dikonsumsi oleh Raja.
0: Kanda, sejak kapan kau menjadi Roma Irama?
1: Masya Allah, ana lupa.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Dari mana, Bun?
8: Hah, beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
9: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
7: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atau Bun? Lihat nih.
9: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
7: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
9: Nih.
7: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuhnya itu nih. Mau-maunya, Bun.
9: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
7: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
9: Aduh, rugi dong, Bunda.
7: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
9: Atau gimana?
7: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
9: Kok yang ngomongnya gitu sih?
7: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
9: Maafin Bunda tuh ya.
7: Bete.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa? Dari mana ini, Bu?
11: Bunda Harti. Alamnya Bedugas.

0: mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Didawakan wonten Al-Qur'an, wonten surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Inna iddatash-shuhur 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wa ard minha arba'atun hurum." Sak temene bilangan wulan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun niku ana 12 wulan. Di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah nyiptakaken langit kalian bumi. Lah di antara 12 bulan yang diciptakan yang ditetapkan oleh Allah niku ana 4 wulan sing istimewa. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Nomor 2 Dzulhijjah. Nomor 3 Muharram, nomor 4 Recep. Lah niki dilalah mlebu wulan Dzulhijjah. Alhamdulillah napa malih niki mlebu ning 10 hari pertama. Niki nek cara Dzulhijjah tanggalnya tanggal pinten niki? Ana sing tanggal pinten? Nah, kurang luweh niki tanggal 3. Tanggal 3, lah teng jerone wulan Dzulhijjah niki banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa sing masyhur. Lah kok uwong gelem lakoni amal soleh, syukur-syukur gelem poso, poso Dzulhijjah, gelem wiritan, gelem murid-murid bengi ning jerone wulan Dzulhijjah niki wau, masya Allah, insya Allah tiang niki bakal entuk rahmat, entuk kawalasan saking Allah niku berlebihan daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, "Ma min yaumin aktsara min ayyu min ayyu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Soale selawatane. Ma min ayyamin aktsara min ayyu tikallahu fihi abdan minan nar min yaumi aro ya Allah ya Rabbi ya Karim sing kula waca sampai kleru. Ma min ayyamil amal sholih fiha ahabbu ila Allah min hadil ayyamil asri. Dados mboten wonten dinten di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamil amal sholih fiha ahabbu ila Allah min hadil ayyamil asri. Jadi orang nek dina sing luweh ditresnani Gusti Allah nek dingge nglakoni amal soleh melebihi amal soleh sing dilakoni ning jerone 10 hari wulan Dzulhijjah. Dados kados panjenengan direwangi deprok ning aspal, deprok ning sor sirsat. Mari kuwi enek sing ngapling ket awal, enek sing macak isuk sembarang kalir. Lah kok diniati memang murni mencari ridhonya Allah, murni ngelakoni perintah Gusti Allah ning jerone wulan Dzulhijjah. Insya Allah panjenengan bakal diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala insya Allah bakal dirahmati kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya niki estu-estu pikantuk berkahe wulan sing mulya niki, lan mugi-mugi estu-estu kula kalian panjenengan sedaya takwane dhateng Allah niki tambah istiqomah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Lah, mboten namung lampahi amal soleh arupi solawatan, pengajian, zikir, tapi keluarganipun Pak Giman sekeluarga masya Allah luar biasa. Pengen duduhnya rasa syukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, sing syukur sak ploso klaten wong sitok, tapi sing seneng wong akeh. Bukti ini kados panjenengan niku, niki sing syukuran kan keluargane Pak Giman sekeluarga. Tapi sing seneng iso nyang wong ganteng puluhan ewu wong. Wah. Gitu. Oke, jerene Gus Nabi oke. Ya to, Gus. Sing syukur sak keluarga tapi sak desa, sak kecamatan kabeh seneng kabeh. Alhamdulillah. Bahkan niku tangga-tanggane ket kula ning dalan niku masyaallah sampai nyegat kabeh. Ya enek sing kudungan, enek sing dasteran tok. Lha iya. Yadi ning dalan wamane turu langsung tangi meh. Wis istimewa. Luar biasa sing seneng tiyang kathah. Lah, nikmat niku nek mboten disyukuri niku bahaya. Nikmat niku nek mboten syukuri bahaya. Niki dados leres. Langkahipun Pak Giman sekeluarga niki pun leres. Wis pokoke engko pengajian hajati syukuran sekeluarga. Wis syukuran pokoke nyukuri nikmat niku leres. Kraten punapa kok uang niku wau oleh nikmat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kuwi wong kuwi belas ora gelem syukur. Atau di dalam perjalanan hidupnya sama sekali sedikit pun tidak ada yang menunjukkan rasa syukur. Niku bahaya. Imam Abu Hazim dawaken, kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahiya baliyatun. Nikmat kuwi bakal dadi musibah. Nikmat kuwi bakal dadi masalah. Umpamane, contohnya pripun Gus? Umpamane nek wong dilalah entuk nikmat montor. Dilalah montor niku wau belas ora digunakne dinggih nyedhek ning Gusti Allah. Tinggi jumatan yora tahu, tinggi yasinan yora tahu, tinggi muslimatan yora tahu. Bendino acarane ning kafe, ngerum, mabuk, medok, judol. Lah niku acarane wong lanang kabeh to Gus, nek wedok apa wong wedok? Ora tahu tinggi nyedek ning Gusti Allah, jamaah yora tinggi. Yasinan ora tinggi, acarane mek tinggi ghibah. Senam kuwi enek sing apik, enek sing ora. Senam iki saiki kan ya akeh sing apik ya to, wong ning jero wedok tok, ngono kan ya ora di video ora apa. Senam sing rapik kuwi aurate diketok terus diler ngono lho. Lah kuwi kan rapik nek diler ngono kuwi ya to, apa nek malah diupload ning TikTok ngono. Lah niku kan lho masuk piye, masuk gundul mambrel kuwi. Aku ki muni masuk mek batin kowe malah kok lairne. Dados semisal nikmat niku wau kok ora digunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah bahaya. Dawuhipun Imam Abu Hazim fahiya baliyatun, nikmat kuwi bakal dadi masalah. Akhire wis conto ya kuwi mang umpamane wong lanang biyen ra duwe montor, duwe rezeki montor, wis malah polane ra karu-karuan. Lah nikmat ini akan menjadi masalah. Mesti suwi-suwi montor kuwi dibong karo bojone. Leres napa mboten? Kimang ning ndi kowe biyen iki ora tau ngene iki, kowe malah nyanyi karaokean, kowe malah mara ning rondo kae, kudung coklat kae. Kowe malah mara ning mae kae, ngono ya to. Kowe malah kae biyen iki kowe mek ndelok Mbak Mintul iki mek gur cukup ning YouTube. Lah saiki kok iso nginceng ning sor panggung barang kowe. Iso teko sanding jedinge Mbak Mintul barang iki piye kan ngono. Nah, biyen ra duwe montor iki polahmu ra ngene iki lho. Nikmat niku dadi masalah to. Tapi ketika tiang niku wau dilalah entuk pedah montor, mari kuwi nikmate digunakne nggih ibadah, nggih apa. pomo sing ewangi nyambut gawe utawa sing baturi urip iki ya mesti seneng. Dan iku mulakno dawuhipun Imam Abu Hazim, kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya bali baliyatun. Nikmat kuwi bakal dadi masalah. Semanten ugi kados keluarganipun Pak Giman sekeluarga. Entuk nikmat alhamdulillah, gadah dalem, bangone putrane, omahe jejer, usahane lancar dan sebagainya. Mantun niku dingge ngaji ngeten iki. Sing ning donya seneng. Lah niki insyaallah makhluk-makhlukipun Allah ingkang wonten langitipun Allah, para malaikat niku ya seneng kabeh. Insyaallah barokah acara dalu punika, kula yakin rahmati Gusti Allah bakal digerujukne ning keluargane Pak Giman. Kranten ngeten iki malih wong sak menekean maca selawat. Lho wong sitok maca selawat niku lho balesane 10 selawat saking Allah Subhanahu wa taala. Niku mek wong sitok sing maca selawat. Lah bayangno nek wong sak menembane. Berarti balasan saka Gusti Allah iki pira selawate? 20.000. Lah niki wong enek 20.000, 5.000 punjul, 10.000 punjul kabeh maca selawat. Dan iki balasan ke Gusti Allah berkali-kali lipat. Wong sitok maca selawat mawon balasane 10. 10 niku arupi rahmat. Rahmat niku welas asih. Artosipun apa enek wong sing duwe masalah, insyaallah masalahe diberesi Gusti Allah. Duwe utang, insyaallah utange diberesi Gusti Allah. Duwe hajat sing wis suwi diidam-idamne, insyaallah hajate diijabah Gusti Allah. Entuk dekengan musab. Lah mila masyaallah istimewa, istimewa niki langkahipun Pak Giman sekeluarga istimewa. Wis bingung judule apa, wis pokoke syukuran. Nyukuri nikmat tanggone gen seneng, sing bakulan seneng. Lah niku wae sampe senenge sing bakulan niku lho kuatah sing wis mulih, dagangane wis entek. Kadang yang lo wajing ya bakul ya. Dadi ngajine rung bar mulih, tapi wis ora apa-apa, penting wonge seneng ngono nggih. Lah terus tapi Gus, syukur sing tenanan niku pripun, apa mek cukup ngenekne pengajian? Apa mek cukup ngundang Gus Idam? Apa mek cukup ngundang Mbak Samirin, Mbak Mintul? Napa namung cukup ngoten niku to? Syukur sing tenanan niku pripun? Lah niku kudu paham ae dhewe. Kan wau wis nerangne uang niku nek ra iso syukur nikmat sing dinduweni bakal dadi masalah, ngoten to? Lah terus sak niki kula pun paham Gus, kula pengin nunjukne rasa syukur teng Gusti Allah. Syukur sing tenanan niku pripun? Imam Ghazali nerangaken syukur, as-syukru manazilun. Syukur niku ada beberapa tingkatan-tingkatan. Sing pertama awaluha, uang nek pancen ngaku syukur, makrifatun nikmah. Wong kuwi kudu paham bahwasanya sumbernya nikmat atau nikmat yang ada di sekitarnya ini sumbernya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lugus kabeh wong wis ngerti dereng karuan. Tiang niku kadang mek ngerti tulisane tok. Wis iki kok Gusti Allah, tapi ning atine panggajik ngrasa iki krana kehebatan kula resna mboten. Jenengan nandur lombok uapi dilem tanggane ngono, kadang kopiahe wis lah sedeng, biasane ukuran 8 malah 10. Ganden sirahe. Kudu pak ganden bose kompak iki. Akhire sirahe langsung gowedi ngono. Halah awake dhewe masak enak ngono ae lho. Awake dhewe iki duwe warung laris, dilem wong. Warung mok lo laris, panjenengan aku mbuh. Aku nek masak ngene sembuh ngono. Padahal al asbab la tuni an gasean illa biiznillah. Sebab atau usahamu ini tadi tidak akan membuahkan hasil kecuali Allah itu telah memberikan izin ben panjenengan ini berhasil. Jadi sebab panjenengan usaha-usaha panjenengan itu tidak akan memberi apapun kecuali dengan izinnya Allah. Wahia mujarradu wasail. Bahkan usaha-usaha panjenengan itu hanyalah sarana perantara mawon, la khaliqah wala mustaqilah. Bukan pencipta maupun penentu suatu hasil. Artosipun mulakno kula sering matur, jenengan sedaya sing remen majelisan malam Selasa, malam Jumat. Aja mek kur demen majelisan tok. Tapi nek iso ya seimbang. Bener, majelisan itu sebagai jalur langit kita, melobi Allah, jaluk ning Gusti Allah. Tapi nek iso ya ikhtiar. Dadi ikhtiar ya seimbang. Tapi nek kerja tok, tapi gak tahu maco langit, iki ya ora pas. Dadi sing pas niku ikhtiare kerjane niku ya semangat, ngibadahe ya semangat. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah, insyaallah uripe sugih donya akhirat. Amin Allahumma. Amin ya kaya ngene-ngene iki. Sesuk ning pasar mangkat semangat, sesuk ning Tegal ning sawah semangat. Mari iki wah ibadah, ibadah, wayah ngaji, ngaji. Kaya solawatan, solawatan. Wis insya Allah rakroso. Moro-moro anak limo nyekolah nih kuat kabeh. Moro-moro tandurane api kabeh. Moro-moro perkoro-perkoro sing angel digampang nih kalian Gusti Allah. Jadi kuncine syukur nikmat sing pertama atau tingkatan syukur yang pertama di dalam hatinya meyakini bahwasanya nikmat yang ada ini murni dari Allah. Nah uang nek meyakini ngoten niku cara dilem terus jawabane pripun Gus? Tanduranmu kok api? Nganu alhamdulillah pangestunipun. Dadi ora kesusu kepuweden ngono. Wis iki bareng merasa hebat ngene. Lah koyo Gus Ikdam ngono umpamane dilem wong, "Po pripun Gus? Jamaah iso ngene." Lah semisal takabur, ujub mulai keluar di dalam diri saya. Wah, ya jelas. Sepurane pancen kene kok ngono. Lah, kene pancen sesok. Lah, wis ecen meh. Ditakoni Pak Samirin ngono umpamane. "Wah, Gus kok iso koyo ngene, masyaallah." Segala elemen muncul, rondo muncul, perawan muncul, wong-wong sing wis meh expired muncul. Mbak Samirin dilalah ngono, "Iki pripun Gus, njenengan kok iso ngene iki? Wah, kene duwe ilmu apa?" ngono jajal. Ndak, ilmu justis ya. Ilmu nubruk. Heeh, nubruk perawan. Gus Nafi, Gus Nafi. Mulakno wonten surat An-Nahl ayat kabeh dipun dawuhi, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Adapun semua nikmat yang ada di dalam hidupmu kuwi semua itu sumbernya dari Allah, minallah. Apa sing dinduweni awake dhewe iki uduk nek awake dhewe kabeh niku minallah. Lah wis, nek tingkatan syukur sing pertama sudah berhasil, yang nomor dua apa? Wasani alfarhu biha. Dengan adanya nikmat yang ada itu panjenengan kudu bahagia. Niki kaya sing kula aturne ning pertama niku wau. Uang niku biasane uripe kaya lara kabeh, pikirane lara kabeh krana ora bahagia karo nikmat sing wis ditedir ning uripe wimang. Senajan dhek wis duwe nikmat lho kadang jek ngukur karo nikmate wong liya. Akhire mumet karepe dhewe. Sing sering kula aturaken akhire bandane tanggane dilebokne kabeh. Dilebokne sirai, gabai tanggane dilebokne sirai, sapine tanggane dilebokne sirai, akhirnya mumet karepe dhewe. Padahal kunci kebahagiaan atau kunci syukur yang nomor dua, alfarhu biha, senengo karo nikmatmu kuwi mang, ridho karo nikmatmu kuwi mang. Contoh umpamane kaya wong pengin HP dilalah dituruti karo Gusti Allah. Tapi mari kuwi cethok kancane, "Po HP-ne tipele apa?" "Heeh, sing luweh apik tipene." "Wis sing kamerane bek sak gegere HP kae." Akhire wis budrek neh. Mulih ngamuk neh, becoteng neh dan sebagainya. Lah niku. Padahal ketika kamu itu mampu ridho, ya wis saiki iki ya iki ae, tak lakonane sik. Dawipun Imam Ibnul Qayyim, alfarhu binikmah menika min tamami syukriha. Itu sebagian dari kesempurnaan rasa syukur. Wis kaya jenengan lho ning omah ya iki sik. Iki wis ora mayang mentoleh, dilakoni dinikmati, syukuri, bahagia. Wis ngoten, ora kok mayang mentoleh wis panggah menggebu-gebu iki, menggebu-gebu. Semangat oleh. tapi jangan sampai terlalu berlebihan akhirnya menjadikan panjenengan itu memiliki rasa opo-opo kudu saiki, opo-opo kudu harus, lagi bahaya. Jadi kuncine syukur utawa tingkatan syukur sing nomor loro napa? Bahagia dengan nikmat sing wis enek ning sekitare panjenengan. Nikmat bojo ya wis eneke kuwi ya wis dibodi sak kenek-keneke ngono. Ya ora? Wis kok jenengan ngono iki lho wis dipupuri ngono ae. Arep dipiyekne neh. Wis dipupuri tukane skincare diblonyoh sak awak kujur ngono wis. Wis piye kenek ae ya to? Nggih lekas mambu didusi, lekas nyapu wis didusi semono iki panunen diobati wis ngono ae. Montor ya wis ngono, wah kok rung mampu nginjol nih ya wis sak eneke iki digunakne tenanan, nggih perkara apik. Wis dinikmati, engko wayahe tuku wayahe nginjolne ya nginjolne. Wis digawe gampang ngoten mawon. Faman lam yafrah biha fahuwa kaman yamaskurha. Kok uang kuwi ora iso seneng karo nikmate kuwi mang, berarti dia itu sudah tidak termasuk mensyukuri nikmat tersebut. Lah uang nek ra iso syukur, janjine Gusti Allah ngeri. Uang niku nek iso syukur nikmate ditambahi, tapi nek ra iso syukur mumet karpe dhewe. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Uang nek syukur nikmate tuwambah. Mulane wong sing bahagia karo nikmat ning ngarepe niku lho, ora ngawaki ngono. Moro-moro sawahe tambah, moro-moro tandurane gampang api. Tapi nek uang wis lekas ngencepne sambat sik. Beh iki pari koyo ngene, ra ngono ngingu pitik ngono. Pitik anake pitik ngono apa wegel kok dibiyali. Aku biyen dhewe kanca ya ngono kuwi. Dadi pengen ngutuk pitik ngono pitike urung-urung wis dibiyali mumet titik ngono pitike nggih bial ban lho kuwi makhluke Gusti Allah nggih babar nyelok Gus ngono tenan krana kuwi mang ora termasuk bentuk syukur. Syukur ya wis eneke kuwi srido sik dilakoni sik ditata sik diperjuangne sik sak keneke nek urung nyapa-nyapa urung kok upayane apa-apa jenengan iki wis ngraita lah kuwi akhirnya malah morat-morat marit kuimang wala in kafartum inna adabi lasadid. Akhirnya nikmat kuimang malah jadi siksa nih panjenengan balak ya enek kebangkrutan malah teko kabeh milo naudram dali kocok sampai ngoten niku. Terus tingkatan syukur sing nomor tiga napa Gus? Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Nek wis dikei nikmat karo Gusti Allah kaya sing kula aturaken wau, piye carane nikmat kuwi gunakno dinggi perkara sing ditresnani Gusti Allah. Duwe rejeki nggih ngaji, duwe rejeki nggih jariah musola, duwe rejeki nggih jariah masjid, duwe rejeki nyapa anake dipondhokne, anake nyapa wis poke nggih perkara sing ditresnani Gusti Allah. Lah ketika nikmat itu sudah kondusif, ditata, disyukuri dengan baik, maka akan terjadi yang namanya asyukru qayyidun lil maujud. Syukur dapat mengikat nikmat yang sudah ada. Wa sayyidun lil mafqud. Syukur dapat menarik atau mendatangkan, mengejar nikmat yang belum ada. Akhirnya pomon duwe nikmat ora gampang ucul. Ora gampang ucul. Lah ide ora oleh lho nyepelekne babakan syukur bahaya lho. Bahaya. Mulane kadang enek wong moro-moro, wah ses soge. Mari kuwi dadi crazy rich. Tapi kurang syukur. Akhirnya rite ilang kalek crazy tok. Tolah toleh. Akhirnya omong dewi gendeng dewi naudzubillah min dalik milo kados panjenengan sedoyo monggo sing semangat uripe niku ditoto digunakne nggih perkawis sae wis kaya Mbak Mindul suarane api dinggi solawatan Pak Samirin pinter gawe kata-kata dinggi ngejak wong perkara api dan sebagainya wis ngeten iki dinggi ngaji biasane kan nggih sowan teng griya kula istimewa masya Allah mulakno nggih mboten kurang-kurang Mboten enten ceritane, orang itu yang dalam hidupnya selalu digunakan untuk perkara baik, jasadnya, keluarganya, ekonominya, apapun kok tinggi perkara api. Mari rezekine sudah derajate munduri mboten enten. Mesti tambah terus, tambah ses kabeh. Nggih. Mbok kaya komandan-komandan kaya Pak Polisi, Pak TNI, rata-rata sing jenderal-jenderal munggah terus kan ngoten niku. Wong iki

0: iblis niku riyen niku makhluke Gusti Allah sing paling jos jos niku riyen iblis. Suatu ketika tapi yo kuwi mang wis kadung top, kadung ning pucuk, kadung ning dhuwur. Wis ning dhuwur pol makhluk sing paling jos jis kuwi mang Gusti Allah nyiptakne mbah Nabi Adam. Lah barang Gusti Allah nyiptakne mbah Nabi Adam, kalih Gusti Allah dipun perintah iblis, iblis sujuto ning Adam. Iki makhluk sing tak ciptakne. Wah, langsung iblis dadi. Ana khairun minhu. Aku luwih apik daripada bocah anyar iki. Khalaqtani minnar wa khalaqtahum nggih, khalaqtani minnar wa khalaqtahum min tinin. Aku diciptakne saka geni. Lah cah iki lho mek gur saka lemah lempung. Dadi kaya awake dhewe iki dinyek. Langsung akhirnya Gusti Allah duka. Duka sing mamane iblis niki makhluk paling taat, paling tepak ning dhuwur, akhire karo Gusti Allah dilaknat. Dilaknat kali Gusti Allah, wis dilaknat Gusti Allah duka kali iblis. Lah niku. Mulakno aja sampe nek wis syukure berhasil, siapapun itu. Nek wis syukure berhasil aja sampe al-kibru itu masuk ke dalam diri kita. Terus yang nomor kali asal kemaksiatan nopo Gus sing kudu dihindari. Wal khirsu rakus. Nyun sewu, biasane tiang niku nek rung patek duwe apa-apa malah rada nriman. Tapi biasane engko nek wis lekas duwe salah satu efeke kuwi engko malah petinju. Petinju apa? Gegem tot ora mambu. Kok goyu ki piye to? Nggih, ngetok niki malah tambah angel. Lah niki aja sampe. Tapi nek Pak gimanan mboten wong buktine kaya ngene, sodakuan kaya ngene. Ge acara ngeten iki. Niki damel kita sedaya. Pokok aja sampe kenek asal kemaksiatan sing jenenge khirsu. Khirsu niku rakus. Lho kaya jenengan kan biasanya tergoda ngoten niku to. Umpamane dagangan utawa dodolan laris. Wah, iki kok malah kaya lali karo kewajibane sedapa utawa santunan utawa apa. Wis iki malah blowajakne nek blanjakne nek. Wis contone kaya kuwi lho. Nek biyen awake dhewe ra patek duwe, apa dodolan wae salat ngono ya ditutup bakulan. Tapi barang wis luaris, salat iki malah dilumpukne karo ngisak kabeh. Akhire bedina traweh. Krana bener kan wae nek wong tuku eman-eman nek wong tuku leres napa mboten? Loh, ini adalah awal dari kerakusan. Jadi umpamane dagangan to, biyen tokone cilik-cilik sing tuku mek 3, 4, 5 apa-apa lah. Apa biyen tandurane mek sak-sak kedok apa-apa ya ora. Wis kuwi malah wae ngibadah toto. Engko wae panen sedekah ngono karena ora patek duwe wis diudokne dilebokne infak, disedekahne panti asuhan sanak yatim wis ngono ra kita kirang persen. Lah barang wis baru kae disyukuri berkembang, khirsu mulai muncul. Ana wong tuku ngono utawa enek wong nyapa enek wong tuku sik iki babakan dodolan umpamine. Wah, rawame. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes engko karo ngasar pisan dilumpukne karo ngasar. Wis ngasar wis poh sing tuku tambah akeh neh. Wis wae maneh-maneh. Wis akhire dilumpukne salat ngono traweh. Bedina traweh akhire dilumpukne ket subuh sampe isak. Lah niki kan kirang tepak nggih to. Lah niki akhire mengawali kemaksiatan ya niki khirsu niki rakus. Rakus niku mboten sae. Iki panggah kebablasan mboten sae niku. Dadi niku kudu diukur. Terus awal kemaksiatan lagi yang nomor 3 apa? Hasad. Duwe ati iri dengki. Niki kudu dilaki. Niku adalah permulaan yang akan menjatuhkan diri panjenengan. Dilalah wis teko dhuwur, mari wis duwe jiwa-jiwa rumangsa. Dan ini sudah terjadi kejamane Qabil karo Habil. Qabil nyawang bojone Habil rada menarik, weh. Kayak Justis. Bojone Habil kayak mah Justis wong aku iki kembar lho karo Habil. Lah kayak luwe serit. Kok luweh tepak akhirnya kuwi ndadekne Qabil mateni kuwi lho kuwi. Padahal membunuh itu adalah salah satu dosa besar yang dibenci oleh Allah. Akhirnya yo wis disikat ngono ae dulure dhewe mek krana iri dengki kuwi mang lho. kok luweh pantas luweh apa. Lah niki takabur hirsu rakus niku wau karo hasad niki nyan ilahi. Syukure wis berhasil terong perkara iki dihindari pun insyaallah jenengan akan hidup dengan bahagia dengan terus memiliki nilai-nilai tambah dan insyaallah akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Panjenengan wis wengi rada ngantuk kabeh. Tapi alhamdulillah Pak Giman insyaallah rezekine tambah lancar. Amin. Kula yakin tiyange grab yang ngeten njen nganu tanaman napa-napa Pak Giman. Pasir. Wah. Bos tambang iki berarti. Alhamdulillah luar biasa. Nek antri ka 23 lho. Nek antri ka 23 gitu Pak Giman. Nggih, putrane njenengan cerita. Sing nyelametne Pak Samire nih, genahne. Genahne ning pondok niki kena uang mlakno ngapunten niki mumpung teng mriki kula kula umumaken pokoknya jadwal-jadwal ini saat ini panjen tasik bek ini tasik tutup niku kudu langsung cetuk kula mboten enten perantara-perantara sinten-sinten mawon mboten enten. Jadi nek cara enek uang ngomong ini jadwal Gus Idam aku iso golek ini ngene-ngene mboten usah percaya. Saat ini pun mulai dirubah penataan ini tujuan ini gini kuau pokoknya cetuk kula langsung tapi nek cetuk kula ya aja meksa sesok ngono wae boyoke pedot kesel. Saat ini sedina siji kula. Niku wau cara kula ora tek lara, duka watuk ket wangsul keng Wonosobo niku lho kesel. Paling kesel terus wae enjing kan kula teng Solo. Suwan Habib Syekh kali garwa kula. Akhire rada kesel ngeten. Ngapunten telat nggih. Jadi ya kuangen karo wong ploso Klaten, suwi ora rene kok. Lah iki mang mau beng lah sing nyupiri kentos. Oh Yadi kesel mari ke Solo akhirnya mau bengelan beh baru memang kleru jadi terus mungkin pokoknya ini mantun ini nganan ini aku rasa kok omongi ya ngerti nih mari iki kuwi nganan aku ya ngono tapi nganan ini dila nanti kau wau renek bansel akhirnya kleru dan rana-rana kleru mau bengnya wis aku wis meh putus asa aku mang piye iki gek wong-wong bareng sing sepo-sepo wis bodho mulih-mulih beh ning kono engko teko karek mbongkar son ae dhewe aku ngewangi Pak Ganden akhirnya telepon Pak Ganden wow alhamdulillah Pak Ganden kompak niki lho alhamdulillah aja nganu lho nakoni jamaah sor sirsak ka lho ngene iki tapi niki plosok Klaten kabeh wonge nek ibu-ibu ungu niki temu ndi Jombang mosok toh dan jangan kok ngerti naik apa becak mosok becak senanan Jombang nih boleh semerap nih ini kan putih ini kan grup apa ini grup Bu Giman Bu nganu grup apa rokok Egus rokok nganu waktu ikin mari woyosik jirene Gus Nafi ngerokok waktu ikin mari lu anak injinan sing bengok-bengok wawu wis turu wo ngelak tiba no nyan mi ibu Ini Mige di? Ini bahaya loh, wih kok bahasanya malang wih ini kok singgo kertas kayak nanti malang sehingga lo kelip-kelip wih lo sor sokok wih jajal ji iwatmu gini berarti kan olah poning dulur dak wih ini dake dalam isi nampak gimana nih wah gagah jenengan ya nggih ne omah apik ngene. Omahe tidak. Oh panjen tidak iki ketoke nggih nyiapi iki lho, nyiapi acara iki lho. Ya sing perak cacah kuwi ora melok mbangun mek ngencak ngenciki. Ben oke. Wong enak niku dake rata. Aman iki tapi. Tapi juragan pasir kok. Wis gampang winggo. mlebet titik dibruk neh. Salam-salam. Ngapunten Pak, gimana Pak? Kula ora tek penak ngene iki yuk. Wae sing ngaji Pak Samirin neh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah. Eh, guyu. Ampun, Gus.
0: Namine sinten?
1: Kula Bu Widya.
0: Dari
1: Malang.
0: Malange pundi?
1: Malang Kasembon. Malang Kasembon. Toyo mertawa.
0: Rombongan to niki?
1: Nggih, alhamdulillah rombongan.
0: Memang
1: Gus.
0: Kenal kali keluarga mriki.
1: Nggih.
0: Dulure.
1: Nggih.
0: Dulure sinten? Pak Giman apa Bu Giman?
1: Iman, Bugiman, nggih, santen.
0: Wong pinten jenengan keng Malang?
1: Tiang 14, niku wae rombongan travel, Gus.
0: Oh, wong 14. Perae napa ponakan napa apa?
1: Ponakan.
0: Jenengan pun ping pinten ngikuti pengajian kula?
1: Alhamdulillah sepindah niki.
0: Kalau dikabari.
1: Nggih, kula nuwekat ngoten.
0: Berarti ra durunge ra kenal kula, mboten nate kenal.
1: Nggih. Tepang, tapi kan di HP ini kan
0: HP.
1: Langsung.
0: Dari pripun barang roh langsung pripun.
1: Payung. Jan.
0: Jan.
1: Ses, ngoten Gus.
0: Ses.
1: Geno.
0: Jadi kan putrane pinten?
1: Kula alhamdulillah kalih, Gus.
0: Jerene candurda kalih sinten iki?
1: Lah nggih, nggih kalih pake to.
0: Putrane kalih.
1: Nggih.
0: Mantun iki berarti wangsul napa tilep teng bagiman?
1: Langsung mantu lah. Tunggile enten sing meres, Gus.
0: Meres apa?
1: Meres sapi, susu.
0: Wo, enjing.
1: Nggih.
0: Nggih, sampai totalitas sampai di apa wi, digawe kembang iki lho apa?
1: Nggih, niki wae tumbas.
0: Wah, luar biasa.
1: Yo, kersane kepanggih.
0: Kersane kesetrum.
1: Nggih, alhamdulillah kesetrum jenengan. Ses.
0: Ses ngene. Engko ngomah seneni bojone jenengan lho.
1: Alah dipikir mburing kan, Gus.
0: Wong wedak njen karepe dhewe ya.
1: Oh, nggih to.
0: Bu Widya.
1: Nggih.
0: Berarti urung tau ning makku iki tapi.
1: Jeng ben insyaallah.
0: Kapan?
2: Ya. Kapan wong?
1: Tasik rencana.
0: Malam Selasa.
1: Nggih insyaallah. Wong kene
0: prangge kathah ta sing tukang rono. Sering. Nih grup-grup ngeten iki nggih. Odong-odong. Besili ngoten niku.
3: Malam Selasa yo yo.
0: Malam Selasa yo yo.
3: Mamap ku yo yo.
0: Besar. Besar. Dungane damel Pak Giman sekeluarga napa Bu Widya? Nyadung Pak

0: terus
1: diparingi sehat mantur ngoten nggih rezeki ini lah tambang kan baik menawi manggil jenengan malih kula nggih panggau TW
0: nggih mugi-mugi enek jadwale
1: mangkene lagi
0: niki enten sedekah dari Pak Giman.
1: Alhamdulillah.
0: Sambel bareng-bareng.
1: Oh nggih.
0: Mangke pecel sak durunge meresapi.
1: Nggih, mugi-mugi mboten tutup. Amin.
0: Kale sarung kale sajadah.
1: Nggih, Gus. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Nggih.
0: Tak penting kang atah nggih.
1: Oh nggih, sami-sami.
0: Mungkin badhe nyampekne napa njenengan?
1: Nyampeaken napa nggih?
0: Mboten enten to?
1: Nggih, mpun kata-kata hari ini sangat bahagia.
0: Bahagia? Ngeten tok wis seneng.
1: Mpun, nggih, niku wau kados nikmat sing jenengan utarakan.
0: Ya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nggih. Saking Gusti Allah niku
1: nikmate. Nggih. Matur suwun nggih, Gus.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong pusat. Pelosok Klaten sing biasane mriko sinten? Ning sor sirsak ngono e piye ya carane? Ning sor sirsak ngono kae. Nek rono piye carane tapi? Poh pek lho wong e ya. Cah nom-noman yo akeh jian ya kene ya. Alhamdulillah. Jombange pundi jenengan?
2: Beras.
0: Tambak beras. Ora. Lho jenengan, Bu? Ora. Dulure Pak Giman. Iki ngora iki celake Gustur iki jajal ngora kae. Kae ngora kae. Wis ora ngemi ana anakmu sik. Lah sing iki ngemi anake opo panjenengan iki? Anakmu nangis gelek ireng lah. Cepno. Wes. Ora ngedot kok, ngedot. Lah Imang dijabut nggih ngacung ngene kuwi akhire anake ngowe ngene. Ndang cepno celak ngono bareng meneng pisan. Tenan aku ro dhewe kok kuwi. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu Nyiran?
3: Kula Bu Aslami saking Sidowarek Kecamatan Ngoro Jombang. Tapi cidhek kali makome Gustur. Nggih.
0: Nyiran saudarane Pak Giman?
3: Boten, tiang lintu Gus.
0: Jamaah.
3: Nggih, jamaah jenengan.
0: Lah kok iso ngerti nek teng mriki kula? Kula mriki.
3: Nggih, krungu kabar sih Gus, langsung berangkat.
0: Sak jam pranggi punjul ya, Bu. Rasa pranten mriko.
3: Wow, kula berangkate niki jam 4.
0: Dugi mriki jam 5.
3: Mantun maghrib niki wau salat ten musala mriko.
0: Nite napa jenengan?
3: Nite mobil rombongan dituniti tetangga.
0: Wow, pancen aktif teng acara kula ngoten to?
3: Nggih, insyaallah. Alhamdulillah nek ten Jombang nggih mesti hadir sing pas ten ngajengi makom niko nggih hadir. Terus sing ten niko Gus sing hall nopo niko nggih hadir.
0: Hall teng Jombang.
3: Nggih, ten lapangan niko lho Gus.
0: Oh, Sayid niku.
3: Nggih, nate ten markas pas wonten niko Mbak Fide masuk Islam niko Gus, Pak Pur. Oh, nggih niko kula nggih rawuh.
0: Namine sinten ya?
3: Bu Aslami.
0: Lah mboten tebih ngoten niku mboten aras-arasen to Bu
3: jenengan? Mboten lho nopo aras-arasen. Malah seneng pokoke paringi sehat mesti berangkat.
0: Inggi nyadar nih awake dhewe ngene
3: iki.
0: Eh? Piye? Oh. Lah iki sego tuku dhewe awake dhewe dingoni. Ya bener.
3: Nggih.
0: Lah aku arep cahajro iki ya dingoni kok karep Pak Giman. Ya tumbas.
3: Nggih.
0: Kelangan duwe.
3: Nggih. Mau bontot niki ta mlebu kok.
0: Ngoten niku napa Bu sing jenengan demeni napa?
3: Nggih, tuku nggih ayem ngoten Gus, seneng napa sing didhawuhaken Gus insyaallah nggih saged nglampahi ngoten lho sendangan 10 Dzulhijjah niku nggih alhamdulillah kita hari Senin puasa.
0: Dan siap jenengan.
3: Nggih.
0: Lah kula sing ngomong malah rung poso.
3: Oh nggih alhamdulillah mboten napa-napa.
0: Piye iki Pak Samirin? Ya Allah.
3: Kita ngira kenten HP ngoten mawon pun sakit ngelampai. Masih
0: lorong, masih
3: lagi. Mungkin paringi sehat Gus, panjang umur, jenengan.
0: Amin. Kita Jumat mungkin yang Rembang loh. Beh, muka-muka waras.
3: Amin.
0: Sehat. Amin.
3: Amin.
0: Riyoyo, beli sapi.
3: Alhamdulillah, beli sapi.
0: Ngerti ini langsung masuk jenengan.
3: Nggih, langsung mantuk, mangke.
0: Ya Allah, kula nyantungane waras, Bu.
3: Nggih, kula doakan sehat. Kula nggih pengin mriko istiqomah hari Jumat niku sakjane tapi ini wow.
0: Lek numpak tayuh.
3: Lek sering nggih numpak tayuh, Gus, tapi nggih mantuke nggih griya pun.
0: Wis to.
3: Tayuh bis tayuh niku lho. Bis tayuh.
0: Kelinci ya. Cilik niku to, kereta kelinci to.
3: Nggih.
0: Wah, ora kuwasa.
3: Nggih, nggih mboten nek mule seneng adem malan. Isis.
0: Long gini numpak mobil kerekepe mobilan angin masuk angin loh.
3: Malah isis Gus Eco niku nggih kata sing napa rombongan niku kuat.
0: Kok penak to niku?
3: Nggih.
0: Apa tuku ngono kuwi nggih ngaji. Sing nyupir margono sandinge aku burine Cahadra. Tok. Koyo tuku ngono kok niku to? Heeh. Tayo coba. Sesuk digone ning Rembang
3: sesuk. Full AC niku.
0: Kula asih ketok yo penak yo. Nggih pun niki Bu njenengan angsal rezeki.
3: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Ya Allah, istiqomah koyo ngono wong-wong. Masyaallah tabarakallah.
3: Alhamdulillah barakallah.
0: Heeh. Iki Joni son teko ora iki. Nggih. Niki enten sedekahan saking anu Pak Giman damel jenengan Bu.
3: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih, ngantunane Pak Giman sekeluarga mugi-mugi hajate kabul.
3: Amin.
0: Rezekine tambah lancar.
3: Amin. Pak Giman mugi-mugi diparingi sehat panjang umur ingkang barokah.
0: Amin.
3: Rezeki barokah, keluarganipun barokah.
0: Amin.
3: Pun Gus.
0: Nggih, sampun.
3: Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lung-lungan mawon mike. Dilung-lung-lung diparingne Mas Pauji niku. Tonggo ni. Oh. Iki cah cilik iki ya, gen selawatan iki. Heeh. Oh. Agak kesini gen enggak benging lah. Hop hop hop hop. Ah.

0: Wah, jis. Al-Ghazali umur pintan?
1: Umur 10.
0: Kelas?
1: 5.
0: SD?
1: MI.
0: MI. Cita-cita pengen jadi?
1: Pemain sepak bola.
0: Pemain sepak bola. Back apa striker apa sayap? Apa kiper?
1: Kiper.
0: Kiper, yowis tak lop kok gini. Al-Ghazali, kenapa kok pengen jadi pemain sepak bola? Ngefans apa?
1: Terinspirasi dari bapak.
0: Bapak kiper?
1: Boten.
0: Apa?
1: Striker.
0: Oh, striker. Lah kok sampean pengen jadi kiper?
1: Disuruh coach.
0: Wah, coach pelatih.
1: Nggih.
0: Konjo Gopal.
1: Nggih.
0: Oke, Al-Ghazali, selawatan iso apa ora? Omae ngendi to?
1: Tambah beras, Jombang.
0: Oh. Sama siapa kesini?
1: Sama ayah.
0: Ayah di mana?
1: Di sana.
0: Oh, dewe.
1: Jualan balon, Gus.
0: Yang jualan siapa?
1: Saya.
0: Setiap di majelis?
1: Iya.
0: Loh, ayah ini jualan balon. Setiap ada pengajian kamu jualan?
1: Iya.
0: Oh, po. Umurnya 10 tahun?
1: Iya.
0: Bisa kamu jualan?
1: Bisa.
0: Piye nek nawani jajal, caranya piye?
1: Balon.
0: Ah, terus. Balon, piro regane mas? Misal
1: 5.001.
0: 5.001, nenek uang kenyang, ini pernah enggak dinyang uang?
1: Pernah.
0: Piye, nek kenyang?
1: 10.003, 5.002.
0: 10.003, kamu kasihkan enggak itu?
1: Enggak.
0: Oh, berarti rakyat dinyang. Bahwa 5.001. Niki wawes payu piro?
1: Betul ngertos.
0: Lah kenapa kok sampean semangat Al-Ghazali bantu bapak dodolan itu?
1: Kan dapat pahala.
0: Pahala karena birrul walidain. Wah, istimewa. Tepuk tangan buat Ghazali. Cicilik loh. Jadi bapaknya teng wingking mriko jenengan ning kene dhewe.
1: Nggih.
0: Ya Allah, istimewa pengin dadi kiper. Niku wis payu pinten niku, Pak? 7 enten?
1: 8.
0: 8. Ya Allah, ceker.
1: Nggih.
0: Sandale teng pundi?
1: Mriko.
0: Oh. Cetok Gus Idam pun ming pinten? Pertama kali
1: di markas.
0: Jualan dian?
1: Iya.
0: Oh, pokoknya bening dinti harus jualan.
1: Iya.
0: Lah ibu teng pundi?
1: Teng rumah.
0: Oh, ibu rumah tangga ngurusi adik?
1: Mboten kerja.
0: Kerja apa ibu
1: Jualan es teh.
0: Oh, sak keluarga produktif istimewa. Tunggalnya pinten mas sampean?
1: Empat.
0: Jajal solawatan.
1: Stiker yang viral, Gus.
0: Apa tawi, Mbok? Istighfar yang viral ini piye? Jajal ini piye iki?

0: Sampean berarti sekolahnya tapi aktif ya, gara-gara bakulan ngeten iki malah izin ora?
1: Mboten.
0: Sekolahnya aktif.
1: Nggih.
0: Ranking piro?
1: Mboten.
0: Dalam?
1: Mboten.
0: Mboten ranking. Ngaji mboten.
1: Oh.
0: Ngaji, TPQ apa TPA?
1: Ibu kula ngajar ngaji.
0: Tapi sampean yo ngaji sama ibu ya?
1: Nggih.
0: Sae, sae. Penting mangga sekolah, mangga ngaji.
1: Nggih.
0: Jangan sampai hanya semangat bekerja kemudian gak sekolah, gak ngaji, karena masa emas anak kecil itu tidak akan terulang kembali. Masa emas kayak sampean tapi gak saya, saya istimewa josis terbaik ini disangoni Pak Giman kuatah nih jiloro telu papat limon nem pitu wolu wolong atu sewu nyangoni Pak Giman.
1: Yeah.
0: Ditungak nih, tungakkan, doakan beliau.

0: amor.
1: Amén.
0: Rumahnya tambah gede.
1: Amin. Ge.
0: Samun.
1: Bon. Seneng gak? Uangnya buat apa nanti? Al-Ghazali.
0: Beli sepeda banyak.
1: Sepeda apa?
0: Angel.
1: Belum punya kamu?
0: Dulu pernah, tapi dijual.
1: Buat apa?
0: Buat kebutuhan di rumah.
1: Apa? Kebutuhan apa?
0: Beras.
1: Mosok tenanan lho.
0: Nggih.
1: Tenanan?
0: Nggih.
1: Mosok to?
0: Nggih.
1: Yo wis nuk tambah ono nuk minuk. Kene iki tuku sepeda. Sepeda pinten to regane ya? Pinten? Sepeda niku pinten regane?
0: 1 juta.
1: Tambah ono nuk duit ning kono enek mang. Kin genep 1.500.000.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti tambah ono 700.000.
0: Alhamdulillah.
2: Sepeda sing jendral iwak Jombang. Diparingi sepeda sing iwak Jombang. Pun alamat ini.
1: Diparingi sepeda keng
2: jendral iwak Jombang.
1: Alamatmu mana?
0: Alamat Gedang.
1: Gedang, terus?
0: Jombang, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang.
1: Si alamatmu sebutkan RT enggak paham RT. Desa apa?
0: Desa Gedang,
1: Kecamatan
0: Tambak Beras,
1: Kabupaten Jombang. Niku, besok kamu dikirimi sepeda ontel sama Jenderal Iwak Jombang. Jadi uangnya itu nanti dikasihkan orang tuamu. Ini ada hadiah dari Jenderal Iwak Jombang.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk Jenderal Iwak Jombang didoakan. Jenderal Iwak Jombang.
0: Sehat lancar rezekinya.
1: Amin. Nah, bedae nanti dikirim itu yang ngasih itu. Nek sangune weh no. Sangune diwene. Wes digenepi mang 1.500. Oke.
0: Matur nuwun Gus.
1: Nggih.
0: Semoga Zikdam sehat selalu, panjang umur.
1: Nggih.
2: Nggih,
1: pun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, nggih, selawatan maca selawat nariyah yo. Karo tim Hadroh Sabilu Tobah. Maca nariyah, maca asghil, maca tasbih, maca donga sapu jagat. Bareng-bareng sing semangat. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling ngetop.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Sel, ada drakor baru loh. Ini bagus, Paul. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
4: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam. Pas buka tok-tok. Tapi gak dulu deh nonton drakornya.
0: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
4: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
0: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi Sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama Vimata cairnya.
4: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama Vimata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama Vimata, nih pagi ini juga dibawain jus wortel.
0: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Setara FM Kebumen. Hai. Selamat pagi yang lagi uprek-uprek, yang lagi ikutan mandi-mandi ya. Mandi kok ikutan mandi, ya mandi mah sendiri ya. Iya, selamat pagi. Selamat menyambut pagi yang cerah di hari-hari yang masih sedikit mendung ini ya. Oke, berjumpa lagi bareng dia di Aladius Memory, sempat awal pekan buat kita semua yang lagi-lagi bersibuk-sibuk ria pagi ya, yang uprek, yang mandi, yang persiapan berangkat sekolah. Selamat pagi pokoknya. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Dan selamat pagi.

Akhirnya udah kembali ke tanggal muda lagi ya. Oh iya, tanggal 1 Juni ya. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Betul ya. Yang nanti mau upacara dipersiapkan, barangkali nanti ada barang bawaannya yang tertinggal ya. Betul, harus dicek-cek lagi deh pokoknya. Iya, yang mau ikutan gabung di All Bisa Paris bersama Nia sampai jam 8 nanti, silakan, masih ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Dan pokoknya pagi hari ini nih ya, ditemani Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Stay tune terus pokoknya bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen sampai jam 8 nanti di Oldies Memories. Dia puterin dulu yuk, ada lagu selanjutnya deh. Ada lagunya siapa ya? Iya, ada lagu koleksi dari Bupet, Senja di Batas Kota. Kita bernostalgia lagi yuk. Jangan kemana-mana, stay tune bersama 98.4 Star FM Kebumen.

0: Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Ning?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Star FM.

satu lagu barusan muncul, ada Hitam Putih Fotomu. Iya, kemarin atau sekarang ya, banyak yang nyetak foto hitam putih ya. Udah, padahal udah zamannya berwarna. Nah, kalau foto tuh lebih jelas, lebih berwarna, lebih terang juga ya. Ini kan kenangan Bani ya, kenangan waktu dulu ya. Iya, dulu kebanyakan tuh dicetaknya hitam putih emang ya. Dan selamat pagi, hai yang udah pada sarapan, udah pada semangat berangkat ke sekolah kayaknya ya. Selamat berangkat sekolah, semangat juga upacaranya. Iya, betul banget. Dan yang mau berangkat kerja juga hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan meleng, pokoknya harus tetap fokus ya. Buat awal bulan buat kita semua, dan yang lagi tidur, hai. Hai, aduh ya. Lagi tidur, lagi kecapean ya, hari Minggu malam enggak bisa tidur Bani ya. Udah, pokoknya udah harban sana, harban sini, balik sana, balik sini ya. Tetap cari posisi yang enak untuk tidur. Iya, jadi gimana ya? Jadi pengen sehat enggak nih badannya? Pengen badan sehat, enakan lagi, gampang tidurnya, dan juga kalau bangun pagi juga jadi lebih enakan gitu ya, nggak lemas-lemas lagi. Nah, sobat Tara, dia kasih tahu ya, silakan coba rutin minum Habutop. Insomnia pokoknya udah nggak ada lagi, tubuh terasa fit, bugar, dan juga enakan ya. Betul, Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana? Belinya gampang ya, bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Untuk harganya juga cukup-cukup terjangkau ya, tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga Rp230.000. Silahkan bisa dicoba dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Betul banget sobat Stara. Nah, buat yang mau coba Habutop, tenang aja ya, aman, halal, terus juga apalagi mania, terus juga Habutop ini tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi yang khawatir nih bakal ketergantungan, tenang, Habutop gak begitu ya. Jadi aman banget, halal, dan juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Nah, selain untuk sakit insomnia, Habutop juga bagus banget untuk sobat Stara penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, terus yang kena asma, yang kena darah tinggi, darah rendah, diabetes, kolesterol, dan juga berbagai masalah sakit lainnya. Silakan bisa dicoba aja, oke? Iya dong, harus benar-benar dicoba dan rasakan khasiatnya. Oke, ini yang lanjutin lagi deh sobat Stara, karena udah banyak yang menanti. Lanjut bacain atensi dulu ya, yang belum gabung silakan bisa gabung di 085186069984. Oke, selamat pagi buat Papa Ijo. Hai, selamat pagi Papa Ijo, gasik juga ya. Gimana kabarnya hari ini Bania, sehat ya? Lagunya Risau dari Pambers. Salamnya buat Bunda pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, ada Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Tika Darmanto, Bu Fatur, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre. Ada untuk Mbak Cindy, untuk Mas Imam, Pak Paryono, Pak Penyenora, Om Gendra, Mas Giman, Dura di Ambal, Mas Dani, Bang Karim Chicken, Mbak Ahmad, dan buat semua penggemar Oldies Memories ya.
Buat Marianya sama tugas sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih doanya buat Pak Paijo. Di sini di mataku. Lanjut di pokoknya Pak Paijo ada Bu Asih. Oli Sewari, selamat pagi. Waalaikumsalam dari Bu Asih ya. Pagi ini katanya pengen dengerin lagunya. Oh, Senja di Batas Kota dari koleksinya Mupat ya. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Buwut, Mbak Yaku Paitan, Mbak Kembar, Bunda Ervito, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika Darmanto, Umi Hanif, ada Bu Yati bener, ada Bu Ayu, Bu Karminah, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Asraf, ada untuk Mas Andre, Mbak, ada Mas Yanto Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti, Mbak Sri Purworejo, Mbak Partini, dan buat semua yang lagi dengerin Stara FM Kebumen ya. Buat Baniyanya mau tugas semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Ibu Asih. Semangat sehat terus buat Ibu Asih ya. Dari Mama Kiki, absen Baniya tembangnya Kamelia ya buat yang siaran, terima kasih. Oke, Kamelia satu dari koleksinya EBTGAD udah muncul tadi. Makasih buat Mama Kiki. Dan di bawahnya Mama Kiki tuh ada Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam juga buat Mbak Sri. Katanya gimana kabarnya hari ini, Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Lagunya Rati Purwasi ya, Hitam Putih Fotomu. Ini lagu favorit kah? Kirim salam-salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bapak Ijo, Kang Mamat, Pak De Selamat, Bu Ayu. Ada untuk Pak Suter, Mbak Bawel, Bu Karmina, Bapak Yinora, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Putri. Ada Mama Asraf, Duren Diambal, Pak Pariono, Monosobo, Mbak Warit juga ya. Dan buat manianya tugas dan terima kasih. Ya, makasih banyak buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Lanjut ada Mas Andre, wih gasikan juga ya. Ikut gabung nih di Star FM Kebumen bareng Oli Samaris, lagunya kantanya Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Salamnya buat Fatur, Bu Asi, Bu Heni, Bunda Ervita, Bunda Julit, Butika, Bu Kumis, ada Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Yaya, Maafian, Mama Asraf, ada Putri Selatan, Mbak Warit, Mbak Kembar, ada Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Yanti, ada Bu Karmina, Bapaknya Nora, dan buat Bania menciaran sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap. Makasih buat Mas Andre ya, semoga sehat-sehat terus. Ya, di bawahnya Mas Andre tuh ada Kang Darminto ya di Ngombol Kumpul Sari. Selamat pagi juga, katanya lagunya Everyday I Love You dari koleksinya Boyzone. Saya persembahkan lagu untuk istri saya tercinta. Oh, calon istri ya yang ada di Desa Polomarto butuh. Salam untuk semua pendengar Kebumen FM. Terima kasih buat Mbak Nia. Ya, sama-sama. Dan lanjut lagi deh. Punya siapa lagi yang Nia baca nih? Coba. Dari SMS-nya takut kelewat ya. Dicek, oh gak ada. Oke, ke WA lagi berarti. Dari Kang Yadi Antika, waalaikumsalam juga ikut meramaikan acara Oli Semoris. Kirim salam buat Mas Bagus, Mbak Angelia, Mbak Widya, Mbak Alfia, Mbak Sri Harlina, untuk Mbak Kembar, dan juga untuk Mbak Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, ada Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen. Buat manianya sama tugas dan mau request lagu berjudul Sepanjang Lorong Gelap ya, dari The Lloyd. Boleh. Nanti ditunggu aja ya Kang Yadi, lagunya nanti dia puterin. Ya, Mbak Isna, waalaikumsalam buat Mbak Isna yang ada di Rantai Wingin Bulu Pesantren. Lagunya katanya Tiada Lagi, di play dong. Dari Isna di Rantai Wingin Bulu Pesantren, salam buat Bunda Titin, Mama Asraf, Mama Dwi, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Yati, dan buat semuanya mat pagi. Buat kakaknya mat tugas dan semoga sehat selalu. Amin. Makasih doanya ya Mbak Isna. Ya, lanjut lagi ada dari Om Toto. Ya, selamat pagi buat Om Toto, lagi masak apa nih hari ini menunya? Ya, lagunya katanya Sahara, Biarlah Sepi. Di play sama dia, materun. Oke, terima kasih kembali buat Om Toto. Dari Mbak Yunani, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Apa kabar, Pren? Sehat, sehat. Apa kabar juga Mbak Yunani? Semoga sehat juga ya.
Lagunya Engkau Segalanya Bagiku, khusus buat suamiku Mat Ultah, moga panjang umur, sehat selalu, cintanya hanya untukku dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin, sehat-sehat ya buat keluarganya Mbak Yunani yang ada di Kedung. Benar. Di bawahnya Mbak Yunani itu ada Pak Yanto di Marun Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi Alisa Waris. Absen Mbak Nia, mau salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asr, Monomi, Mas Andre, Mbak Sri, ada Mbak Cindy, Mbak Warit, Mbak Ahmad Wareng, ada Mbak Kembar, Pak Gendro, Papa Ijo, dan juga ada Papa Riono, Pak Sutar, pokoknya kabeh fans Radio Setara FM Kebumen ya. Semoga sehat selalu buat manianya, matugas semoga diberikan kesehatan selalu. Lagunya Saat Terakhir dari SC12. Lagunya itu enggak masuk, Bapak. Itu masuknya pop lawas ya, karena itu tahun 2008-an kurang lebih itu rilisnya ya. Kalau mau ganti lagu apa, Pak, silahkan. Nanti nih ya, tunggu aja ya. Dari Putri Selatan, waalaikumsalam juga. Ikutan nimbrung nih, Mbak Nia, lagunya Birunya Rinduku. Salam buat Mas Is Purworejo, dan semoga sehat selalu. Dan salam juga buat Mbak Warit, Mas Andre, Pak Deslamat, Mas Safi Jambi, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Bapak Romeo, ada Bapak Ijo, Pak Kan Chicken, Bu Juragan Wadir, Kang Gendro, Kang Imam Butuh, Bunda, Bunda Julit, Oma Asra, Bunda Nisali, sama Ririn, Umi Hanif, Mbak Yayah, Mbak Putri, Mbak Kembar, Mbak Nur, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin, Mbak Nia Karangsari, Mbak Sri, dan untuk semuanya penggemar Star FM Kebumen buat aktivitas. Sobat Mania, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Iya, terima kasih buat Putri Selatan ya. Ada Putra Sulung ya, selamat pagi juga buat Putra Sulung, ikutan desal dari Purworejo Utara. Dan mau cawel-cawel buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mama Taufik, Mbak Ningsi Pelosong, Mbak Sakina, Pak Soeharto, Pak Ratimin, Pak Kumis, Bu Kumis, Juragan Wader, Mbak Risti, ada untuk Bu Saminten, Pak Sutar, Pak Sugeng, dan juga ada untuk Saking, Pak Sutar, Saking, Sugeng Pitepangan ya. Salam juga buat Mania yang tugas. Selamat pagi dan sehat selalu. Lagunya Senja di Batas Kota. Lagunya udah muncul Putra Sulung ya. Tadi samaan kayak Bu Asih ya. Udah gasik tadi jam 6-an udah dia munculin. Ya, ada Mama Rizky Tanasari. Waalaikumsalam Alisa Maris. Mailikon, masuk enggak Kak? Kalau masuk di play ya. Salam buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen, selamat mendengarkan. Terima kasih Kak Nia. Iya, makasih buat Tamar Rizky Tanasari. Nanti Nia cek ya. Ada Mbah Nun di Ponorogo. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Oldies Memories. Absen ya. Salam buat semuanya, semoga sehat selalu. Makasih buat Mbah Nun di Ponorogo. Yuk Nia lanjut lagu berikutnya dulu ya. Yang belum kebaca atensinya, tenang, nanti Nia baca lagi di sesi berikutnya. Ada lagu dari koleksinya Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter, Mela. Atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM.

0: Oldies and Memories. Hai hai hai. Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Hai, apa kabar hari ini? Yuk kita lanjut sesi-sesi PonLab. Ada yang mau naik gak? Yang mau naik, naik aja yuk di 085186069984, 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldiesnya Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oldies Memory, Mbak Nia cantik. Hai hai hai, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bapaknya Nora? Sehat?
1: Sehat, bayang saya bukan jaringan buat kru semuanya.
0: Alhamdulillah, ya sehat juga pokoknya ya. Lama banget ya.
1: Kangen sama Mbak Nia.
0: Oh, 3 hari serasa lama banget gak pernah naik. Sibuk ya, berarti banyak duit nih, sibuk kerja nih.
1: Ini kan aku masuk yang pertama. Kejadiannya gelas cantik dong, teman ngopi.
0: Gelas cantik ya, di rumah sendiri-sendiri udah buat ngopi ya.
1: Eh Mbak Nia, ngomong aku pengen ke situ malam minggu besok. Kalau dari jalan raya ngalor berapa kilo ya?
0: Jalan raya ngalor ya, itu ada makam, nanti belok kanan gitu. Naik
1: belok kanan ya?
0: Iya.
1: Langsung naik?
0: Iya naik, naik terus belok kiri, terus sampai.
1: Oh iya, terima kasih. Kalau malam itu makan.
0: Iya, karaokean ya.
1: Iya, iya, buat hiburan.
0: Iya, betul. Mampir ke sini aja.
1: Ini mumpung pagi, aku minta lagi dari Saudara Senata, aku mencinta yang nyata.
0: Oke, cintanya enggak palsu ya?
1: Iya, harus dong. Menunjukkan kamu istrinya.
0: Iya, ngapain cinta palsu enggak rapayu ya?
1: Itu yang cinta palsu kan cinta palsu dari itu apa? Cada Andika.
0: Oh iya benar.
1: Undangan palsu itu.
0: Undangan palsu, duitnya palsu juga besok.
1: Salam-salam enggak?
0: Iya, silakan silakan.
1: Buat Bayan Tomaro. Bayan. Ada Mas Boto, ada Mbak Cindy, Mbak Fitri, ada Mas Andri, Mas Islamer, Pak Yonambo, Mas Yo, ada Mas Abdul Aziz, ada Mas Paijo, ada Mas Kelim, ada Mbak Yaku, ada Ahmad, Wari, juga ada Indar Fitup, Umi, Amafian, Mafiani, ada Fitup Tatan, ada Priyatif Samson, ada tentunya buat ini yang lagi dengerin warga Wirokaden yang suka, paling suka ada Bulut Nuri Supamat pasti ya. Dan tentunya buat semuanya yang lagi dengerin Oldies Memory yang depan sama Bania ya. Buat Bania, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat apanya Naura. Lanjut, halo. Udah diangkat, ngilang sih. Yuk lagi-lagi pencet lagi. Coba deh Sobat Stara, mana pencetannya? Kok gak ada notifnya sama sekali? Coba bentar ya. Ini kayaknya HP-nya error deh. Aduh, ini gimana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Halo, Pak Warit, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik ya, sehat, semangat, oke.
0: Oh iya, alhamdulillah. Udah sarapan belum? Belum ya?